Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Nis, kalau batuk tuh tutup mulut lah, pakai lengan bagian dalam atau pakai tisu.
1: Ah, tumben kau ribet here. Batuk pun
0: bukan ribet, Nis. Cuma mengingatkan, kita tak tahu ada virus atau kuman apa di percikan batuk kita tuh. Jadi biasakan untuk toleransi lah dengan orang sekitar.
1: Ya be, ya. Cerewet benar agak. Kau ni macam mak aku dah.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit dia.
0: Eh, kau ni mengecut benar agak.
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembung bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Rasa begah pun dah berkurang.
2: Melawan arus si ikan belanak. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Ya baik, Bu Abang, kita masih di Prompat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Dan Bu Abang dicari tahu kita pagi hari ini ya, Bu Abang ya. Benar ke Bu Abang setiap burung itu bisa terbang? Kenapa? Karena ada sayapnya dua ya Bu Abang ya. Tapi ada Bu Abang beberapa burung itu meskipun ada sayapnya tapi tak bisa terbang.

Ya baiklah Mbok Abang, banyak burung ya Abang, terutama di berbagai belahan dunia lainnya tuh. Jadi ada burung yang memang punya sayap tapi tak bisa terbang Mbok Abang. Nah burung-burung apakah tuh? Ya selama ini kan kita pikirkan, oh burung nih bisa terbang nih. Ternyata ada Mbok Abang. Seperti bebek pengarung nih Mbok Abang. Jadi bebek ini asalnya dari Amerika Selatan. Nah jadi mendapatkan namanya dengan berlari melintasi air. Kemudian bisa mengepakkan sayapnya seperti roda pada kapal uap. Nah, jadi burung ini pun menggunakannya untuk sebagai bentuk mengepakkan lainnya. Jadi memang ini memang terkenal agresif Mbok Abang. Bebek ini pengarung ya. Dan dikenal terlibat dalam pertempuran satu sama lain karena perebutan wilayah biasanya Mbok Abang. Jadi mereka ini bahkan dikenal membunuh burung air yang ukurannya beberapa kali lebih besar dari mereka. Kemudian burung lainnya yang tak bisa terbang adalah burung unta. Nah, burung unta ini burung terbesar yang masih hidup dan tumbuh sampai bahkan Bu Abang tingginya 2 meter dan beratnya tuh lebih berat dari 136 kg. Nah, teloknya nih sesuai dengan namanya. Ini juga merupakan yang terbesar di dunia. Diameternya tuh sekitar 5 inci, Mbok Abang. Dan beratnya 1,3 kg. Nah, jadi hati-hati, Mbok Abang. Kalau mendekati burung yang satu nih, Mbok Abang. Soalnya kakinya nih kuat, bisa nendang, Mbok Abang. Dan burung ini juga menggunakan kakinya untuk bertahan. Dan burung unta ini larinya sangat cepat, Mbok Abang. Kalau hati-hati, bisa dikejar ya. Nah, soalnya kecepatannya tuh sampai 72 km per jam. Bisa melintasi daratan terbuka Afrika, tempat mereka asal mereka tinggal. Nah, kemudian ada lagi, Mbok Abang. Burung-burung yang tak bisa terbang lainnya ya. Masih ada lagi ya, Mbok Abang ya. Mungkin Mbok Abang ada yang suka berpantun tuh, Mbok Abang ya. Nah, itu biasa nyebutkan burung itu tuh, Mbok Abang. Mengidentikan atau mendefinisikan Mbok Win ya. Ah, itu dia ada nanti. Kita akan sampaikan ya, Mbok Abang ya. Ah, kembali saya hibur lagi Mbok Abang di pagi hari ini ya. Yang mungkin akan mau berangkat ke tempat tugasnya. Ini jam 7.34 nih, Mbok Abang. Dan jam 7.34 nih udah pada nyampe di tempat tugas ya sepertinya ya. Sampai di kantor ya Mbak Abang ya. Oke lah kita langsung ya ya Mbak Abang. Hibur Mbak Abang. Mungkin ada yang lagi OTW di jalan ataupun yang udah sampai di tempat tugas nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Ya baiklah Mbak Abang, kita balik lagi di cari tahu tadi Mbak Abang ya. Ada beberapa burung ternyata tidak bisa terbang nih Mbak Abang. Tadi ada burung pengarung ya, yang menetap di atau tinggal ya, atau burung asal Amerika Selatan ini Mbak Abang ya. Kemudian juga ada burung unta. Nah, burung unta ini laju Mbak Abang, bisa lari itu cepat dengan 72 km per jam dan juga bisa melintasi daratan terbuka Afrika, tempat asal tinggal, tempat tinggal mereka ya. Nah, jadi ada lagi burung yang tidak bisa terbang lainnya Mbak Abang. Nah, adalah burung kiwi ya. Nah, burung kiwi ini memang sering kita dengar ya, bahwa burung ini punya sayap ya, punya sayap vestigial. Tapi dia tersembunyi Mbak Abang, dan bulunya lembut ya, seperti rambut nih Mbak Abang. Jadi tidak seperti burung lain, kiwi ini punya lubang hidung di ujung paruhnya, tapi bukan di pangkal, malah di ujung. Tapi burung asal Selandia Baru ini kita kagum Mbak Abang, karena betina itu bertelur beratnya bisa mencapai 0,4 kg. Alamak, 0,4 kg ya, besar lah, berat lah tuh ya, dibandingkan dengan ukuran burungnya, ukuran badan itu ya Mbak Abang ya. Nah, jadi ini adalah teluk terbesar dan dari semua spesies yang masih hidup Mbak Abang. Kemudian burung lainnya ada kakapo. Nah, jadi kakapo ini merupakan burung kayak burung beo gitu Mbak Abang, burung beo, burung hantu gitulah ya. Nah, ini juga merupakan burung asli Selandia Baru. Jadi burung beo nokturnal ini punya wajah seperti burung hantu Mbak Abang. Jadi seperti sikapnya memang seperti penguin, jadi jalannya itu seperti bebek gitu Mbak Abang. Jadi burung ini punya bulu warnanya hijau coklat cerah. Jadi panjangnya itu bisa mencapai 60 cm dan juga merupakan burung beo terberat di dunia. Nah, sementara burung jantan ini mengeluarkan suara khas yang menggelegar seperti burung kendi yang dimainkan oleh suara kendi yang dimainkan oleh satu burung Mbak Abang. Nah, jadi ini bisa terdengar bahkan sampai setengah mil jauhnya Mbak Abang. Nah, itu ada lagi nih burung nih Mbak Abang yang tak bisa terbang ya, tapi memiliki bulu yang sangat indah Mbak Abang, yaitu burung kasuari. Ini burung asal Australia dan juga pulau-pulau di sekitarnya, termasuklah di Indonesia. Nah, Indonesia bagian timur ya Mbak Abang. Jadi kasuari ini punya cakar seperti belati, tajam Mbak Abang. Jadi berhati-hati, bisa kalau kita berada di dekatnya, bisa tumbuh sampai 4 inci di bagian tengah jari kaki, dan mereka dikenal dapat membunuh manusia. Nah, jadi burung kasuari ini sangat cantik Mbak Abang ya. Bahkan bulunya tuh sangat indah ya, apalagi kalau dikembangkan gitu Mbak Abang. Dan bulu punggung mereka ini berwarna mewah ya. Tampaknya mewah seperti jubah kalau kita lihat. Kemudian ada lagi burung ya yang biasanya kalau Bapak Anton tuh identik dengan nama saya. Yaitu penguin Mbak Abang. Jadi ini memang kita tahu bersama bahwa burung penguin ini bisa cuma berjalan dengan dua kaki ya Mbak Abang ya, dan tidak bisa terbang. Jadi tubuhnya ini memang bisanya itu cuma berenang dan menyelam, dan mereka berjalan. Ya, jadi kaki mereka ini pendek dan tubuh mereka ini kekar ya. Jadi buat mereka tuh jalan gayanya tuh khas gitu ya Mbak Abang ya. Kalau kita lihat penguin jalan kan. Nah, kemudian penguin ini juga dikenal sebagai burung yang romantis ya. Romantis gimana nih ya? Kayak burung-burung apa tuh, burung dara tuh kan. Nah, burung dara tuh romantis gak ya. Jadi ini mencari pasangannya tuh pasangan yang sama setiap musim. Jadi enggak berubah-ubah pasangannya itulah, tapi dicari setiap pasangan setiap musim Mbak Abang. Bahkan di antara ratusan atau bahkan ribuan burung yang hidup ya di koloni mereka nih Mbak Abang. Nah, jadi burung-burung ini nih, ada burung-burung yang setia Mbak Abang. Nah, ada juga ya, walaupun mereka nih udah berpisah jauh ya Mbak Abang ya, tapi dia masih mengenali orang yang misalnya manusia ya, pernah membantunya, kemudian juga dengan pasangannya. Baiklah Mbak Abang, jangan lewatkan selepas ini saya akan hadirkan pendapat awak. Nah, kalau Mbak Abang ingin bergabung di pendapat awak ya, silakan Mbak Abang. Nanti ya kita akan sampaikan ya, saya kasih kisi-kisinya dulu nih Mbak Abang. Nah, tentang gaya hidup konsumtif dan hedonisme. Tapi nanti ya Mbak Abang ya, jam 8 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Tapi saya kasih dulu lagu nih Mbak Abang, biar kita tambah semangat untuk memulai aktivitas kita.

0: Oh Mot, ambilkan gak HP aku di kamar tu Mot?
1: Iya, tunggu dok ya. Nya, HP kau nya.
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak pagi, tak ada gak bilang makasih?
0: Dan kau ni Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni, padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang mengisi akhir libur sekolah, tidak harus selalu yang berwisata. Jadi di Hotel Mercure Pontianak City Center, puluhan keluarga memilih menghabiskan

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Satu unit truk ukuran sedang baru saja keluar meninggalkan pelabuhan Senghi, pelabuhan bongkar muat barang yang berada di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat. Senghi, namanya terdengar unik dan merangsang orang ingin tahu mengenai asal-usul nama Senghi dan kenapa dinamakan Senghi.
1: Sejarah awal berdirinya pelabuhan Senghi Pontianak ini dulunya disebut dengan nama Pangkalan Senghi. Pangkalan Senghi merupakan pangkalan niaga pertama di kota Pontianak. Pangkalan Senghi ini kemudian berkembang menjadi pelabuhan rakyat dan pelabuhan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Nama Senghi itu diambil dari nama pengusaha Cina bernama Tan Senghi. Tan Senghi ini merupakan pengusaha hasil bumi terbesar di Pontianak. Tan Senghi ini pada beberapa dekade dia membuka usaha di daerah Tanjung Pura dan sekitarnya, di kawasan Senghi yang sekarang ini.
0: Itulah penjelasan singkat tentang pelabuhan Senghi oleh Kepala Bidang Angkutan Perairan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dishub Kominfo Kota Pontianak, Alfri ST. Pelabuhan Senghi berada di Jalan Sultan Muhammad, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Luasnya 1.800 meter persegi. Pelabuhan Senghi berawal dari pangkalan bongkar muat barang milik seorang pengusaha Tionghoa bernama Tan Senghi.
1: Kemudian pada sekitar tahun 1930-an, usahanya yang dibangun itu sempat mengalami kemunduran, sehingga Tan Senghi terpaksa menjual tanahnya kepada pihak keuskupan yang diperkirakan pada masa kepemimpinan Uskup Master Pacificus Bos, Uskup Belanda ya.
0: Pelabuhan Senghi semakin lama kian berkembang dengan tingginya kegiatan bongkar muat barang dan frekuensi pelayaran. Bukan hanya kapal dari pesisir Sungai Kapuas, bahkan kapal dari berbagai penjuru Nusantara berlabuh di Pelabuhan Senghi.
1: Memang pada saat itu, kota Pontianak merupakan salah satu bandar niaga yang cukup strategis karena berada pada rute pelayaran yang dekat dengan Singapura, dekat dengan Selat Malaka, dekat dengan Laut Cina Selatan. Nah, pada masa itu, Pontianak menjadi salah satu jalur perdagangan. Misalnya dalam hal distribusi hasil-hasil seperti kayu, lada, intan, dan emas, itu Pontianak menjadi salah satu bandar perdagangan yang cukup sibuk saat itu. Dan Pontianak menjadi pelabuhan singgah bagi kapal-kapal yang berlayar dari Makassar, Surabaya, Banjarmasin sebelum ke Singapura.
0: Lalu siapakah sebenarnya Tan Senghi? Ternyata belum semua informasi terkait sosok yang merintis pembangunan pangkalan niaga tersebut sampai kepada generasi saat ini.
1: Tetapi apakah beliau ini lahir di Pontianak atau berasal dari Cina Daratan, itu juga kita belum ada datanya. Tapi yang pasti rumah mendiang Tan Senghi ini sampai saat ini masih ada di kawasan di dekat Pelabuhan Senghi.
0: Pangkalan Senghi memiliki sejarah panjang. Proses pembangunan awal berlangsung di zaman Hindia Belanda, sempat mengalami stagnasi di masa pendudukan Jepang, sampai akhirnya menjadi bagian negara Indonesia pasca kemerdekaan. Kini pelabuhan telah banyak berubah, namun nama Senghi tetap melekat pada pelabuhan tersebut. Bahkan sejak kepala daerah pertama kota Pontianak, Senghi tetap menjadi nama pelabuhan.
1: Nah, selanjutnya dalam perjalanan setelah era kemerdekaan, pangkalan atau pelabuhan Senghi dimiliki oleh pemerintah daerah yang pengelolaannya dan kewenangannya diatur oleh pemerintah kota Pontianak melalui Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Regulasinya mengacu kepada peraturan-peraturan Menteri Perhubungan keputusan Menteri Perhubungan dan peraturan wali kota yang mengatur tentang aktivitas pelabuhan dan dermaga dalam wilayah kota Pontianak, serta peraturan yang terkait dengan angkutan sungai dan penyeberangan. Kemudian dibangun sehingga kondisinya sudah jauh lebih baik lagi, yang dulunya merupakan pangkalan kayu atau dermaga kayu, kemudian dibangun kembali dan direnovasi oleh pemerintah kota Pontianak dengan struktur beton dan merupakan salah satu pangkalan atau pelabuhan rakyat yang aktivitas bongkar muatnya cukup besar di kota Pontianak ini.

0: Meskipun informasi tentang sosok Tan Seng Hee masih terbatas, namun jejak fisik aktivitas niaga yang ia tinggalkan berupa pangkalan sudah cukup bagi pemerintah untuk memulai upaya pelestarian. Tahun 2005 silam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat membangun satu prasasti di halaman Pelabuhan Seng Hee. Di prasasti tertulis, Pangkalan Seng Hee, pangkalan niaga pertama di Kota Pontianak. Sinyal bahwa pemerintah mengakui Tan Seng Hee telah melakukan sesuatu yang bernilai dan layak mendapat apresiasi.
1: Nah, berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota 2013-2033, Pelabuhan Seng Hee itu disebutkan sebagai salah satu kawasan strategis dari sisi pengembangan perekonomian Kota Pontianak. Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2005 itu menetapkan Pelabuhan Seng Hee yang awalnya dikenal sebagai Pangkalan Seng Hee sebagai pangkalan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Berarti menjadi salah satu juga cagar wisata ya, salah satu tempat yang bisa menjadi tujuan wisata di Kota Pontianak.

0: Namun sayangnya 11 tahun berselang belum ada progres dari pemerintah kota Pontianak, daerah tempat pelabuhan Senghi berada. Apakah pelabuhan Senghi akan menjadi objek wisata atau objek penelitian? Padahal semua berharap upaya pelestarian tidak hanya berhenti pada titik ini. Ketika dikonfirmasi Kepala Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Pontianak, Sri Suprianti beralasan untuk melakukan hal itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Masih perlu kajian yang menyeluruh, terutama mengumpulkan berbagai fakta pendukung seperti yang dipersyaratkan dalam undang-undang.
1: Kami itu baru tahap melakukan pendataan dan menduga bahwa Pelabuhan Tan Senghi itu merupakan salah satu benda cagar budaya karena ada kaitannya dengan sosial ekonomi kita pada zaman itu ya. Dan mengingat usianya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 itu sudah masuk kategori bahwa itu benda cagar budaya. Nah, jadi kami ini karena belum ada tim ahlinya baru menduga aja, belum ditetapkan. Kalau ditetapkan itu sudah melakukan kajian oleh tim ahli. Data-data kami ini sebenarnya dasar untuk merujuk ke tim ahli agar diteliti lebih lanjut dan dikaji, sehingga referensi dari mereka itulah sebagai dasar kami untuk menetapkan Tan Senghi itu sebagai cagar budaya. Kami membentuk tim, kemudian turun ke lapangan. Istilahnya mencari di lapangan itu kira-kira tuh bangunan-bangunan tua kita yang ada nilai sejarah arahnya tuh yang mana, mencari data-data pengaduan dari masyarakat juga bisa mas kita tindak lanjutin. Misalnya pengaduan dari masyarakat, bu di sini nih ada ini loh bu, umur sekian-sekian ada kaitan sejarahnya gini-gini bu, kami tindak lanjutin turun ke lapangan gitu. Turun ke lapangan itu ya membuat deskripsi, membuat ulasan sejarahnya berdasarkan interview pada pihak-pihak yang terkait seperti itu. Upaya-upaya kita untuk menjadikan dia sebagai objek wisata, telah membuat liplet-liplet sebagai upaya untuk dikenal masyarakat itu telah dilakukan melalui banner, spanduk dan lain sebagainya. Kalau ada pameran itu menjadi latar belakang yang dapat menginformasikan kepada masyarakat halayak ramai.
0: Penetapan cagar wisata terhadap Pelabuhan Senghi sangat penting untuk pelestarian salah satu aset bersejarah di Kota Khatulistiwa. Bukan hanya bagi pelabuhan, tetapi untuk kawasan sekitar. Apalagi di sekitar pelabuhan juga ada beberapa bangunan bersejarah dan bernilai tinggi. Salah satunya adalah Vihara Bodhisattva Karaniameta, rumah ibadah umat Buddha yang telah tercatat sebagai salah satu cagar budaya di Kota Pontianak. Artinya, lokasi tempat Pelabuhan Senghi dan Vihara berpotensi menjadi kawasan cagar budaya karena di sana terdapat lebih dari satu cagar budaya.
1: Kita tuh bersinergi sebenarnya. Karena gini, skop kota itu kan kecil. Jadi, tiga pemerintahan ini, baik kota, provinsi, juga pusat. Itu kan? Kita udah berupaya, misalnya karena itu pembangunan di bidang fisik gitu kan. Fisik itu tidak di tupoksi kami, tapi dia di Cipta Karya. Dia yang melaksanakan itu, pemeliharaan, perbaikan, revitalisasi, dan lain sebagainya. Tapi provinsi juga gak andil gitu, misalnya membangun pagarnya. Nah, terus dari pusat juga simpatik ya, karena itu merupakan tanggung jawab dia, merupakan bagian tanggung jawab dia, karena ini wilayah Indonesia, skopnya besarnya di sana ya, dia juga berpartisipasi gitu mas. Jadi bersinergi dalam menjaga, memelihara dan mengembangkan cagar budaya itu, mau dijadikan dia sebagai pusat penelitian ke, mau dijadikan sebagai objek wisata ke. Memang cagar budaya itu memiliki kapasitas yang luas kalau kita memang mau mengembangkannya gitu. Untuk kepentingan mana, sejarah bisa, pendidikan bisa, dan untuk mendongkrak perekonomian kerakyatan kita, PAD pun bisa dari situ. Tinggal gimana dukungan berbagai pihak, enggak bisa ini berdiri sendiri gitu. Harus keterkaitkan.
0: Sri Suprianti berharap adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak termasuk kalangan media, bukan hanya dalam mempromosikan Pelabuhan Senghi sebagai objek wisata, tetapi dapat menggali nilai historis yang masih terpendam. Tugas tersebut tidak hanya tanggung jawab instansi tempat ia berada, meskipun disebut PAR adalah dapurnya pariwisata di Kota Khatulistiwa.
1: Saya mengapresiasi sekali seperti tindakan Mas hari ini gitu ya, melakukan tindakan kepedulian, mau cari tahu Senghi itu seperti apa. Setidak-tidaknya tujuan Mas untuk mencari informasi ini kan dalam rangka menyebarkan, menginformasikan ke masyarakat halayak ramai. Dan ini suatu bentuk hal yang positif untuk mendukung Pontianak ini bisa dikenal halayak ramai yang skopnya lebih luas gitu. Keterlibatan dari berbagai pihak itu penting bagi saya. Tidak hanya misalnya mengharapkan dinas pariwisata bagian promosi kita aja gitu dengan kapasitas yang berapalah kalau misalnya mengharapkan kita gaungnya.

Tersirat dari kalimat terakhir Sri Suprianti, selama ini upaya pengembangan Pelabuhan Senghi menjadi salah satu objek wisata dan objek penelitian di Kota Katulistiwa belum menjadi tanggung jawab bersama seperti yang diharapkan.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: Nis, kalau batuk tuh tutup mulut lah, pakai lengan bagian dalam atau pakai tisu.
1: Ah, tumben kau ribet here. Batuk pun
0: bukan ribet, Nis. Cuma mengingatkan, kita tak tahu ada virus atau kuman apa di percikan batuk kita tuh. Jadi, biasakan untuk toleransi lah dengan orang sekitar.
1: Ya, be, ya. Cerewet benar agak. Kau ni macam mak aku dah.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada.
2: Apa
0: ingin
2: apa?
0: Ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca!
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua atau alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita itu habis tumbang, nggak kelihatan kalau nggak digantung. Senang lah semua pekerjaan, senang, bikin parang senang karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja udah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau KK. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu, sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Udah buka pite, airnya udah enggak sinunuh lagi. Karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah nggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya, aliran air tuh udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir tuh ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir tuh udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
1: Waktu tahun 2009 tuh WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet tuh. Udah itu habis, kita bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak karena di bawah sudah ada mikrohidro. Bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke hulu.
0: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar. menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
1: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu, kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jengkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah, tembedak, durian, empakan.
0: Dari Sungai Long, RRI bersama rekan jurnalis bergerak ke Dusun Ngongkru di Desa Labian, selatan Sungai Long. Sebagian besar warga Dusun Ngongkru masih berada dalam satu atap. Mereka menempati rumah panjang dengan 28 bilik di tepi ruas jalan lintas utara. Dusun Ngongkru yang juga berada di Kecamatan Batang Lupar menjadi lokasi kedua program restorasi WWF. Kepala Dusun Ngongkruh Robertus Tutong memainkan peran penting menyukseskan program restorasi di salah satu titik koridor Labian Leboyan tersebut. Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
2: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian istilahnya, MOU dengan pihak AWEP dan masyarakat langsung membentuk kelompok pengelola restorasi Ngongkruh Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata AWEP juga menerima permintaan dari masyarakat.
0: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngongkruh telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18, saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia, berimigrasi ke lokasi tersebut.
2: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngongkruh mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngongkruh, yaitu sekitar abad 18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngongkruh sudah berdomisili di Dusun Ngongkruh. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
0: Penyusutan hutan di Dusun Ngongkruh adalah ancaman terhadap populasi orang hutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
2: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus. Kalau sudah ditanam hanya ditinggalkan, itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun. Itu juga kegiatan rutin masyarakat.
0: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50 ribu bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit. sedangkan sisanya tanaman karet.
2: Lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam. Bengkirai, bahasa nasionalnya itu, kita ngambilnya ke luar, minta dengan pihak-pihak keluarga kita. Misalnya di Bejabang, kita juga minta ngambil-ngambil di hutan, karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi oleh hutan adat, hutan keramat. Disitulah kita ngambil bibitnya.
0: Tutong mengakui kedatangan WWF secara bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di Dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka

0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
2: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh Ibu angkat ya?
1: Jangan, Bu. Biar Ayah saja yang angkat.
2: Ayah, biar Ibu aja, Ayah. Ayah.
1: Halo, selamat sore. Kamu Jal, gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
2: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, Ayah. Ayah!
3: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembung bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Rasa begah pun dah berkurang.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Istana Kraton Kadaria ialah bangunan peninggalan Islam pertama di Pontianak, terletak tepat di tepian Kapuas di Kecamatan Sungai Kunyit, Pontianak. Bangunan megah ini didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771. Tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai hari jadi kota Pontianak, karena bangunan inilah awal terbentuknya kota Pontianak.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Ya ampun, kamar kamu berantakan sekali sih, Dek. Banyak sampah, pakaian ada di mana-mana. Kemaskan kamarmu sekarang.
1: Males, Abu. Kamar berantakan gini lebih enak. Ntar kalau dirapiin paling 5 menit doang udah berantakan lagi.
0: Ini anak dibilangin ngeyel banget ya. Nanti ada binatang aneh yang masuk baru tahu rasa kamu ya.
1: Ah, Ibu, banyak nyamuk dan kecoa.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk, tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
1: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh, Ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar Ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar Ibu aja, Ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, Ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: cuci tangan dulu.
1: Kok cuci tangan sih? Lapor nih. Lagian nih bersih kan? Kan pakai sendok kok, Ma.
0: Biar pakai sendok, tetap harus cuci tangan dulu. Yuk sana, biar gak ada kuman-kumannya.
2: Beres, Ma. Makan-makan.
0: Eits, nanti dulu.
1: Kok, apalagi sih, Ma? Cuci tangan sudah, berdoa sudah.
0: Sekarang kita foto-foto dulu, terus upload.
1: Ya mama, kirain apa?
3: Mencegah lebih baik daripada mengobati. Biasakan cuci tangan sebelum makan.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pelompat Pontianak.

0: gampang-gampang nggak parit nih.
1: Apa dia yang gua ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, parit nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam parit nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, parit kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Udin, kau mancing di situ, udah dapat belum ikannya?
1: Tak ada nih, Jak. Hah? Kau di situ, ada gak nak dapat?
0: Hah, tak ada gak nih? Ngapu ya? Dah berapa hari ini, kita mancing sini, ikan tak mau makan umpan kita.
1: Eh, Jak. Coba kau tengok air sungai kita ni. Kenapa gitu warnanya ya?
0: Alah, haa ya. Apa air sungai kita ni? Banyak sampah, bau gitu.
1: Oh, pantas. Jak, air kita dah tercemar. Curiga aku, ikan ni dah pada mati.
0: Haa lah, betul kayaknya kata kau ni, Din. Kalau air sungai dah tercemar kayak gini, bercogok lama pun kita mancing sini, tak mungkin ikan mau makan umpan kita. Stop membuang sampah di sungai demi masa depan anak cucu kita.
2: Pro 4 FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: ngerti, Pak RT.
1: Apa?
2: Duh, Pak RT ini, Pak RT nggak curiga ya? Rumahnya Bu Reni itu setiap hari ada ojol yang datang. Dan kalau saya lihat, itu bukan ngantar barang, Pak. Tapi justru ngambil barang.
1: Iya, itu kan karena Bu Reni ada usaha.
2: Nah, usaha jualan keripik saja kok, Pak. Malah sekarang saya nggak pernah lihat Bu Reni jalan bawa dagangannya.
1: Iya, itu artinya Bu Reni udah naik kelas.
2: Aduh, naik kelas apa lagi sih, Pak? Jadi bingung saya.
1: Gini, dulu Bu Reni itu memang pedagang keliling. Tapi ya karena sekarang ini Bu Reni itu udah ikut kemajuan teknologi. Makanya sekarang keripiknya itu dijual secara online, memanfaatkan media sosial. Jadi gak harus capek-capek lagi keliling, pembeli yang datang.
2: Oh, kok bisa gitu sih, Pak?
1: Ya, ya bisa lah, Bu. Makanya Bu Mila gunakan HP secara bijak untuk hal yang bermanfaat dan menguntungkan.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Cantik pula kain yang kau pakai ni, Yan.
1: Iya, cantik kan?
0: Apa nama kainnya ni?
1: Inilah namanya kain tenun corak insang.
0: Oh, kalau yang kau pakai ni, motif apa?
1: Ini motif insang delima.
0: Jadi macam-macam motifnya ni, motif apa lagi selain insang delima tadi tu?
1: Iya, ada insang berantai, insang betangkop, insang delima, insang bunga, insang awan, insang berombak, dan insang banji.
0: Oh, kalau gitu maulah nanti pakai corak insang gak?
1: Iya, harus tuh. Kalau bukan kita yang memperkenalkan potensi sandang kita, siapa lagi kan?
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Anung nambah keropok tinggi lagi ya.
1: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahu kenong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anung tu eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Aduh, udah ngantuk nih. Kita nepi dulu ya buat istirahat.
1: Aduh Pak, jangan berhenti dong. Kan sebentar lagi kita juga sampai. Ibu udah gak sabar ini ketemu keluarga besar. Sudah 2 tahun loh kita tidak pulang kampung.
0: Gak boleh seperti itu. Bahaya loh Bu, kalau kita lanjutkan terus. Nanti tiba-tiba Bapak ketiduran bisa nabrak loh.
1: Ketiduran gimana? Bapak tadi kan sudah minum kopi.
2: Lebih baik kita berhenti dulu. Tidak boleh menyetir saat keadaan mengantuk, berbahaya. Tadi Ade juga baca info dari Kemenkes. Jika kita kelelahan dan mengantuk saat perjalanan, disarankan untuk istirahat daripada hanya minum kopi.
0: Tuh Bu, biar lama asal selamat.
1: Ya udah. Kita berhenti dulu deh. Ibu juga mau ke kamar kecil nih.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Laut Indonesia bukan hanya tentang pesona terumbu karangnya, bukan hanya tentang budidaya rumput lautnya, bukan hanya tentang produksi garamnya, bukan hanya tentang garis pantainya, bukan hanya tentang hasil lautnya, bukan pula hanya tentang benih lobster dan tentang slogan "Ayo makan ikan" semata. Lebih jauh, ada kesejahteraan para nelayan di sana, ada janji dan pesan nawacita, ada kisah kejayaan maritim Nusantara.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah seperti

0: Bella, kamu kalau sudah besar mau jadi apa sih?
1: Aku pingin jadi guru. Kalau kamu sendiri, Abi, pingin jadi apa?
0: Kalau aku pingin jadi polisi, Bil, biar enggak ada orang jahat lagi.
2: Aku juga punya cita-cita, aku pingin jadi ustazah.
3: Teman-teman, saya mau jadi RT, setelah itu jadi presiden.
4: Setiap anak punya cita-cita. Dukung cita-cita mereka, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
5: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
6: Din,
5: ku rela dengan semua.

0: lepas semua.
1: Acak, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!
3: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
4: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
5: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
4: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
5: Ayah. Biar ibu aja, ayah. Ayah.
4: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
5: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
6: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
2: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
1: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
2: Oh, itu ke patung burung Garuda?
1: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
2: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
1: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon itu apa tuh?
1: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
1: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
2: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
1: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Betul. Iyalah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed. Terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

0: Apa lagi gebar tu, Nek?
1: Ha, inilah kau ni. Gebar tu selimut. Nempah gak kau ni, ya?
2: Terdengar lantunan surat Yasin dari sebuah pemakaman Muslim di tepi jalan Yusuf Akarim. Hari itu, Jumat sekitar pukul 9, terlihat 10 warga mengelilingi sebuah makam. Itulah makam Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari, salah seorang ulama besar yang lahir di kota Katulistiwa. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Menurut Ustadz Muhammad Taha bin Salim, 2 tahun belakangan kunjungan ke makam kian meningkat. Bahkan belum lama ini berlangsung haul ke-74 Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Malahan beberapa di antaranya datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
3: Mulailah sekarang nama Haji Saigon tu ada naik sikit lah. Sehingga yang kemarin haul beliau yang ke-74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tu kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Saigon berziarah. Ini perintah guru katanya. Perintah guru Zai yang terkenal guru sekumpul untuk berziarah.
2: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Ustadz Taha bertutur bahwa pria yang dimakamkan di sana memiliki nama asli Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Yusuf adalah seorang pengelana, berbagai negeri ia arungi. Bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama suatu daerah di Vietnam Selatan.
3: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak, yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Tasin bin Mufti Jamaluddin. Di salah satu 7 istrinya itu, adik istri yang nomor 2-nya Fatimah. Kawin dengan Fatimah binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud Banjarbaru, orang manggilnya Banjarbaru. Dari perkawinan Muhammad Tasin dengan Fatimah itu dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afif disusukan. Akhirnya sudah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun, paman beliau Haji Abdul Karim, makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya, Haji Abdul Karim tu di Singapura. Akhirnya Haji Yusuf Saigon ini dibawa lah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, sudah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar menyambung pembelajarannya dengan datuknya, Mufti Haji Jamaluddin, anaknya Muhammad Arsyad Al-Banjari.

0: melanjutkan setelah lama berkelana, akhirnya Yusuf Saigon memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjarbaru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Ia mendapat izin dari Sultan Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di Pontianak dengan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
1: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ini sambil berdakwah, jadi beliau ini tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Maluddin itu, untuk dakwah lebih jauh lagi, akhirnya sampailah ke Saigon, Kamboja. Beliau berdakwah di sana, menyebarkan Islam juga dengan ilmunya itu. Oleh kerana di sana itu perkembangan karet itu bagus, akhirnya beliau sambil mengajar dakwah tu sambil belajar. Belajar macam mana nak nanam bibit karet ni. Akhirnya beliau bertemulah jodoh di sana. Akhirnya beliau kahwin. Saat umur beliau itu 22 tahun, kahwin dengan Sarijah binti Haji Muhammad Soleh, salah satu orang yang terpandang juga di Kamboja tu. Beliau dapat anak pertama yang nama Zubaidah. Dengan pengembaraannya sudah lama di sana, ada teringin rasa pulang kampung lah.

0: mengaku masih memiliki darah dari Yusuf Saigon jika ditarik dari garis ibu. Generasi keempat dari Yusuf Saigon dan keturunan ketujuh dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara lisan, sejarah tentang Yusuf Saigon diturunkan secara turun-temurun. Menurut Ustadz Taha, tak hanya sibuk berniaga, Yusuf Saigon juga aktif berdakwah. Ia pernah membangun lembaga pendidikan bernama Madrasah Saigonia, yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Pontianak.
1: Akhirnya beliau manggil adiknya untuk datang ke Pontianak, Haji Muhammad Arsyad, bapaknya Ustaz Fauzi. Ya, beliau tu dulu di Banjar kan, suruh balik ke sini kerana beliau ni alim. Beliau ni zaman itu selevel dengan Buya Hamka. Cuman orang tak tahu kalau Imam Arsyad ni alim. Akhirnya Imam Arsyad datang sini tu, yang mengajar. Dan salah satu pekerja beliau tu ada namanya Abdul Samad. Rupanya Abdul Samad ni tidak ketahuan bahawa beliau tu pun orang alim juga rupanya. Akhirnya ketahuan orang alim, di situ Haji Zikun mulai inisiatif nak buka madrasah. Akhirnya jalan-jalan pelajar sudah ada. Muridnya pun datang daripada Mempawah, dari Ketapang, dari mana, dari Malaysia pun ada dah orang nak belajar. Dari Thailand petani pun ada. Akhirnya terciptalah Saigonia, Madrasah Saigonia School katanya nama zaman itu. Diketuai oleh Mufti Haji Abdul Samad. Mufti Abdul Samad tu dilantik oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mendatangkan orang alim dari Mekah, Habib Salim bin Jindan kalau tak salah tu. Dilantik, dites, rupanya beliau ni pun layak jadi mufti Pontianak. Berkembanglah Saigonia, berkembang. Orang datang di sini belajar dengan beliau. Akhirnya masuklah Jepang kan. Masuk Jepang, lepas itu hilanglah Saigonia School tu. Sampailah sekarang.
0: Yusuf Saigon yang lahir tahun 1826, wafat tahun 1942 silam di masa pendudukan Jepang. Ia dimakamkan di kampung yang ia bangun. Saat ini, pengelolaan makam dipercayakan pada Hanif bin Haji Amin, generasi ketujuh dari Yusuf Saigon. Menurut Hanif, sebelum meninggal, Yusuf Saigon telah mewakafkan hampir semua tanah yang ia miliki untuk kepentingan kaum muslimin. Sebagian tanah tersebut kini berdiri berbagai sarana kepentingan umum, mulai dari rumah ibadah, rumah sekolah, pemakaman, jalan raya, kantor urusan agama, serta kantor kelurahan Saigon. Itu semua belum termasuk tanah-tanah yang ia dermakan kepada warga miskin. Di masa hidupnya, Yusuf Saigon memang terkenal sebagai seorang dermawan.
2: Nah, itu termasuk perempatiga, perempat, itu semua karet dulu tuh. Nah, itu semuanya Yusuf Saigon punya. Tapi begitu dia sudah meninggal, generasi ke selanjutnya itu di perhaed, di mana dah habis lah. Waktu itu dia bawa bebek karet, dia ini kerjasama dengan Sultan di sana. Sultan Abdurrahman, nah, buka lahan di sana kan. Kalau buka lahan itu asal ada aja pemberitahuan dari Sultan, buka lahan, dikelola. Itu. Makanya Yusuf Saigon ini tanahnya di mana-mana ada, karena dulu dia paling dekat dengan Sultan ini.

0: Yang pensiunan guru ini, meskipun madrasah yang dirintis oleh Yusuf Saigon tak lagi berbekas, namun bukan berarti pendidikan agama hilang dari wilayah Saigon. Saat ini beberapa keturunan dari sang ulama tersebut telah mendirikan sebuah pesantren, yang artinya estafet dakwah kembali berlanjut.
1: Ada beberapa cucu cicitnya berinisiatif ini untuk mengingat mengenang masa ke depan nanti. Nah, itu banyak belajar di pesantren di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang, ada belasan itu. Jadi sekarang ini generasi yang ada sekarang ini sudah ada penggantinya. Nah, ustadz-ustadz itu kebanyakan dari pesantren semua, mondok semua. Nah, sekarang cucunya, cicitnya yang balik dari pulang dari Yaman belajar itu sudah selesai lah. Itu mendirikan pondok di Perum 3, namanya Ustadz Bustanil Arifin.
0: Itulah sekelumit kisah tentang Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari yang dimakamkan di Jalan Yusuf Akarim. Areal makam dan sebagian besar kawasan Kelurahan Saigon merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Di masa lalu, kawasan tersebut merupakan salah satu sentra perekonomian sekaligus pusat pendidikan agama Islam.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

0: Ya ampun, kamar kamu berantakan sekali sih, Dek. Banyak sampah, pakaian ada di mana-mana. Kemaskan kamarmu sekarang.
1: Males, Abu. Kamar berantakan gini lebih enak. Ntar kalau dirapiin paling 5 menit doang udah berantakan lagi.
0: Ini anak dibilangin ngeyel banget ya. Nanti ada binatang aneh yang masuk baru tahu rasa kamu ya.
1: Ah, Ibu, banyak nyamuk dan kecoa.

0: Suatu pagi, di saat embun masih melekat di dedaunan, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batanglupar, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban setempat mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja Menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengelilingi bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual Muja Menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
1: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Ngongkruh. Tidak hanya suku Iban di Dusun Ngongkruh saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
0: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lain. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan, setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
1: Setelah Muja Menoa juga akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat Muja Tanah.
0: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat aek atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas permukaan air.
1: Dalam bahasa lokal itu pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
0: Menurut Tutong, Muja Menoa dan nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikei ke benih atau menurunkan benih padi.
1: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikei ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam, itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
0: Tutong menuturkan, usai ritual Muja Menoa, ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
1: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menduba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
0: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun rangkaian ritual belum berakhir. Keesokan harinya, di rumah panjang berlangsung ritual engkanik batu atau pemberkatan batu.
2: Ambil kami boleh padi, boleh puli, boleh duit, boleh ringgit, boleh batu.
0: Engkanik batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai. Tuai Yosef Juntan mengawali pemukulan tawa atau gong untuk memulai ritual. Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan mengikuti proses ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
3: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawkruh ini. Dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib. Kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
4: Udah tanya dia kutu Juntan. Jadi cerita kami sepenuhnya bisa kerja. Kami tu
0: nuduh keburuan. Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual, bagian penting dalam prosesi engkanik batu seperti besi, gong dan tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
3: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban tu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk 9 batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu, 9 itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.
0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni bilik di rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
3: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang, itu sebabnya.
4: Tau datang, tau mesang, tau datai, tau sangkai.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, sebelum melakukan kegiatan perladangan.

Tambahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Oh Mot, ambil kan gak HP aku di kamar tu Mot?
1: Iya, yeah, tunggu dulu ya. Nya, HP kau nya?
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak pagi, tak ada gak bilang makasih?
0: Nak kau ni Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni, padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.
3: Saudara, masyarakat Iban di Dusun Ngaungkru sebelum melakukan cocok tanam, terlebih dahulu melaksanakan ritual adat muja tanah. Ritual adat yang telah dilaksanakan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan tidak hanya di Dusun Ngaungkru, namun di daerah lain yang dihuni oleh masyarakat Dayak Iban di Kabupaten Kapuasulu.
4: Kala itu, jam 8 pagi di minggu kedua bulan Mei 2017, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat muja menoa atau muja tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti daging babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengitari bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual muja menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
5: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Ngaungkru. Tidak hanya suku Iban di Dusun Ngaungkru saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat muja menoa atau muja tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
4: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lainnya. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan. Setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
5: Setelah muja menoa juga, akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat, karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat muja tanah.
4: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat air atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut, bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas air.
5: Dalam bahasa lokal itu, pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh-roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
4: Menurut Tutong, Muja Menoa atau Nekat Ae adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikai ke benih atau menurunkan benih padi.
5: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikai ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
4: Tutong menuturkan usai ritual Muja Menoa ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
5: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
4: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun, rangkaian ritual belum berakhir.

0: Keesokan harinya di rumah panjang berlangsung ritual Engkanik Batu atau pemberkatan batu. Engkanik Batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai Yosep Juntan. Diawali pemukulan tawa atau gong, ritual pun dimulai.
1: Jadi cerita kami sepengawak mesti kerja. Kami tu nuduk ke burung, ke tenuang, ke nenak, ke yang kerasa, ke yang besar, ke yang kena, ke yang masih, ke yang sidi. Kena kami ngulih ke padi, kena kami rumah. Jadi kami serumah. Nalang perah tu, aku kebetara, kita nak kebetara. Jadi
0: duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang sek.
2: Pontianak punya berita.

Moabang PT PLN Persero memastikan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat kini telah berangsur normal. Membaiknya pasokan daya PLN ini setelah proses perbaikan pada unit pembangkit listrik tenaga uap PLTU yang sebelumnya mengalami gangguan akibat kebocoran pada boiler berhasil diselesaikan. Dengan membaiknya kemampuan pasok daya, PLN telah menghentikan penerapan manajemen beban secara terbatas dan tertukar, bahkan terukur yang sebelumnya berdampak pada pemadaman listrik di sejumlah wilayah. JM General Manager PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat Maria Gi Gunawan mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi sistem dan seluruh infrastruktur kelistrikan. Maria menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses pemulihan sistem berlangsung. Menurutnya kerjasama dari berbagai elemen menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan gangguan kelistrikan yang terjadi. Sekian Pontianak punya.

0: DC, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
1: Terima kasih atas kebersamaannya Mbak Bang, masih bersama Mbak Fit di sini Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4 FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Apa kabar Mbak Bang? Mudah-mudahan sehat selalu, diberikan semangat dalam segala aktivitas yang masih fokus. Ah, menunda arif

0: Dr. Sawitri SSN M.Hum, Kepala Lab Bahasa dan Budaya UNIFED, Ketua Sanggar Ngerumun Budaya. Baik, dari studio Mbak Abang, mari kita simak acaranya berikut ini.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbok Abang di sini jak ya, 94,3 MHz.

Abang di sini ejak ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan.

Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

0: ibadah ya Bu.
1: Betul sekali Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

Diiringi musik khas suku Dayak, sejumlah penari mulai menunjukkan tariannya. Tiga penari putra masing-masing membawa sebilah mandau, yakni senjata khas suku Dayak dan sebuah perisai yang merupakan alat penangkis dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Penari pun melenggak-lenggok sambil sesekali menebaskan mandau. Tidak ketinggalan, enam penari putri yang cantik dan rupawan berpakaian khas suku Dayak berputar-putar sambil menggerak-gerakkan tangannya dengan gemulai untuk memperindah gerakan tarian. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan tamu atau dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, tarian Temuai Datai yang ditampilkan pada saat menyambut tamu kehormatan.

0: Marietta, pemimpin Sanggar Terabai Kabupaten Kapuasulu Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, tarian Temuai Datai merupakan tarian khusus untuk menyambut tamu. Tujuannya untuk memberikan penghormatan bahwa acara yang akan dikunjungi tamu tersebut penuh dengan kegembiraan.
1: Penyambutan tamu, kalau bahasa Kantuk Temuai Datai, kalau bahasa Indonesia penyambutan tamu, memeriahkan agar tamu itu lebih gimana bersemangat, sehat, walafiat, dan kalau bahasa Kantuk

0: Tidak hanya gerak tariannya saja yang menunjukkan bahwa tuan rumah sudah siap menerima kedatangan tamu. Dari sisi perlengkapan tarian, terdiri dari mandau dan perisai yang merupakan perlengkapan senjata perang suku Dayak tersebut untuk memberitahukan bahwa para tamu yang hadir akan terlindungi dan tidak perlu khawatir akan keamanannya.
1: Perisai itu kan alat penangkis. Nah, terus mandau ini kan alat perang. Yang ini peralatannya, peralatan alat ibaratnya ya kalau ada tamu, nah ini peralatan dan perlengkapan seperti itu. Yang putri itu untuk memeriahkan. Memeriahkan artinya apabila tamu datang, nah itu mereka itu menyambut dengan riang gitu. Kata kami gagal.
0: Tarian Temuai Datai bagi suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuasulu Provinsi Kalimantan Barat memiliki arti yang penting mengingat sakralnya tarian tersebut. Pemerhati budaya Tobias Ranggi menjelaskan dalam masyarakat suku Dayak Kantuk Kapuasulu, tarian Temuai Datai ada tahapan pelaksanaannya. Tarian Temuai Datai dianggap sakral jika sudah menggunakan ayam dengan tujuan untuk mendoakan tamu.
2: Ada tahapannya ya. Yang memiliki sifat yang sakral apabila dia sudah menggunakan ayam. Artinya pada saat yang dibawakan ayam kepada ke atas kepala tamu itu, nah itu yang sakral. Tariannya itu tidak, tapi ada acaranya pada tahapan acaranya. Pada saat dia mendoakan orang dengan ayam itu kan dia mendoakan yang bersangkutan supaya tamu itu selamat. Orang yang datang itu juga membawa hal yang baik kepada masyarakat setempat. Kemudian dia juga mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa.
0: Tarian Temuai Datai dilakukan sebelum acara pemotongan empang, yakni sebuah bambu yang dilintangkan di lokasi masuknya upacara atau kegiatan adat. Pemotongan empang ini bermaksud memutuskan segala halangan dan rintangan yang bisa membuat acara yang digelar bisa terganggu. Sedangkan darah ayam bertujuan untuk mensucikan segala bala atau mara bahaya.
2: Dia apa namanya, begitu dia turun, ini sudah menarik kan. Nah, pada sampai di tempatnya sebelum memotong empang itu, dia kan sudah dianu apa dengan ayam itu. Motong empang itu maksudnya untuk memutuskan segala halangan, segala rintangan dan sebagainya, segala pantang dan sebagainya. Darah ayam itu untuk menyucikan semua macam sial kan, jadi anu fungsinya.
0: Seiring berjalannya waktu, kini tarian penyambutan tamu atau tarian Temuai Datai dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kapuasulu dianggap sakral berkembang dalam versi kreasi yang menurut Tobias Ranggi sudah mengaburkan budaya aslinya, yang berakibat generasi berikutnya tidak tahu lagi budaya aslinya.
2: Waktu saya ketua sekretariat bersama kesenian Dayak tahun 90-an, saya katakan setiap tahun kita harus menunjukkan hal yang baru dalam upaya kita menggali budaya, baik dalam tarian maupun penampilan-penampilan lain. Tetapi sekarang dengan adanya tari-tari kreasi itu sudah mengkaburkan semua budaya. Akibatnya orang tersebut tidak mengerti tentang budayanya.
0: Besarnya potensi seni dan budaya yang ada di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat tersebut ternyata belum mampu digali pemerintah untuk dilestarikan. Danik selaku pengumpul dan pengolah data di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, jika tarian penyambutan tamu atau Temuai Datai belum sama sekali dicatat sebagai warisan budaya tak benda.
3: Belum, sama sekali belum. Di sini tari tradisional di Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuasulu. Hanya itu aja keterangannya. Memang belum menemukan informasi itu aja sih, Pak. Itu hambatannya itu tadi, gitu. Harus turun ke lapangan atau paling tidak ada sumber referensinya yang bisa kami olah, baru bisa kami catat. Karena kan selama ini penyekatan baru di internal kami ya sama teman-teman penjuru budaya.
0: Tarian temuai datai atau tarian penjambutan tamu merupakan bagian terkecil dari banyaknya seni dan budaya yang berkembang di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat. Kita sebagai pewaris budaya sudah selayaknya menjaga dan melestarikan untuk kita wariskan kembali kepada anak cucu kita.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: bawa mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia mak?
0: Kau lihat jannya, kompong kau ni masih hidup. Senyalaknya.
1: Allah mak, lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu ha mak di tepi.
0: Ah itulah kau tu. Ah cuba kalau mak tak kedapuk. Ah terbakar dah rumah kita ni, apa nak jadi jah? Ya Allah mak, ya selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Lantunan suara azan terdengar sayup dari sebuah masjid tua di pinggir Sungai Kapuas, Kota Pontianak. Bahkan lantunan azan masih terdengar hingga Pelabuhan Senghi yang berada di seberang sungai. Masjid itu berdiri kokoh dan bangunannya tampak lebih menonjol dibanding bangunan lain di sekitarnya. Jika melihatnya dari seberang, maka atap masjid yang menyerupai lonceng tampak begitu unik. Itulah Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman, ikon Kota Katulistiwa Pontianak. Masjid Jami berada dalam lingkup Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Lokasi masjid tua ini berada di kawasan pemukiman padat penduduk dengan pasar di lingkungan istana yang begitu dekat ke bangunan masjid yang menghadap ke Sungai Kapuas. Masjid Jami dapat dijangkau dengan menggunakan sampan dari Pelabuhan Senghi dan dapat juga dengan kendaraan darat melewati jembatan Sungai Kapuas.
1: Sesungguhnya Masjid Jami ini tidak terpisahkan dengan sejarah Kota Pontianak itu sendiri, ya kan? Karena sebelum istana berdiri, itu Masjid Jami yang didirikan dulu. Sebagaimana kita tahu bahwa sejarah Kota Pontianak itu dimulai 23 Oktober 1701 itu bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1181 Hijriah, ketika rombongan Syarif Abdurrahman Al-Ghadri membuka hutan di persimpangan tiga sungai landa itu, Sungai Kapuas kecil dan Sungai Kapuas, untuk membangun tempat tinggal dan sebuah surau sederhana. Dulu surau sebenarnya. Jadi sebelum istana dibangun, surau ini dibangun dulu. Tempat tersebut diberi nama Pontianak sampai hari ini. Jadi sebenarnya Kota Pontianak itu diawali dengan mendirikan masjid.
0: Itulah penjelasan dari Tengku Mulia Dilaga Turiman Fahtur Rahman Nur, ahli sejarah dan pakar semiotika Kalimantan Barat, mengawali sejarah berdirinya Masjid Jami. Lelaki paruh baya ini berkisah bahwa pendiri Masjid Jami adalah pendiri Kesultanan Pontianak, Syarif Abdurrahman Al-Qadri, yang juga Sultan pertama Pontianak. Namun kala itu bangunan masjid masih sederhana. Konstruksi bangunan dari kayu, sedangkan atap berasal dari daun rumbia. Seiring perjalanan waktu, Masjid Jami terus berkembang menyesuaikan jumlah jamaah yang juga terus bertambah.
1: Ketika Sultan Abdurrahman meninggal tahun 1808, Masai kekuasaan diteruskan sementara waktu adiknya bernama Syarif Kasim sebagai Sultan kedua. Karena putra Syarif Abdurrahman yang bernama Syarif Usman masih anak-anak, dia masih kecil ketika ayahnya meninggal dunia. Setelah Syarif Usman dewasa, dia menggantikan pamannya sebagai Sultan Pontianak 1822 sampai dengan 1855. Nah, pembangunan masjid kemudian dilanjutkan oleh Syarif Usman dan dinamakan sebagai Masjid Abdurrahman sampai hari ini. Jadi tadi atapnya rumbia, kemudian direhab menjadi masjid, itu di zaman Sultan Usman sebagai penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasa Sultan Abdurrahman.
0: Masjid Jami berdenah segi empat dengan ukuran 33,27 meter kali 27,74 meter dan dikelilingi oleh selasar melingkar berpagar. Daya tampung masjid mencapai 1.500 jamaah. Sedangkan bagian dalam masjid terdiri dari 26 sab. Setiap sab dapat menampung sekitar 50 jamaah ditambah dengan area selasar. Tiang kayu masjid yang tadinya langsung bersentuhan dengan tanah kini sudah dicor beton setinggi 50 cm di atas permukaan dan 50 cm ke dalam tanah untuk menghindari terjadinya pelapukan.
1: Hampir keseluruhan bangunan menggunakan kayu belian. Warnanya kuning mendominasi di dinding kayu masjid ini, sementara plafonnya itu dicat warna hijau. Warna kuning itu melambangkan keagungan, kemuliaan, dengan warna hijau itu melambangkan warna kenabian atau keislaman. Karena memang warna hijau itu ada warna yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dari sisi arsitektur, kalau kita lihat atap masjid itu bertumpu empat, ditutup dengan lembaran-lembaran kayu belian berukuran lebih besar daripada atap sirap biasa. Jadi makin ke atas itu atap sirap itu makin besar. Ya, antara atap paling bawah ya dan kedua itu terdapat celah yang digunakan untuk jendela. Nah, kita lihat itu kan ada jendela kan di atas itu kan, jendela tersebut mengelilingi seluruh celah tersebut sehingga ruangan dalam mendapat cahaya pada siang hari. Jadi kan dulu kan belum ada listrik, bagaimana supaya dalam masjid ini dapat cahaya? Jadi sudah didesain oleh ahlinya.
0: Tengku Mulyadi Laga melanjutkan bahwa teras di atas lapisan atap kedua ini mengelilingi sebuah unit bangunan yang juga berdenah segi empat. Di atas unit ini terdapat atap lapis ketiga. Lalu di atas atap lapis ketiga masih terdapat lagi unit kecil seperti gardu yang berfungsi sebagai menara.
1: Itu dari sisi arsitektur. Lalu bagaimana filosofisnya? Arsitektur ini punya filosofis, ya. Jadi di atas atap kedua itu terdapat teras yang cukup luas, berbentuk segi empat lagi panjang. Di atas itu kan segi empat kayak kotak gitu ya. Di setiap sudutnya itu terdapat gardu. Karena ada empat sudut, maka terdapat juga empat gardu. Gardu tersebut dulu digunakan sebagai tempat mengumandangkan azan. Dulu sebenarnya empat gardu itu menginterpretasikan, mensimbolkan sebagai simbol secara simetrika dari empat sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sekaligus menjadi simbol empat mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Kemudian teras di atas itu ada lapisan kedua. Lapisan kedua itu mengelilingi sebuah unit bangunan yang juga berdenah segi empat. Di atas atap lapis ketiga terdapat lagi unit kecil seperti gardu, berfungsi sebagai menara. Atap menara ini bersisi empat dengan simiotika yang membentuk penampang huruf S, sehingga secara keseluruhan menara ini berbentuk seperti lonceng. Kenapa bentuknya lonceng gitu kan? Lonceng cakradonya merupakan benda bersejarah yang kini merupakan salah satu koleksi Museum Aceh. Jadi makanya Kesultanan Pontianak ada hubungannya dengan Aceh, karena Aceh itu bagian dari Turki dulu kan, Utsmani. Menurut sejarahnya, lonceng ini diberikan oleh kerajaan Cina melalui Laksamana Cheng Hu yang merupakan pelayar tangguh sebagai ikatan persahabatan antara kerajaan Cina dengan kerajaan Aceh. Nah, cakradonya adalah lonceng berupa mahkota besi berbentuk stupa buatan Cina 1409 Masehi dengan tinggi 125 cm dan lebar 75 cm. Cakra berarti poros kereta, sedangkan donya berarti dunia.
0: Lonceng Cakradonya adalah nama sebuah kapal perang Sultan Iskandar Muda saat mengusir armada Portugis dari Malaka. Di dalam kapal itulah tergantung lonceng yang bentuknya kini menjadi bagian dari Menara Masjid Jami. Di masa lalu, lonceng dari kapal Cakradonya tersebut tergantung dengan rantai jangkar pada pohon kuda-kuda dekat Masjid Baitur Rahim di dalam kompleks keraton. Kala itu, bunyi lonceng merupakan tanda agar penghuni keraton harus berkumpul untuk mendengarkan pengumuman dari Sultan. Namun sejak tahun 1915, lonceng cakradonya dipindahkan ke Museum Aceh.
1: Pada bagian luar cakar terdapat isan, simbol-simbol berbentuk aksara Tionghoa, Sing Fat Niat Tang Chet Chun Ke. Nah, kemudian cakradonya inilah diambil menjadi kubah Masjid Sultan Abdul Rahman. Duplikatnya itu ada di kapal Sultan Abdul Rahman, sekarang ditaruh di tangga 9. Sebelah kanan kita masuk ada lonceng ya. Namanya lonceng cakradonya.
0: Kembali ke arsitektur bangunan Masjid Jami. Untuk akses keluar masuk masjid, tersedia tiga pintu utama yang tingginya sekitar 3 meter. Satu pintu posisinya berada di bagian depan, satu di sisi kiri, dan satu lagi di sisi kanan. Lalu, di antara pintu-pintu besar tersebut, masih ada lagi 20 pintu lain dengan ukuran yang sedikit lebih kecil dengan tinggi sekitar 2 meter.
1: Nah, kita masuk bagian dalam. Arsitektur bagian dalam. Jadi semua pintu di masjid ini memiliki dua daun yang membuka keluar. Bahan utamanya dari kayu belian dan kacanya warna-warni yang berbentuk kotak-kotak besar. Uniknya fungsi pintu ini ternyata juga sebagai jendela. Kemudian kita masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid itu berdiri kokoh 6 sokoh guru dari kayu belian atau kayu besi dengan diameter cukup besar menopang struktur atap masjid. 6 pilar ini melambangkan 6 rukun iman. Dan tiang ini tidak berasal dari tanah Kalimantan, tapi diambil dari Palembang.
0: Selain soko guru bundar tersebut, masih ada lagi pilar-pilar berbentuk segi empat menjulang ke langit-langit masjid. Pilar segi empat ini juga berukuran di atas rata-rata pilar-pilar kayu yang biasa dipakai di rumah-rumah penduduk.
1: Jadi tiang ini, tiang 6, melambangkan rukun iman. Jadi titik 6-nya di Masjid Jami, titik 1-nya di istana, titik 5-nya di Tugu Katulistiwa, segi 5, titik 0-nya ada di Batu Layang. Jadi kalau diluruskan, kursi raja, kursi sultan, itu kalau diluruskan, lurus ke mimbar, mimbar khatib. Artinya, di atas sultan, itu ada yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian titik 5-nya di Katulistiwa sebagai puncak peradaban. Kemudian kembali ke titik 0 di Batu Layang. Semua sultan dimakamkan di Batu Layang. Jadi kalau diangkakan 0, 5, 6, 1. Bukankah itu kode area Pontianak? 0 derajat, 5 menit, 6 second, 1 detik. Titik koordinat letak kota Pontianak. Jadi kalau bicara Masjid Jami, tidak bisa dipisahkan dengan Istana Kadriyah. Satu kesatuan yang terbedakan tapi mengandung filosofis, mengandung dimensi semiotika, lambang, dan mengandung makna yang luar biasa.
0: Sementara itu, mihrab masjid berdenah segi enam yang melambangkan rukun Islam. Bentuk mihrab ini mirip dengan mihrab masjid Tanah Grogot di Kalimantan Timur. Di dalam mihrab terdapat sebuah mimbar warna kuning mengkilat dengan berbagai ukiran indah berwarna keemasan.
1: Kemudian di atas mimbar ini terdapat inskripsi huruf Arab yang menyatakan bahwa Sultan Syarif Utsman membangunnya pada hari Selasa. Jadi kayak prasasti itu sebenarnya. Bulan Muharram tahun 1237 Hijriah, Sultan Syarif Utsman 1819 sampai 1855 itu adalah rentang waktu dia menjadi sultan, atau sultan ketiga Pontianak, tercatat sebagai sultan yang pertama kali meletakkan pondasi masjid ini. Tadinya kan musola saja. Sekitar tahun 1621 Masehi atau bertepatan dengan 1237 Hijriah, menggantikan bangunan masjid kecil musola yang dibangun ayahnya Sultan Abdurrahman.
0: Tengku Mulia Dilaga menilai arsitektur dan bentuk dari Masjid Jami hampir semuanya masih asli. Pengurus masjid memang sengaja mempertahankan keaslian bangunan yang bernilai sejarah tinggi tersebut. Mengingat Masjid Jami adalah ikon budaya sekaligus saksi perkembangan kota Pontianak dari waktu ke waktu.
1: Sekitar tahun 1950-an pernah ada upaya untuk mengubah arsitektur dari bentuk aslinya. Waktu itu sempat dibangun 2 buah menara tambahan di pojok masjid yang tingginya kira-kira 20 meter. Lalu ketika itu Sultan Hamid pulang ke Pontianak dan beliau tidak senang atau tidak serak melihat bahwa ada menara yang 25 meter. Beliau memerintahkan supaya bangunan baru itu dibongkar dan bentuknya dikembalikan asli semula. Padahal pada waktu itu menara itu sudah 90%. Jadi sejak saat itulah upaya-upaya untuk mengubah bentuk atau arsitektur Masjid Jami tidak lagi pernah dilakukan hingga kini.
0: Saudara, demikian paket wisata religi produksi RRI Pontianak yang mengangkat sekelumit kisah tentang Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Masjid tua yang syarat nilai historis, mengandung filosofis tinggi, memiliki unsur semiotika, dan menjadi ikon kota Katulistiwa.

0: Min. Oh, Min. Kemana pula si Amin nih? Min, mana budak nih?
1: Yes, Mom. What happened?
0: Apa pula yang kau omongkan tuh? Mak nih manggil kau dari tadi.
1: I'm here, Mom. What can I do for you?
0: Apa gitu? Kau nih bahasa apa pula yang kau omongkan tuh? Baik-baik kau kemasukan hantu pula. Ngomong yang benar lah.
1: Mak, itu bahasa Inggris, Mbak, Mak. Biar keren gitu. Mak nih blete pula.
0: Bahasa Inggris? Apa pula tuh? Kita nih orang Indonesia, suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tuh? Bahasa bule-bule.
1: Mak, modern lah dikit. Coba kalau Mak pandai bahasa Inggris, mantap kan, Mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
0: Iya, yang ada orang terpelongak-pelongok. Ngapa, Mak, ini? Kau nih lagak benar gak? Kau boleh pakai bahasa tu dengan kawan kau yang paham. Nah, sama emak, pakailah bahasa kita. Bahasa ibu, bahasa Indonesia. Kau nih, Min.
1: Ah, Mak.
2: Kenali dan lestarikan bahasa daerahmu. Bahasa daerah menunjukkan jati diri bangsa, memperkaya hasanah budaya nasional. Zaman boleh maju, namun bahasa daerah harus tetap dipahami anak negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Allahumma jalli rahmatan wa sanuri ala kubur wa maj'al qabrahu haudatan.
1: Lantunan surah Yasin terdengar sayup dari sebuah bukit yang rimbun dengan berbagai pepohonan di kiri kanan. Seorang pria tampak duduk bersila di depan salah satu makam membaca surah dan memanjatkan doa. Itulah Gusti Amar, penjaga makam Opu Daeng Manambon, situs ketiga Kesultanan Mempawah setelah Istana Amantubillah dan Masjid Jamiatul Khair.

0: Makam Opu Dayeng Manambun berada di Dusun Sebukit Rama, Desa Pasir, sekitar 10 km dari Kota Mempawah. Menurut Gusti Amar, makam kerap dikunjungi, baik oleh para peziarah maupun mereka yang ingin mengetahui secara lengkap riwayat Opu Dayeng Manambun melalui beberapa bukti peninggalannya yang masih tersisa. Kunjungan paling ramai terjadi saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, terlebih di hari lahirnya Opu yang ditandai dengan perayaan Robo-Robo.
1: Setiap hari Jumat, hari Minggu, ramailah orang datang lah. Bulan suci Ramadan ya, dekatlah bulan Maulud, itu dah ramai dengan orang Islam lah. Jadi yang dari Brunei, Darussalam, dari Malaysia, penyakit. Mohon bangsit lah, mohon doa restu lah, mohon karamah lah. Untuk mohon berkah ya lah, mengenang jasa-jasa dia, kan pahlawan Islam. Yang kena semasuk wali Allah. Kita baca Yasin, Fatiha, nabur bunga itu kan para malaikat senang wangi-wangian itu. Tadresi memang dan sangki

0: Siapakah Opude Yang Manambon? Ia adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus Raja Mempawah dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Seperti penuturan Gusti Amar, meskipun memberlakukan syariat Islam, namun selama memerintah mulai tahun 1740 hingga 1761, Daeng Manambon sangat toleran terhadap masyarakat yang menganut agama lain.
1: Sebelumnya Opude Manambon ini kerajaan ini kan masih agama Hindu. Tapi Bantar itu kan di Sidiniang kan agama masih agama Hindu. Dan dia itu hukumnya hukum adat. Setelah Opude Manambon ini, jadi hukum itu diganti hukum syara, hukum Islam. Asalnya jadi mantau di Kamboja, Vietnam, Thailand. Sampai di Johor, bantu Sultan Johor. Dia suka membantu orang yang mana, bantu yang lemah lah gitu. Jadi Sultan Johor, kelahi pang saudara itu juga membantu. Setelah itu Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang, pang saudara dengan Pangeran Agung, dapat didamaikan oleh Opude Manambon. Lalu Opude Manambon ini kawin anak-anak Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang.

0: Letak makam yang berada di atas bukit memang menjadi keunikan tersendiri. Untuk menuju makam, pengunjung harus menaiki dan menapak 256 anak tangga. Daeng Manambon memang memilih sendiri lokasi tersebut sebagai makam dengan pemaknaan secara teologis.
1: Islah permintaan dia. Karena di atas bukit itu kan islahnya kalau keyakinan orang dulu kan artinya wahyu itu datang di atas. Ilham itu datang di atas. Wahyu kan Nabi Ilham itu. Maka dia di atas bukit. Maka orang itu selalu diijabah. Nah, udah amanah dia memang. Okay. Dan bukit ini tempat pertemuan wali-wali Allah. Bukit Ramah itu tadi. Musyawarah kumpul di sini lah di atas bukitnya.

0: Makam Daeng Manambon yang wafat tahun 1763 Masehi berada dalam suatu bangunan khusus dan ditutup dengan kelambu berwarna kuning. Sementara di atas pusara ditopang dengan 9 pilar berwarna kuning yang dinamakan Waris 9. Di sampingnya terdapat makam Syaikh Muhammad Soleh, Mufti Kesultanan Mempawah yang berasal dari negeri Hadramaut.
1: Tujuh makam nasional Puan Daeng Manambon. Pupu Daeng Manambon, Syaikh Muhammad Saleh, Putri Ayu, Fatih Gantar, Pak Mertam, Gantar Alam, Mangkubumi. Dan nama lain pertama, sama inilah Fatih Gantar. Fatih Gantar ini dari Sidin Yang. Sidin Yang ini kan kerajaan Majapahit loh. Satu yang kan satu dato, Sadin Yang. Satu turunan dari Majapahit. Jaya yang Majapahit kan kerajaan Hayam Wuruk. Itulah dia menyebar tuh sampai di sini apa. Dia pikirkan 1360 aja.

0: Di bagian dalam bangunan makam juga terdapat replika kapal yang terbuat dari bambu dan kayu. Menurut cerita turun-temurun, kedatangan Daeng Manambon dan keempat saudaranya ke Pulau Kalimantan menggunakan perahu layar khas Bugis atau Pinisi. Selain itu, terdapat juga lukisan segitiga bergambar ayam jago. Di bawah lukisan ayam jago tersebut terdapat tulisan berwarna hijau dalam bahasa Bugis. Terkandung makna mendalam di setiap warna dan gambar pada lukisan tersebut. Kuning bermakna keimanan, hitam memiliki arti Islam, warna merah berarti makrifat, dan warna putih bermakna rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ayam jago melambangkan keperkasaan.
1: Maradeka atau Ajoe, adik namanya Nakupuang. Hanya negeri yang abadi, yang punya tanah mereka semua adat yang dipertuang. Nasib dia tu kata, mau tiket selamanya, dia tak mahu dia. Maka dia seperti ayam jantan, yang sabungan. Dan adat kalau dia tegakkan, itulah yang maka dia semua yang itu. Ayam jantan lah. Okay, Belanda pun lalukkan Hasanuddin kan ayam jantan di timur. Mungkin seperti itu lah. Di lambang Bugis ni kalau memperkasa itu kan ayam jantan.

0: Salah seorang warga sekitar, Lili Suryana, menuturkan mereka yang mengunjungi makam tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga masyarakat non-muslim, terutama dari etnis Tionghoa. Bahkan tidak jarang masyarakat Tionghoa yang datang ke makam Opo Daeng Manambon memiliki keinginan khusus terkait perubahan nasib secara ekonomi.
1: Tangga ini dibangun oleh suku Chinese, karena suku Chinese waktu itu, kalau tidak salah, namanya Pak Jan dari daerah Sungkubang, itu berziarah ke makam Panglima Hitam. Jadi kemungkinan besar ziarahnya itu diberi apa suatu jimat atau anugerah. Jadi dibawanya untuk bekal usaha ke kota Jakarta. Setelah berhasil, beliau memang membayar niatnya untuk membangun tangga ini pada tahun 1983.

0: Tidak hanya tempat pusara, kompleks makam seluas 10 hektar tersebut sebenarnya juga merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Salah seorang kerabat keraton Amantubillah, Ruhayah, mengisahkan di masa lalu Bukit Rama juga menjadi pusat pemerintahan sebelum akhirnya dipindahkan ke Mempawah.
1: Awal-awalnya di Pekana, di Perhuduan, dulu sana. Kemudian pindah lagi ke sana tuh, Bukit. Kemudian pindah ke sini, pindah lagi belakang, pindah baru pindah sini. Ada 4 kali gitulah. Jadi kerajaan ini dayung kerajaan yang terakhir. Rumah ini, Pekana ini. Pekana, kemudian di Bukit, kemudian di belakang tuh, di sini. Sebelum di sini, di Bukit, di tempat makam tuh. Yang menambun, opu.
0: Itulah sekelumit kisah makam Opu Daeng Manambon di Bukit Rama. Makam Opu Daeng Manambon, salah satu wisata religi yang dapat menjadi nilai khusus bagi kemajuan Mempawah dan juga Kalimantan Barat.

sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng

0: Pontianak punya berita.
1: Abang SMP Negeri 1 Pontianak menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah yang disingkat dengan MPLS tahun ajaran 2026-2027 selama 5 hari mulai Senin hingga Jumat sesuai ketentuan dalam Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026. Pada pelaksanaannya, sekolah mengusung tema MPLS ramah hijau berkarakter sebagai upaya membentuk peserta didik baru yang peduli terhadap lingkungan sekaligus memiliki karakter yang kuat. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Pontianak Kriswati menjelaskan konsep ramah dalam tema tersebut menitikberatkan pada terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari perundungan maupun tindakan kekerasan. Sementara itu, hijau mengacu pada komitmen sekolah dalam menjaga kelestarian lingkungan. SMP Negeri 1 Pontianak saat ini telah menyandang predikat Sekolah Adiwiyata Nasional, menargetkan meraih predikat Adiwiyata Mandiri tahun ini. Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, sekolah bahkan tidak lagi menyediakan tempat sampah di lantai 2 dan 3. Siswa diimbau membawa kantong plastik sendiri untuk menampung sampah pribadi sebelum dibawa pulang. Pada hari pertama hari ini, orang tua hanya diperbolehkan mengantar siswa hingga area lobi sekolah. Selanjutnya, peserta didik baru disambut oleh pengurus OSIS dan Majelis Perwakilan Kelas MPK yang bertugas mendampingi mereka menuju ruang kelas masing-masing. Dengan sistem pendampingan, sekolah memastikan seluruh siswa baru dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah tanpa mengalami kebingungan dalam mengikuti rangkaian kegiatan MPLS ini. Sekian Pontianak punya berita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Tidak hanya memiliki cita rasa yang khas dan lezat untuk disantap, talas juga merupakan satu di antara sumber karbohidrat non-beras dari golongan umbi-umbian. Bahkan tumbuhan yang populer ditanam di Indonesia ini memiliki manfaat bagi kesehatan karena kandungan gizi, sehingga menjadi satu di antara alternatif program diversifikasi pangan non-beras. Akan tetapi, sejak pandemi COVID-19 melanda di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, berdampak buruk terhadap berbagai sendi kehidupan, termasuk budidaya talas, khususnya dalam pemasarannya.

0: Contoh di Kelurahan Sungai Bulan, Semelangi Kecil, dan Setapuk Besar Singkawang yang terkenal produksi keladinya. Tidak ada masalah dalam pemasaran, bahkan sampai ekspor ke negara tetangga Sarawak, Malaysia melalui Arup Kabupaten Sambas. Namun sejak merebaknya pandemi dan ditutupnya border di perbatasan, masyarakat kewalahan memasarkan keladi, sehingga perlunya solusi untuk memanfaatkan keladi yang tidak laku dijual agar bermanfaat dan tahan lama. Anggota kelompok pengolahan hasil Pokwil Bulan Purnama Kelurahan Sungai Bulan Singkawang Utara, Tati Haryati, saat menyambut kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat di Poksil Bulan Purnama Singkawang, menuturkan berawal dari keprihatinan tersebut agar keladi tidak busuk dan daya simpannya lebih lama, mencoba untuk dibuat tepung. Tati kembali menjelaskan, proses pembuatan tepung talas ini cukup sederhana, yaitu talas dikupas, kemudian dicuci, dan dirajang menggunakan alat perajang khusus atau parut agar ketebalannya sama, atau jika tidak memiliki alat perajang khusus, dapat menggunakan pisau dapur. Menurutnya, irisan talas dicuci kembali menggunakan air bersih untuk mengurangi lendirnya. Selanjutnya, beri perlakuan atau pre-treatment dengan cara merendam irisan talas menggunakan garam 6% selama 2 jam. Kemudian, talas direndam lagi menggunakan air biasa selama 30 menit dan ditiriskan. Setelah itu, talas dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 hingga 70 derajat kurang lebih selama 24 jam. Pengeringan ini juga dapat dilakukan dengan menjemur di bawah terik matahari hingga kering. Setelah kering, masukkan irisan talas ke mesin penepung atau penggiling selama kurang lebih 5 menit atau menggunakan alat penumbuk, dan selanjutnya disaring menggunakan saringan 0,05 mm hingga menjadi tepung talas.
1: Kalau keladi itu biasanya kami produksi kan 50 kilo umbinya, jadinya nanti 10 kilo tepung. Kalau usia sih enggak masalah, dia usia berapa saja, cuman kan karena kami ini mengambil umbi yang memang tidak bisa digunakan untuk keripik. Jadi kalau keripik kan dia ada batas umur, tak boleh lewat dari 8 bulan. Kalau tepung, yang lewat dari situ bisa kami tampung.
0: Menurut Tati, tepung talas ini dikemas dalam ukuran 250 gram, 500 gram, sampai 1 kilo dengan harga Rp50.000 per kilo. Ketika ditanya mengenai pemasarannya, masih di kawasan Singkawang dan sekitarnya, dan pernah ada pesanan dari provinsi, bahkan sudah dikirim ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Untuk mengenalkan tepung talas dan turunannya, di setiap ada pameran diikutsertakan baik tepungnya maupun olahannya, di antaranya kukis keladi dan kue-kue basah seperti brownies dan bolu. Senada hal itu diungkapkan anggota Poksil yang lain, yakni Suryadi, yang menyatakan bahwa keladi yang dibuat tepung memang keladi yang tidak bisa dibikin keripik.
2: Karena saya salah satu yang pelaku usaha keripik. Karena apabila sudah lewat umur, tidak bisa lagi dilarikan ke keripik, kita larikan ke tepung. Tinggal kami dengan kawan-kawan di dinas bagaimana arahnya, kawan-kawan yang membandingkan harga tepung terigu dengan keladi tinggi, kita akan sama-sama berjalan bantu untuk menyertikan khasiatnya, kandungannya. Kalau orang yang penderita diabetes kan bagus kalau konsumsi keladi.
0: Suryadi mengakui untuk tepung keladi ini sekarang masih dalam pengembangan dan baru melayani pesanan-pesanan dengan harapan ke depan akan bisa dijual belikan di pasaran bebas menjadi bagian kebutuhan masyarakat. Contoh 3 bulan yang lalu sempat memproduksi 100 kg untuk melayani Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang dibagikan ke kelompok-kelompok sebagai langkah untuk mengenalkan tepung keladi. Suryadi mengaku dengan adanya bantuan mesin penepung dari Bank Indonesia Kalimantan Barat benar-benar sangat membantu dalam memproduksi tepung talas lebih dari 30%. Karena sebelumnya harus mengeluarkan dana untuk menggilingkan ke tempat penggilingan sebelum diayak menjadi tepung. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Agus Husaini sangat mensupport pembuatan tepung talas ini karena melihat potensi di luar negeri, harga tepung talas sangat mahal. Agus Husaini optimis pemanfaatan talas ini tidak hanya sebatas membuat tepung, karena sesuai tahapan pengolahan setelah diparut dan dikeringkan dapat juga diseduh dengan air panas menjadi makanan alternatif.
3: Artinya nggak mesti bikin tepung, ya. Tapi bikinnya tapi yang bersih ya, yang kualitasnya. Orang tinggal seduh ya. Oh itu keren lagi tuh kalau bisa tinggal diseduh nanti jadi bubur. Kalau di tepung memang sayangnya sama terigu agak. Mendingan di sini jadi oker, tinggalnya sama oker.
0: Kepala Perwakilan Bank Indonesia menekankan dalam hal ini harus memperhatikan grade karena masalahnya bukan menyiapkan kebutuhan orang terus dijual tetapi menciptakan kebutuhan, sama halnya produk baru yang belum banyak dikenal orang. Tetapi dengan promo dan mengikutsertakan di pameran-pameran, lambat laun akan dikenal dan

0: Mak, balik belanja cuci tangan lok kita.
1: Harus kena?
0: Ya, Mak. Kita dianjurkan untuk cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Karena kita tak tahu barang apa je yang sudah kita pegang selama di pasar tadi. Mencegah lebih baik daripada mengobati musim-musim ini ni, Mak. Mumpung ingat bah, Mak, takutnya dah kedoloan kita megang mata, hidung sama mulut.
1: Oh, iyalah dah. Kalau dah anjurannya macam itu, Mak cuci tangan lo.

0: Satu unit truk ukuran sedang baru saja keluar meninggalkan pelabuhan Senghi, pelabuhan bongkar muat barang yang berada di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat. Senghi. Namanya terdengar unik dan merangsang orang ingin tahu mengenai asal-usul nama Senghi dan kenapa dinamakan Senghi.
1: Sejarah awal berdirinya pelabuhan Senghi Pontianak ini dulunya disebut dengan nama Pangkalan Senghi. Pangkalan Senghi merupakan pangkalan niaga pertama di kota Pontianak. Pangkalan Senghi ini kemudian berkembang menjadi pelabuhan rakyat dan pelabuhan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Nama Senghi itu diambil dari nama pengusaha Cina bernama Tan Senghi. Tan Senghi ini merupakan pengusaha hasil bumi terbesar di Pontianak. Tan Senghi ini pada beberapa dekade dia membuka usaha di daerah Tanjung Pura dan sekitarnya, di kawasan Senghi yang sekarang ini.
0: Itulah penjelasan singkat tentang pelabuhan Senghi oleh Kepala Bidang Angkutan Perairan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dishub Kominfo Kota Pontianak, Alfri ST. Pelabuhan Senghi berada di Jalan Sultan Muhammad, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Luasnya 1.800 meter persegi. Pelabuhan Senghi berawal dari pangkalan bongkar muat barang milik seorang pengusaha Tionghoa bernama Tan Senghi.
1: Kemudian pada sekitar tahun 1930-an, usahanya yang dibangun itu sempat mengalami kemunduran, sehingga Tan Senghi terpaksa menjual tanahnya kepada pihak keuskupan yang diperkirakan pada masa kepemimpinan Uskup Master Pacificus Bos, Uskup Belanda ya.
0: Pelabuhan Senghi semakin lama kian berkembang dengan tingginya kegiatan bongkar muat barang dan frekuensi pelayaran. Bukan hanya kapal dari pesisir Sungai Kapuas, bahkan kapal dari berbagai penjuru Nusantara berlabuh di Pelabuhan Senghi.
1: Memang pada saat itu, kota Pontianak merupakan salah satu bandar niaga yang cukup strategis karena berada pada rute pelayaran yang dekat dengan Singapura, dekat dengan Selat Malaka, dekat dengan Laut Cina Selatan. Nah, pada masa itu, Pontianak menjadi salah satu jalur perdagangan, misalnya dalam hal distribusi hasil-hasil seperti kayu, lada, intan, dan emas. Itu Pontianak menjadi salah satu bandar perdagangan yang cukup sibuk saat itu. Dan Pontianak menjadi pelabuhan singgah bagi kapal-kapal yang berlayar dari Makassar, Surabaya, Banjarmasin sebelum ke Singapura.
0: Lalu siapakah sebenarnya Tan Senghi? Ternyata belum semua informasi terkait sosok yang merintis pembangunan pangkalan niaga tersebut sampai kepada generasi saat ini.
1: Tetapi apakah beliau ini lahir di Pontianak atau berasal dari Cina Daratan, itu juga kita belum ada datanya. Tapi yang pasti rumah mendiang Tan Senghi ini sampai saat ini masih ada di kawasan di dekat Pelabuhan Senghi.
0: Pangkalan Senghi memiliki sejarah panjang. Proses pembangunan awal berlangsung di zaman Hindia Belanda, sempat mengalami stagnasi di masa pendudukan Jepang, sampai akhirnya menjadi bagian negara Indonesia pasca kemerdekaan. Kini pelabuhan telah banyak berubah, namun nama Senghi tetap melekat pada pelabuhan tersebut. Bahkan sejak kepala daerah pertama kota Pontianak, Senghi tetap menjadi nama pelabuhan.
1: Nah, selanjutnya dalam perjalanan setelah era kemerdekaan, pangkalan atau pelabuhan Senghi dimiliki oleh pemerintah daerah yang pengelolaannya dan kewenangannya diatur oleh pemerintah kota Pontianak melalui Dinas Perhubungan Kota Pontianak. regulasinya mengacu kepada peraturan-peraturan Menteri Perhubungan, keputusan Menteri Perhubungan, dan peraturan wali kota yang mengatur tentang aktivitas pelabuhan dan dermaga dalam wilayah kota Pontianak, serta peraturan yang terkait dengan angkutan sungai dan penyeberangan. Kemudian dibangun sehingga kondisinya sudah jauh lebih baik lagi, yang dulunya merupakan pangkalan kayu atau dermaga kayu, kemudian dibangun kembali dan direnovasi oleh pemerintah kota Pontianak dengan struktur beton dan merupakan salah satu pangkalan atau pelabuhan rakyat yang aktivitas bongkar muatnya cukup besar di kota Pontianak ini.

0: Meskipun informasi tentang sosok Tan Seng Hee masih terbatas, namun jejak fisik aktivitas niaga yang ia tinggalkan berupa pangkalan sudah cukup bagi pemerintah untuk memulai upaya pelestarian. Tahun 2005 silam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat membangun satu prasasti di halaman Pelabuhan Seng Hee. Di prasasti tertulis Pangkalan Seng Hee, Pangkalan Niaga Pertama di Kota Pontianak. Sinyal bahwa pemerintah mengakui Tan Seng Hee telah melakukan sesuatu yang bernilai dan layak mendapat apresiasi.
1: Nah, berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota 2013-2033, Pelabuhan Seng Hee itu disebutkan sebagai salah satu kawasan strategis dari sisi pengembangan perekonomian Kota Pontianak. Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2005 itu menetapkan Pelabuhan Seng Hee yang awalnya dikenal sebagai Pangkalan Seng Hee sebagai pangkalan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Berarti menjadi salah satu juga cagar wisata ya, salah satu tempat yang bisa menjadi tujuan wisata di Kota Pontianak.

0: Namun sayangnya 11 tahun berselang belum ada progres dari pemerintah kota Pontianak, daerah tempat pelabuhan Senghi berada. Apakah pelabuhan Senghi akan menjadi objek wisata atau objek penelitian? Padahal semua berharap upaya pelestarian tidak hanya berhenti pada titik ini. Ketika dikonfirmasi Kepala Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Pontianak, Sri Suprianti beralasan untuk melakukan hal itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Masih perlu kajian yang menyeluruh, terutama mengumpulkan berbagai fakta pendukung seperti yang dipersyaratkan dalam undang-undang.
1: Kami itu baru tahap melakukan pendataan dan menduga bahwa Pelabuhan Tan Senghi itu merupakan salah satu benda cagar budaya karena ada kaitannya dengan sosial ekonomi kita pada zaman itu ya. Dan mengingat usianya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 itu sudah masuk kategori bahwa itu benda cagar budaya. Nah, jadi kami ini karena belum ada tim ahlinya baru menduga aja, belum ditetapkan. Kalau ditetapkan itu sudah melakukan kajian oleh tim ahli. Data-data kami ini sebenarnya dasar untuk merujuk ke tim ahli agar diteliti lebih lanjut dan dikaji, sehingga referensi dari mereka itulah sebagai dasar kami untuk menetapkan Tan Senghi itu sebagai cagar budaya. Kami membentuk tim, kemudian turun ke lapangan. Istilahnya mencari di lapangan itu kira-kira tuh bangunan-bangunan tua kita yang ada nilai sejarah arahnya tuh yang mana, mencari data-data, pengaduan dari masyarakat juga bisa mas, kita tindak lanjutin. Misalnya pengaduan dari masyarakat, bu di sini nih ada ini loh bu, umur sekian-sekian ada kaitan sejarahnya gini-gini bu, kami tindak lanjutin turun ke lapangan gitu. Turun ke lapangan itu ya membuat deskripsi, nah, membuat ulasan sejarahnya berdasarkan interview pada pihak-pihak yang terkait seperti itu. Upaya-upaya kita untuk menjadikan dia sebagai objek wisata, telah membuat liplet-liplet sebagai upaya untuk dikenal masyarakat itu telah dilakukan melalui banner, spanduk dan lain sebagainya. Kalau ada pameran itu menjadi latar belakang yang dapat menginformasikan kepada masyarakat halayak ramai.
0: Penetapan cagar wisata terhadap Pelabuhan Senghi sangat penting untuk pelestarian salah satu aset bersejarah di Kota Khatulistiwa. Bukan hanya bagi pelabuhan, tetapi untuk kawasan sekitar. Apalagi di sekitar pelabuhan juga ada beberapa bangunan bersejarah dan bernilai tinggi. Salah satunya adalah Vihara Bodhisattva Karaniameta, rumah ibadah umat Buddha yang telah tercatat sebagai salah satu cagar budaya di Kota Pontianak. Artinya, lokasi tempat Pelabuhan Senghi dan Vihara berpotensi menjadi kawasan cagar budaya karena di sana terdapat lebih dari satu cagar budaya.
1: Kita tuh bersinergi sebenarnya. Karena gini, skop kota itu kan kecil. Jadi, tiga pemerintahan ini, baik kota, provinsi, juga pusat. Itu kan? Kita udah berupaya misalnya karena itu pembangunan di bidang fisik gitu kan. Fisik itu tidak di tupoksi kami, tapi dia di Cipta Karya. Dia yang melaksanakan itu, pemeliharaan, perbaikan, revitalisasi, dan lain sebagainya. Tapi provinsi juga gak andil gitu, misalnya membangun pagarnya. Nah, terus dari pusat juga simpatik ya, karena itu merupakan tanggung jawab dia, merupakan bagian tanggung jawab dia, karena ini wilayah Indonesia, skopnya besarnya di sana ya, dia juga berpartisipasi gitu mas. Jadi bersinergi dalam menjaga, memelihara dan mengembangkan cagar budaya itu, mau dijadikan dia sebagai pusat penelitian ke, mau dijadikan sebagai objek wisata ke, memang cagar budaya itu memiliki kapasitas yang luas kalau kita memang mau mengembangkannya gitu. Untuk kepentingan mana, sejarah bisa, pendidikan bisa, dan untuk mendongkrak perekonomian kerakyatan kita, PAD pun bisa dari situ. Tinggal gimana dukungan berbagai pihak, enggak bisa ini berdiri sendiri gitu. Harus keterkaitkan.
0: Sri Suprianti berharap adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak termasuk kalangan media, bukan hanya dalam mempromosikan Pelabuhan Senghi sebagai objek wisata, tetapi dapat menggali nilai historis yang masih terpendam. Tugas tersebut tidak hanya tanggung jawab instansi tempat ia berada, meskipun disebut PAR adalah dapurnya pariwisata di Kota Khatulistiwa.
1: Saya mengapresiasi sekali seperti tindakan Mas hari ini gitu ya, melakukan tindakan kepedulian, mau cari tahu Senghi itu seperti apa. Setidak-tidaknya tujuan Mas untuk mencari informasi ini kan dalam rangka menyebarkan, menginformasikan ke masyarakat halayak ramai. Dan ini suatu bentuk hal yang positif untuk mendukung Pontianak ini bisa dikenal halayak ramai yang skopnya lebih luas gitu. Keterlibatan dari berbagai pihak itu penting bagi saya. Tidak hanya misalnya mengharapkan dinas pariwisata bagian promosi kita aja gitu dengan kapasitas yang berapalah kalau misalnya mengharapkan kita gaungnya.

Tersirat dari kalimat terakhir Sri Suprianti, selama ini upaya pengembangan Pelabuhan Senghi menjadi salah satu objek wisata dan objek penelitian di Kota Khatulistiwa belum menjadi tanggung jawab bersama seperti yang diharapkan.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas, dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusuh.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu, circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, Bang.
1: Makan kau lah, panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.

topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Waktunya kentongan.
1: Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri dari dampak buruk kabut asap? 1. Disiplin berperilaku hidup sehat dan bersih. 2. Menggunakan masker. 3. Kurangi aktivitas di luar rumah. 4. Perbanyak minum air putih. 5. Tutup celah rumah dengan kain basah. 6. Jangan memperburuk kondisi dengan asap rokok. 7. Perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. 8. Cuci bersih dan masak makanan dengan baik. 9. Segera ke sarana kesehatan bila mengalami gangguan pernafasan atau gangguan kesehatan lainnya. 10. Mulailah dari diri sendiri, karena bencana tanggung jawab kita bersama.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, ha, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: gak enak atau udah kenyang?
1: Udah kenyang, Bu.
0: Ibu sudah capek-capek loh masak, malah tidak dihabiskan. Kamu itu tidak tahu ya sulitnya ibu menyiapkan makanan ini. Dari belanja ke pasar, masak, beberes, lah, malah makanannya tidak dihabiskan.
1: Kalau udah kenyang, masa mau dijejelin, Bu? Nanti keluar lagi bagaimana?
2: Iya, makan itu memang tidak boleh sampai kekenyangan. Tapi bukan berarti tidak dihabiskan juga.
0: Makanya, kalau ngambil makanan itu mbok ya dikira-kira. Sedikit-sedikit dulu kenapa?
1: Abisnya tadi lagi lapar banget, Bu.
0: Iya, ibu tadi lihat kok kamu ngambil makanan semaunya. Lain kali, walaupun lapar, kan masih bisa sabar.
2: Iya, ibu benar itu. Kalau ambil makanan itu ya sedikit-sedikit saja, biar kita bisa mengukur jatah lambung kita, sehingga kita bisa berhenti makan tanpa menyisakan makanan kalau sudah merasa kenyang.
0: Tuh, lihat kan sisa makanan kamu? Apa itu artinya? Mubazir kan?

0: Laut Indonesia bukan hanya tentang pesona terumbu karangnya, bukan hanya tentang budidaya rumput lautnya, bukan hanya tentang produksi garamnya, bukan hanya tentang garis pantainya, bukan hanya tentang hasil lautnya, bukan pula hanya tentang benih lobster dan tentang slogan "Ayo makan ikan" semata. Lebih jauh, ada kesejahteraan para nelayan di sana, ada janji dan pesan nawacita, ada kisah kejayaan maritim Nusantara.
1: Pontianak punya berita.

0: Bambang Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harrison menggaungkan pentingnya keterlibatan ayah dalam pendidikan melalui gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah GAMAS. Gerakan tersebut dilakukan bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran 2026-2027. Pada hari pertama masuk sekolah, sejumlah orang tua khususnya para ayah tampak mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Harrison turut hadir mendampingi anak di momen tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan yang diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Harrison mengatakan GAMAS merupakan tindak lanjut surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak ditujukan kepada seluruh kepala SD dan SMP baik negeri maupun swasta agar mendorong keterlibatan ayah dalam mengantar anak di hari pertama sekolah. Kehadiran ayah mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan percaya diri kepada anak saat masuk ke lingkungan belajar yang baru. Keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi juga keluarga. Melalui gerakan GAMAS ini, menginginkan membangun budaya pengasuhan lebih kolaboratif. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap semakin tumbuh kesadaran bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keterlibatan aktif ayah sejak dini diharapkan mampu mendukung terbentuknya generasi yang berkarakter, berdaya saing, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Sekian Pontianak punya berita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: kawan putus.
1: Teman-teman jahat.
2: Stop! Ada apa ini? Kalian tidak boleh berkelahi. Bukankah berkelahi itu tidak disayang sama Tuhan? Dan dalam Pancasila disebutkan 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu teman-teman. Mari bersalaman teman-teman. Merajut kembali pertemanan. Jangan diulangi lagi kembali ya.

0: Pak, ada bunyi kentongan tiang listrik. Kayaknya hari ini ada kerja bakti, Pak.
1: Ma, kalau ada Pak RT, bilang Papa nggak enak badan ya.
0: Aduh, Papa gimana sih?
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pak RT, gimana Pak? Ada yang bisa dibantu?
2: Iya, hari ini kan waktunya kerja bakti, Bapak ada.
0: Gini Pak RT, suami saya kurang enak badan. Jadi katanya mohon izin untuk hari ini tidak bisa ikut kerja bakti Pak RT. Oh,
2: padahal hari ini memang waktunya kerja bakti, Bu.
4: Mari kita tingkatkan kepedulian lingkungan, bertoleransi, bertetangga untuk kemaslahatan kita bersama.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Hukum bersolek bagi muslimah. Berhias dalam ajaran Islam bukanlah sesuatu hal yang dilarang. Penggunaan riasan diizinkan asal tidak berlebihan, utamanya di bagian-bagian tubuh tertentu. Muslimah perlu memahami mana anggota tubuh yang masuk dalam kategori aurat dan mana yang bukan. Riasan yang digunakan hendaknya tidak berasal dari bahan yang haram, berbahaya maupun memudaratkan. Penggunaan produk kecantikan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah produk yang pengaruhnya bersifat sementara dan bukan permanen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang minta dicabutkan alisnya atau rambut lainnya yang ada di wajah, wanita yang minta direnggangkan gigi-giginya. Mereka adalah wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah." Diharapkan muslimah tidak berdandan seperti wanita kafir. Subhanallah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa di kabar Mbak Abang? Sehat selalu. Harapan Mbak Fit demikian. Harapan Mbak Abang juga demikian. Sama dengan Mbak Fit. Mbak Fit sehat, Mbak Abang sehat. Sehat lahir, sehat batin, sehat luar dalam semuanya. Apa kabar Mbak Abang? Suasana yang yang sangat menggembirakan lah ya. Dari sekian lama dikasih waktu jeda libur panjang, sekarang emaknya juga harus semangat lagi ya ngantar sekolah hari pertama hari ini Mbak Abang. Mudah-mudahan tetap semangat, nyamannya kue tar, lepas itu makan kue sukun supaya anaknya pintar. Tentu emak bapaknya harus tekun ya. Tekun apa Mbak Pi? Tekun ngantar sekolah ya kan? Tekun mendampingi kerjakan tugas-tugas sekolah. Pokoknya kerja sama lah. Apalagi kan ada gerakan mengantar, gerakan apa tuh Mbak Bang? Pokoknya gerakan mengantar anak di hari pertama sekolah, terutama ayah. Iyalah, yang alhamdulillah ayahnya masih ada peduli, enggak? Itu tadi gerakan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Pontianak menginstruksikan gitu Mbak Bang ya, untuk mengantar anak sekolah di hari pertama, mobil khusus ayahnya. Iyalah, baiklah, mudah-mudahan selalu kerja sama. Jadi enggak hanya semua tertumpu di emaknya aja. Anak sama-sama kan, sang ayah juga ikut berperan. Taunya ayah cari nafkah yang Mbak Pece, cuan. Iya, cobalah rasakan. Ngantar sekolah, balik sekolah, siapkan bekalan, bangunkan pagi-pagi, mana kos kaki kanan kiri, apa lagi, balik sekolah gitu lagi, nyapu ngepel lagi, lanjut lagi, dan seterusnya ya. Paling dominan mak-mak nih, tapi kalau dibantu sama ayah, kerja sama ya, jadi ringan. Baiklah, kita hilangkan penat-penat dulu nih suasana sore Mbak Abang lewat lagu-lagu pilihan Mbak Fit juga ada. Jika lo berkenan, Bella Queen, Teman Biasa, Berbinova, Cinta, Cinta, Cinta, Ardia KDI, Bintang Kelalen, Arfi, Ngambang, ikan hiu ngambang-ngambang, yuk bang, gabung bang, Ati Akademi, Tak Bisa Lupakanmu, Aulia, Mahar, Kopi Cinta, Johnny Iskandar, Cita-cita ta, yang lagi meriang, Rujuk, Bang Haji Roma, itu dia sementara ya. Silakan, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, caca.
0: Silakan Mak Anjang. Mak Anjang antar cucu sekolah gak hari pertama nih?
1: Tadak Mbak Pi.
0: Tadak ada maknya.

0: yang kecil-kecil cuma anak emailnya sana.
1: Oh iyalah, bantu doanya. Oh udah pada gede-gede ya. Mantap. Sila-sila manjang, ya. Pilih lagu sendiri atau pilihan dari Mbak Ovin?
0: Sendiri sayang.
1: Ayo boleh, mudah-mudahan ada ya.
0: Terbayang-bayang. Nostalgia masa berpacaran.
1: Ona Sutra.
0: Yang tak dapat terlupakan.
1: Terbayang-bayang.
0: Terbayang-bayang mata. Tak luput dari kesalahan.
1: Oh, mantap. Hi-ha. Olah-olah kubu digoyang. Mantap dah. Yuk, kirim salam. Sila.
0: Salamnya untuk Nabil Husun Tokopir.
1: Iya, makasih.
0: Sedang siaran. Makasih. Sehat selalu keluarga.
1: Amin.
0: Selamat aktivitas, lancar tambah rezekinya.
1: Amin.
0: Dimudahkan urusannya. Amin. Capai cita-citanya.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Mantap. Lanjut.
0: Ya itu untuk makam Haji Harbiah, Koko Ali, Koko Wadi, Bang Sukur Kak Tina, Bang Juman Junaima Serpam, Putra Tanghul Kak Sri, Bang Rosi Nurjana, Nungana Andriopan, Kak Jereha Hamdan Hananya, terus Herman Makye, Bang Padilla, Bang Ismail, Bang Darul. Terus Wardi, Awi, Bastia, Yahya, terus Jaka Suara, terus Hendra Gunawan, terus Cenor, Kak Lum, Kak Nga, terus Amoy, Disyantan, Nur Halimah di Sungai Burung. Terus Bang Patutillah udah deh ya. Terus Mama Eti, Mak Mukmin, Manis Vanilla, Wanati, Iwan Usum, terus Ella, Nia, Tiam, Mengalimin, Yunita di Landa, Anista di Uka, terus Ani Maharani, Mama Ririn, Imin juga di kalau dua sehat keluarga. Dia yang tak jemput anak sekolah tuh buat PT itu.
1: Hari pertama udah aktif ke MBG itu. Oh iyalah, mudah-mudahan.
0: Tadi ada ponakan manjang ninggal Mopit di sana di
1: Jujur. Innalillahi
0: wa inna ilaihi raji'un. Mama Mariani tak jauh enggak dari situ.
1: Apa sebabnya tuh sakit?
0: Sakit Mopit, dak sakit kota dia langsung dibawa najahnya di gang permula.
1: Iyalah.
0: Yang ucapkan dulu ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah berpulang ke rahmatullah. Yaitu ponakan manjang yang bernamanya Anita binti Ismail dan ibunya bernama Yusnah. Tadi subuh meninggalnya dah dikebumikan dah sekarang nih. Jadi yang mana mungkin warga pengin mau jumpa dengan keluarga yang meninggal, mungkin mudah-mudahan keluarga yang simbal beri kesabaran, diberi kesehatan, dipanjangkan umur.
1: Amin.
0: Bersatu rahmi yang mana yang sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam untuk semuanya Mbak Fit ya.
1: Baik, makasih ya.
0: Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya.
1: Sama-sama. Love you. Mantap.
0: Sip. Makasih Mbak Fit.
1: Sama. Sehat selalu manja.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang Siti kita di olah-olah kubu. Banyak bertanya. Bukan keranjang sembarang keranjang. Keranjang ini warnanya putih. Banyak bertanya itu tadi siapa Mbak Fit namanya? Namanya Manjang. Manjang Siti yang putih. Giginya. Lanjut. Yuk 0561 571 571 nya Mbak Abang atau di 0811570943. Boleh. Lanjut. Hari pertama masuk sekolah nih gampang semua diserbu. Peralatan sekolah. Ya enggak, Pak? Mudah-mudahan lah. Dompet tuh masih terisi. Anak lima, masing-masing ajaran baru ni, semua nak serba baru. Oh, tak agak mesti tak. Benda lama masih bisa bertahan, tas masih bagus, bisa jahit lubang-lubang sikit kan. Oh, maklumlah buku-buku sekolah tu berat. Apalagi sepatu masih bisa dipakai, mungkin ukuran makin tambah panjang ya. Sejak libur ni berat badan bertambah, tinggi badan pun makin naik. Bagus pula ya kan. Tapi itulah risiko, harus itulah. Tapi kalau pas pesan-pesan baju, kalau di sekolah minta yang besar sekali, jangan ngepas-ngepas enggak? Jadi sulit sendiri. Mau tak mau beli lagi keluar lagi duit kan. Udahlah, itulah rika-liku hidup. Semangat. Lanjut, ada nih Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru muncul cie. Apa kabar Kak Ima? Sehat?
2: Alhamdulillah. Masih kurang sehat, Bu Pit.
1: Oh, apa yang sakit tuh? Bagian mana?
2: Sakitnya tuh di sini.
1: Oh iya Kak, kepo ya nak. Satu yang sakit tapi yang lain ngerasakan ya. Kak Ima, kan? Pala yang pening.
2: Iya, sempat ngedrop tak kemarin tuh, Bu Pit.
1: Sempat ngedrop? Oh, udah konsul ke dokter?
2: Udah sih Bopi, baru balik dari puskesmas, saya ngedrop gak lagi.
1: Oh, biasalah. Jangan-jangan.
2: Enggak lah.
1: Adang, ning nung. Eh, mana? Tak ada tiga tua sekarang.
2: Tua dah.
1: Masih rajin kan, Semang?
2: Rajin sih,
1: ya nak.
2: Takkan tak ada.
1: Anak-anak gak enak diurus. Bapak mau diurus gak, say?
2: Takkan tak ada.
1: Aduh, lagu apa Kak Ima? Dari Mbak Fika, pilih sendiri.
2: Lagu apa ya? Jadi lupa ya dia.
1: Pilih-pilih, cobalah. Mudah-mudahan ada. Dari siapa?
2: Lagu itu ya lah Mbak Fika. Serigala Berbulu Domba ya, dari Evita Malam.
1: Oh iya, iya, iya. Baik. Kirim salam dulu sambil Mbak Opi cari lagunya ya.
2: Iya, salamnya buat Bu Ana, lah tayang-tayang. Di Tanrai 2.
1: Iya, belum gabung nih, gantian dia.
2: Iya, lagi nunggu gak dia nih yang kuantrian.
1: Nggak lepas Kak Ima.
2: Tenang.
1: Tenang ya. Lanjut.
2: Buat Bang Andre Opan, buat Mama Nurul, Papa Nurul, jauh ke deret mana ya Mama Nurul ni ya.
1: Mudah-mudahanlah sehat ya.
2: Semoga lah ya, kita doakan.
1: Amin.
2: Buat siapa lagi ni ya? Bang Japar Kak Nila, makasih buat Kak Bang Japar Kak Nila. Semalam ada gak di rumah ni ya?
1: Ada, alhamdulillah nyampe pula. Udah sering kali ke rumah Kak Ima ya?
2: Udah berapa kali gak dia ke rumah nih Mbak Opi. Lebaran ada gak dia pergi.
1: Oh iyalah, alhamdulillah.
2: Ya selalulah buat Bang Japar Kak Nila. Semoga rezekinya bertambah.
1: Amin.
2: Buat Bang Syukur ada Tina. Buat Cece di Kuala Mandor. Kincah Ce.
1: Kak Ima, hari ini hari ayah yang ngantar sekolah. Ada gak ayah ngantar sekolah tadi?
2: Mana gak ayah pernah ngantar sekolah, Bopi?
1: Ini ayah cek cuanya enggak?
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Tapi udah pandai bawa sendiri kali kendaraan?
2: Anak saya ini udah kelas 3 dah SMK, Bopi.
1: Enggak lagi lah. Ya, udah besok dah, yuk. Udah bujang. Iyalah. Lebih pandai lah bok diri bang.
2: Dah bujang lah. Dah magang malahan.
1: Oh iya kak. Oh alhamdulillah. Tinggal tunggu hasilnya. Enggak. Mantap.
2: Iya betul. Tinggal tunggu hasilnya. Orang tua mendoakan.
1: Betul. Didukung enggak. Mantap.
2: Iya yang terbaik yang bawa pit.
1: Betul. Lanjut.
2: Tinggal tahun depan dah kelulusan lagi.
1: Dah kelulusan dah. Oh enggak terasa. Mantap dah.
2: Itulah enggak terasa kata kita tapi dia
1: jalan itu terasa ya enggak.
2: Iya.
1: Lanjut.
2: Oh, lanjut buat Bang Rosi Kak Nurjana, buat Makam, buat Bang Imran Ahmad. Buat Wa Ali di Kumpai, buat Nita di Papuasi, buat Elni Chan, Aura, Pak Mo Wardi, Bang Amin Sanjaya sama Ayang. Wah Meli, Bang Dino, Bang Padilla, Julaiha di Majabakti, Cik Nur Bakau sama kakaknya tuh ya, siapa ya, Kak Ngah, Kak Long, pokok gitu tuh. Buat Kak Manis Manila, buat Bang Awi di Kobar, buat Manjang Siti, email Manjang Siti sama ayangnya lah ya.
1: Iyalah.
2: Buat
1: ikut ya.
2: Siapa lagi ya? Udah.
1: Tanda-tanda dah tuh.
2: Itulah. Ewardi. Ewardi udah belum tadi itu ya? Siapa?
1: Belum.
2: C Radia di Purnama, semoga sehat selalu keluarga. Bunda Ajah Arbia, buat Mak Unggal Asnawati, buat Mbak Lasiem di Rasau. Buat siapa lagi nih? Bang Dede, nah apa semua lah yang buat Pit ya.
1: Oke, mantap.
2: Bang Sofian di Anjungan, kemana gak Bang Sofian nih? Ya, udah lama gak tak gabung tuh.
1: Oh, di sini tak putus, apapun cari cuan. Cari terus sampai dapat.
2: Jadi bos aku kali buat Pit.
1: Oh, mantap. Semangat.
2: Amin ya pokoknya ya. Oke, Bon Bopin makasih ya. Mohon
1: selalu.
2: Maaf kalau namanya yang ada belum tersapa. Yuk, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Ima di Selat Panjang. Mudah-mudahan udah nyapa-nyapa nih sama kita Mbak. Semangat hidup ya nak. Gitu emang kok udah sakit nih ngedrop. Bawaannya udah aneh-aneh pikiran lah. Tapi kok udah sapa menyapa, yang disapa sehat, kirim doa, yang dikirim doa pun balik doakan, semangat semuanya. Ya, Mbok Pit sapa juga ini tanjur ingat Bang Aritia apa kabar? Yang selalu monitor RRI Perempat tu terutama Adang Dut Mbok Pit, Adang Dut Caca, Adang Dut Caca. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Pokoknya bisa ikut joget, gak tahu lagunya tapi asyik, asyik kata dia. Mantap, lanjut. Prodangdut
3: Dangdut ada lagi.
1: Caca-caca.
3: Caca-caca, Bopi.
1: Iya. Apa kabar Kak Tini?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Siap-siap. Pilih lagu dari Mbok Pit atau pilih sendiri?
3: Kalau dari Mbok Pit apa aja Mbok Pit?
1: Oh, dengarkan baik-baik. Ada Bella Queen, Teman Biasa, Barbie Nova, Cinta, Ardia KDI, Bintang Kelalen, ada Arfi Ngambang, Ati Akademi, Tak Bisa Lupakanmu, Aulia Mahal, Kopi Cinta, Joni Iskandar, Cita-cita Tamriang, Rujuk Roma Irama. Yang mana?
3: Ada tadi apa ya? Meriang jalan yang
1: Meriang. Ya. Lagi gak nyaman badan ya. Oh, kasihan. Siap, siap, siap. Oke. Apalagi? Kirim salamnya.
3: Terutama buat Mbok Pit yang lagi bertugas, semoga sehat selalu Mbok Pit ya.
1: Siap, makasih.
3: Salam buat Mama Nurul.

0: Okay. Buat Bang Jafar, Kak Nila, buat Kak Tina, Bang Syukur, mm-hmm. buat Kak Nurjana, Bang Rosi, Aura Famonya, buat Cik Nur juga, mm-hmm. buat Anu Marani, Kak Yudreva, Mbak Lasil, buat Kak Manis Manila, Mak Unggal juga, mm-hmm. Bang Imran Ahmad, Bang Amin Sanjaya, buat Bang Badul juga, Kak Diona dan semua-semuanya ya, Mbak Fit. Maklumlah suara kami lagi melayang-layang, Mbak Fit.
1: Oh, abis bangun bobo ya.
0: Iya, Mbak Fit.
1: Oh, iya, cuaca panas, enaknya istirahat kan. Siap.
0: Okay. Terima kasih, Mbak Fit.
1: Sama-sama, sehat selalu.
0: Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam. Makasih banyak Kak Tini, ditunggu lagunya ya. Oke, okay. Yuk Mbak Abang, tiga lagu, tiga penelpon. Nah, yang lain nyusul ya. Oke, okay, kita lepaskan dulu. Ada Bang Haji Ona Sutra, Terbayang-bayang, Evita Mala, Serigala Berbulu Domba, Cita-cita Tamriang. Nah, ini pilihan dari yang udah minta. Yuk, dari Mbak Abang untuk Mbak Abang, oleh Mbak Abang. Kita tuntaskan, kita lunaskan, supaya tidur nyenyak, makan pun kenyang. Ini dia. Yuk.

0: Bupati Kuburaya Sujiwo menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kuburaya melakukan penataan kawasan dermaga Rasaujaya secara menyeluruh sebagai upaya menciptakan pelabuhan yang tertata, bersih, aman, dan mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Hal itu disampaikan saat ditemui di kawasan dermaga Rasaujaya Senin hari ini. Menurutnya, penataan kawasan pelabuhan sebenarnya telah dimulai sejak beberapa bulan lalu. Namun kali ini pemerintah daerah melakukan pembenahan secara lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai bagian dari penataan, pemerintah akan menata ulang sistem parkir sehingga tidak lagi terdapat parkir liar di pintu masuk pelabuhan. Selain itu, pemerintah akan melakukan pengaspalan, lebaran jalan, pengecatan kawasan, penambahan penerangan, penataan taman, hingga mempercantik kawasan pusat bisnis di sekitar dermaga. Berbagai aset pemerintah yang selama ini terbengkalai maupun dimanfaatkan secara tidak sesuai akan dikembalikan pada fungsi sebagaimana mestinya. Melalui penataan kawasan dermaga Rasaujaya, pemerintah Kuburaya berharap pelabuhan tidak hanya menjadi pintu transportasi, tapi berkembang sebagai kawasan ekonomi yang tertib, nyaman, representatif, serta mampu mendukung pertumbuhan usaha masyarakat dan pelayanan publik yang semakin membaik. Sekian Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Caca, balik lagi Bu Aba, masih bersama Bu Fit. Yuk, silakan yang udah pada siap gabung di Prodagdut. Dagdut adalah kita. Oke, jelas mau abang yang bergabung di TikTok sore hari ini. Selamat bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan Bu Abang tetap sehat dan semangat ya. Oke, ini udah pada siap bergabung di via WA, boleh Bu Abang maupun di via telepon ya. Oke, udah pada siap, sila.

0: Bang, pilih lagu yang mana? Dari Mbak Ovi juga ada. Silakan yang disiapkan ini ada Bella Queen, Teman Biasa. Ada Berbik Nova, Cinta Cinta Cinta. Ada Ardia KDI, Bintang Kelalen. Arfi Ngambang, Atik D Akademi, Tak Bisa Lupakanmu. Aulia Mahar, Kopi Cinta, Joni Iskandar, Rujuk, Roma Irama. Nah, yang mana Mbak Abang? Jika berkenan, ayo silakan bergabung bersama Mbak Fit. Oke, udah siap belum? Yuk, kita angkat telepon dulu ya. Rodangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adalah kita.
0: Apa di kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bu Fit. Siapa nih? Siapa ya, boleh tahu enggak ya?
0: Kasih tahu enggak ya?
1: Tahu enggak ya? Ayahnya makan.
0: Ayah. Menjaga apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Mbok Pit.
0: Alhamdulillah berkat doa Bang Jaka, Mbok Pit masih tetap sehat dan makmur sejahtera.
1: Saya minta lagu Roma Irama kalau Pipa Dangdut ada, Mbok Pit.
0: Ya boleh.
1: Semuanya untuk Manjang City tadi ya. Cuma kita kalau Manjang City itu Manjang City.
0: Oh gitu. Cara penyebutannya.
1: Juga ada Mbak Lasyam di Resaujaya, Mbak Kakung Direto, juga ada ayang saya makam di Pak Reweng ya, mohon sehat-sehat satu yang ya.
0: Amin.
1: Oke, juga ada semuanya lah Bopi, tanpa terkecuali dari sampai cer, karena kita bagi-bagi waktu.
0: Bagi waktu
1: untuk Bopi, semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Jaka Suara. Baik, lanjut di belakang Bang Jaka Suara. Siapa lagi Mbak Abang dari Sabang sampai Merauke, dimanapun Mbak Abang berada, boleh boleh ikutan gabung. Pas terdengar ya kan di RRI Digital, maupun lagi nonton TikTok sama Mbak Ovi di sore hari ini, atau juga mendengarkan radio kesayangan Mbak Abang ya di FM 94.3 MHz ya. Tadi Bang Jaka minta lagu sendiri, pilihan sendiri yang Mbak Ovi siapkan, belum ngepas kayaknya ya. Baiklah, Viva Dangdut ya. Oke, ketemu lu sudah. Yuk lanjut, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Cha-cha-cha-cha. Iya. Siapa lah?
2: Dari Kakanda.
0: Oh, Kakanda. Iya, baiklah. Naik sepeda sambil makan. Makan apa? Makan buncis. Inilah dia namanya Kakanda. Iya, yang paling narsis.
2: Narsis ke?
0: Tawa ya. Oh, semangat ya Bang Kakanda Yahya. Lagunya ada yang cocok dari pilihan Mbak Fir?
2: Bintang Kelalen.
0: Oh, Bintang Kelalen. Oke lah. Yuk, kirim salam.
2: Salamnya pertama buat Mbak ke Adinda nih.
0: Oh, boleh. Adinda boleh, adik boleh.
2: Ayang
0: Fit ya. Ayang boleh. Ayang
2: Fit lah sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Jaka Suara juga tadi. Buat Manjang City Imel. Makam siapa lagi, Bu Ana, Kak Emma, Kak Elmi. Terus buat Bang Sofian di Anjungan.
0: Siap.
2: Anita di Pak Bulu. Yunita di Landa. Kak Nur di Bakau. Kak Nur di Segedong. Bang Fadila, Kak Manis Manila, Kak Wati, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Kak Julaiha, Bang Hamdan Hana. Aura Pak Mo, Wardi, Bang Awi, Bang Herman, Bang Bahtiar, Bang Lino.
0: Cik, apal nih ya.
2: Itu kayak kenapa lapang, kenapa
0: ingat. Iya, sekali ingat tuh lancar emang.
2: Buat Diona di Kupang, Bang Deden, Bang Badol, Ibu Farida, Bang Imran. Itu yang selalu terlupa kan kalau saya tuh. Bukan disengaja.
0: Bukan disengaja ya nak?
2: Emang tak ingat.
0: Memori segitu, ya berapa giga ya nak?
2: Buat siapa gitu ya? buat semua-semua kali.
0: Buat semuanya ya, satu untuk semua.
2: Buat seseorang enggak yang jauh di sana.
0: Dekat di hati, enak.
2: Dekat di hati.
0: Oh, emang. Walaupun
2: jauh di mata, dekat di hati.
0: Wah.
2: Buat Ayang Pit yang bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin, makasih doanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yahya Kanda Yahya, apalah penyebutannya, Same be, Same be. Begitu kan nyebutnya. Ah, itu dengar itu tuh siapa? Pak Usu Busri. Ah, lama sudah tak dengar suaranya. Mudah-mudahan sehat ya di Sambas be. Lanjut. Berikutnya Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita, Mopi, yang baik hati, yang manis.
0: Oh, ada maunya.
3: Biasa-biasa aja, Mopi.
0: Biasa aja, ya. Mumpung gak mulut mimok keluar, enggak. Nah, apa kata, kan? Nah, kan gak boleh dipuji emang, Mopi, nih, ya kan? pujian, kalau P depannya dibuang jadi ujian, gitu ya. Nah, nah, biasalah. Mungkin sinyal kali itu, Bang. Belum kan mau pitanya. Say hello ya. Oh, coba ulangi ya. Berdangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ah, berganti suara, berganti orang.
1: Berganti orang.
0: Itu kata Mbok Pit ya kan, jangan terlalu banyak pujian ya, Bang Wardi.
1: Tadi tuh Bang Hendra
0: ke iya kan? Oh, biasa dia pakai WA. Bagus ya.
1: Bagus gak?
0: Nah, cuma Mbok Pit kan berbagi ya, dia yang kayak Bang Wardi kan enggak pakai WA. Ada
1: sih WA di rumah Mbok Pit, apa ngetik Mbok Pit
0: iyalah, macam nyaman-nyamannya lah Bang Wardi. Yang penting nyambung lah. Ayolah, Bang Wardi mau dengar lagu apa?
1: Lagu apa Mbok Pit?
0: Nah, pilihan Mbok Pit kah, pilihan Mbok sendiri? Gak?
1: Pilih sendiri boleh tak?
0: Boleh. Asal ada ya benda tu.
1: Asal ada ya. Nanti kalau tak ada bagus saya. Itu tadi. Balik tadi.
0: Mbok Pit tau
1: ni.
0: Ya, itulah coba-coba Mbok Pit sambil kotak-katik. Bang Wardi sebutkan.
1: Lagu biasa Mbok Pit. Rahmi, Endang Kurnia. Ada
0: tak? Endang Kurnia.
1: Judulnya? Lagu Idola. Idola.
0: Idola. Idola. Bang Wardi itu suka apanya sih? Suaranya ke? Penampilan dia ke? Kan agak kayak rocker-rocker dia tuh kan.
1: Ah iya Mbok Pit, penampilan dia, suara dia sih kadang-kadang juga suka. Tapi penampilannya lah Mbok Pit,
0: penampilannya ya all out gitulah ya.
1: All out, tapi kurang tak ada rockernya nih Mbok Pit. Dia biasa itu pakai suara biasanya nampak nih, tak ada rocker-rockernya.
0: Iya. Apa tuh mereknya kata Mbok Pit, judul.
1: Judulnya.
0: Ah, itulah. Ingat potongan dia tuh rocker.
1: Rocker. Kalau lagu duit kan rocker. Duit. Kau Rahmi biasa-biasa yang nampak ni.
0: Rahmi ya? Tak apa lah. Berarti dia bisa menyesuaikan, beradaptasi.
1: Menyesuaikan. Kau rocker. Masih multi talenta.
0: Oh, itu yang disuka Bang Wardi ni. Idola.
1: Idola. Bopi idola saya
0: gak? Iya, maaf. Makasih lah. Mana yang baik dari Bopi, jambe. Mana buruk? Janganlah.
1: Mana buruk? Tak baik semua sih nampak Mbok Pit. Alhamdulillah.
0: Ha, Bang Wardi, tapi biasanya Bang Wardi kan tampil tuh di panggung. Biasalah ada yang request lagu dangdut Bang Wardi.
1: Oh, biasa ada.
0: Bisa.
1: Bisa, kau ada yang request tapi bilang kau jangan yang koplo, kau yang koplo kami tak bisa.
0: Oh, kalau koplo tak bisa. Yang itu original.
1: Original bisa.
0: Klasik-klasik.
1: Klasik bisa, klasik. Kalau koplo saya bilang mohon maaf, belum menguasai, saya bilang.
0: Melayu. Melayu bisa lah ya.
1: Melayu bisa.
0: Berarti versi Bang Wardi ini suka yang slow.
1: Slow.
0: Baiklah, yuk kirim salam.
1: Kacang kuning.
0: Kacang kuning itu. Nanti kita ngobrol lebih khusus sih Bang Wardi ya.
1: Iya, betul.
0: Seru tuh. Sekarang kirim salam dulu.
1: Kirim salam pertama buat Mbok Pis keluarga, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Buat Kanda Yahya tadi juga. Buat Bang Hendra, semoga saya bisa nyambung kembali nanti tuh.
0: Bang Hendra ya, tahu ya Bang Wardi ya.
1: Tahu suaranya, saya tahu dah.
0: Dia tuh hampir 11-12 dengan Bang Deden suaranya.
1: Oh iya mang.
0: Yang di
1: timbre suara. Ya timbre.
0: Oh timbre. Timbre. Yang di itu, yang di
4: Mana? Pekanbaru.
0: Ah, Pekanbaru.
4: Ah, iya, apa Pak Wardi?
0: Apa Bang Wardi? Apa? Enggak rugi yang dapat Bang Wardi ini.
4: Tak rugi, amin.
0: Orangnya pengingat.
4: Pengingat, kuat ingatannya.
0: Jangan nengok kekurangannya kan?
4: Ah, betul. Ah,
0: tengok isi-isinya. Isi-isinya.
4: Kue kali ya.
0: Kue kali ya. Isi strawberry, coklat,
4: tidak. Strawberry, coklat.
0: Siapa lagi?
4: Buat tetangga kayak Aura Pak Mo juga ya. Kak Elmi. Terus Pak Syukur Bu Tina juga. Kok ngasih monitor ya. Mama Ririn. Jen Nur Bakal. Terus Kak Amo, Ibu Juleha, Bu Ana. Terus siapa gitu ya. Buat siapa? Ini Mbak Kakung Diretok juga yang buat fit ya. Monitor.
0: Boleh.
4: Pangan Reopan. Dan
0: semua tak putus. Semuanya satu untuk semua ya.
4: Siap. Satu untuk semua.
0: Okey.
4: Mak Bopi saya selalu keluarga.
0: Amin,
4: Bopi.
0: Amin. Makasih doanya, Bang Wardi.
4: Bopi juga.
0: Sama-sama.
4: Makasih Bopi ya.
0: Ayo.
4: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon, tiga lagu ya Mbak Abang ya. Ah, sabar dulu yang lain. Nah, yang lain misalnya sulitan, chat Mbak Fit. Nah, isi chatnya Mbak Fit bacakan. Atau mau kirim audio, Mbak Fit putarkan. Ah, kok nunggukan gini nih, biasa Mbak Fit mau nyambut, putus sama putus nyambungnya. Atau mau yang di TikTok. Ah, guna karena tiga wadah tuh. Telepon gak bisa, sambungkan di WA. WA pun gak bisa, pakai TikTok. WA mau nelfon Mbok Fi kesulitan, isi chatnya aja, tulisan. Nanti Mbok Fi bacakan. Yalah, kita berdendang dulu Mbok Bang.

0: siapa tuh yang gabung. Ayo kita angkat telepon ya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Imran
1: Ahmad.
0: Apa kabar Bang Imran?
1: Alhamdulillah Bopit. Sebaliknya Bang Bopit apa kabar?
0: Alhamdulillah berkat doa Bang Imran, Bopit sehat, sejahtera, aman, sentosa. Apa gak kabar kubur raya tuh? Banyak asap nak?
1: Alhamdulillah.
0: Panas.
1: Kalau pagi-pagi sih
0: kabut.
1: Berasap nih.
0: Berasap.
1: Kalau udah siang nih tak ada sih.
0: Apanya yang berasap?
1: Pon-pon gitu lah.
0: Dapok ke yang harus berasap ke pol.
1: Dapok. Masak tuh pakai kayu untuk api tuh banyak asap
0: ngamuk. Itulah campur dah enggak. Nah, apalagi Bang Imran dekat-dekat sana kan, dekat-dekat hutannya enggak, dekat kubur raya itu kan banyak pembakaran itulah, kan. Yalah, sehat-sehat ya. Ayolah pilih lagu apa nih?
1: Alhamdulillah. Saya request lagu LP Jalah, Datang Untuk Pergi.
0: Oke. Ada enggak kenangan lagu ini?
1: Lagu ini banyak kenangan buat.
0: Oh, iya kah? Waktu apa? Waktu masa-masa susah ya.
1: Masa-masa susah lah.
0: Alhamdulillah. Elvi suka isi kan? Jangan kau pergi, jangan kau pergi.
1: Datang untuk pergi.
0: Datang untuk pergi. Jangan kau pergi yang ada bang.
1: Jangan kau pergi.
0: Ada tumbuh. Iya kan. Sambil cari lah.
1: Ada.
0: Ayo, kirim salam dulu.
1: Lagu itu tak asing lagi dat.
0: Itulah. Mah putus-putus tuh suara Bang Imran, coba bergeser manjat. Sikit.
1: Oke, manjat lo nih.
0: Manjat lo. udah mantap.
1: Tidak bosan-bosannya untuk mendoakan semoga yang terbaik lah ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu, semoga diberkahi rezeki yang lancar juga.
0: Amin.
1: Salamnya buat rekan perempat yang gabung seperti Mbak Emma Selpa sama Bang Junai. Wardi, lupa Wardi dengan kita tuh.
0: Iya.
1: Buat Mak Nurul dengan Pak Nurul. Buat makam di mana tuh makam tuh ya?
0: Makam di Pak Reweng.
1: Oh, Pak Reweng. Buat Kak Nur Bakau juga, buat Mak Anjang Siti, buat Kak Enechan, Mama Ririn. Mama Ririn tuh di mana sih, Mbak Pin?
0: Mbak Ririn di mana ya? Siantan kok. Kuala Mandor.
1: Kuala Mandor.
0: Tahu ke? Biasa ke main sana.
1: Kuala Mandor tahu. Cuman rumah Mama Ririn tuh kita tak tahu.
0: Tanya lah. Oh Marin, ada yang bertanya nih.
1: Siapa lagi ya? Apa Mbak Pit?
0: Ada yang bertanya, nanti siapa tahu mau silaturahmi, enggak boleh enggak?
1: Alhamdulillah, boleh pula.
0: Lanjut.
1: Ya buat semua-semua lah
0: buat
1: ya,
0: semua ya?
1: Kecuali ya.
0: Baik.
1: Buat rekan-rekan perempat yang sudah tergabung maupun yang belum. Salam dari saya, semoga sehat selalu dan diberkahi rezeki yang lancar.
0: Amin.
1: Buat Bopin, makasih banyak.
0: Sama.
1: Selangkong.
0: Matur selangkong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah kalau ditanya matur selangkong itu jawabnya bede. Betul lah ya, macam Joyo Bopin nih. Betul kan lah ya, yang paham ya. Bede. Sama-sama tak ya. Baik, lanjut. Yang baru bergabung Bang Tansyah Kumaini, selamat sore Bang Kevin, Chris Hale Maiman, selamat bergabung di request Pro Dangdut RRI Pontianak ya. Baik, ada lagi. Panjang umur. Umur panjang. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Caca.
0: Matur selangkong apa jawabnya Marin?
2: Tak tahu lah Mbak Win itu artinya tuh. Makasih Mbak Win.
0: Makasih ya.
2: Jadi kalau beda tuh ada Mbak Win, Mbak Pit.
0: Artinya? Beda artinya sama-sama kan?
2: Kalau beda tuh ada.
0: Oh, ada ya. Tahu enggak Mbak Rini? Marin tadi ada yang nanya, Marin tuh kalau mandor, mandornya di mana?
2: Kuala Mandobe we Mbok Pit. Oh, tahu Bang Imran tahu.
0: Oh, di sana sampai berapa? Ah. A B C gitu kan. Hah? Oke, okay, A B.
2: A dengan B Mbok
0: Pit. Oh, gitu.
2: Kalau A tuh seberang sana, seberang kanan, kalau B seberang kiri.
0: Oh, maklum lah
2: Mbok. Tahu Bang Imran dari Mega Timo tuh. Lurus ya. Rumah lah.
0: Ah, ditawarkan Bang Imran gila gini.
2: Tahu Bang Imran tahu.
0: Oh ya kak, maklum lah Mbok Pit kan bukan orang sini, from Jakarta. Wah itulah, jadi tak tahu lah.
2: Tapi kalau tapi hati-hati kalau mandor terus balik.
0: Oh, iya ngapa pula? Ah udah. Itu loh enak, bayar mahar loh enak.
2: Airnya nih Mbok Pit yang bikin tak bisa balik.
0: Airnya.
2: Iya.
0: Air hitam kah, air kopi, air kapuas.
2: Air hitam ada, air putih ada.
0: Oh, hati-hati Mang.
2: Kalau mandor banyak air Mbok Pit.
0: Oh iya kak.
2: Ada putih ada hitam.
0: Alhamdulillah. Apa Mak Rin, lagu apa? Yuk.
2: Pantun cinta ya Mbok Pit.
0: Oh, sukanya.
2: Sedap Mbok Pit
0: lah. Ah, sedap ya.
2: Makan kayak kalau Mbok Pit yang nyanyi.
0: Aduh, Bang Haji Roma kan nyanyi.
2: Ah, betul.
0: Ah, iya iya siap. Yuk.
2: Salam ya Mbok Pit. Sila.
0: Udah sekolah dah anak hari ini?
2: Udah masuk Mbok Pit.
0: Itu hari gerakan ayah. Hari gerakan ayah yang ngantar. Jadi pakai ayah siapa lah?
2: Enggak ada seorang.
0: Allah.
2: Nanti lah diwakil kan.
0: Oh iya kah? Iyalah, sabar ya. Carilah yang baru.
2: Salam lo Mbok Pit.
0: Sila.
2: Jangan Mbok Pit yang lama ada.
0: Oh ya. Maaf, minta ampun ya. Maaf lain batin ya. Oh bang, maaf bang.
2: Mbok Pit.
0: Lanjut.
2: Mbok Pit.
0: Oh sayang.
2: Oh Mbok Pit.
0: Apa
2: sayang? Kalau ada yang baru pun tak apa.
0: Oh ya alhamdulillah bonus sih nak.
2: Bonus lagi. Lanjut ya Mbok Pit.
0: Lanjut.
2: Salamnya buat Mbok Pit, keluarga semua sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Imran tadi, makasih sapaannya. Buat Bang Wardi, Bang Yahya, Koko Ali, buat Maknya Siti emailnya, buat Aura dan Pak Mok, buat Kak Jul, buat Mama Nurul, Mama Etiknya, Mama Mukmin, buat Bang Hendra, buat Bang Dedi, buat Bang Deden, buat Emma Selpa, buat Bang Rosi, buat Mak Kam, buat Bang Sukur Kak Tinanya, buat semuanya lah yang Mbok Pit ya.
0: Siap.
2: Buat Mbok Pit, makasih.
0: Sama.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Sehat selalu, Mak Rin. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sikit bagi yang belum nih. Yuk. Bang Hendra, apa gak cerita tadi putus nih? Mau gabung gak? Banyak yang mau gabung nih. Oh, tapi gak apa lah. Bagi yang kesulitan besok lagi lah Mbak Abang ya. Kak Manis Mandilah nih. Mbak Fit baca kan? Mbak Fit, dangdut adalah kita. Ya, lagunya Anggur Terlarang. Salam ya buat Mak Kam, Mak Longana, Mak Rin, Cik Nol. Untuk semua monitor dibungkus habis. Baiklah Mbak Abang. Ini sisakanlah untuk lagu ini kan. Jadi Mbak Fit ini mau berlama-lama. Tapi apalah daya. Maksud hati maunya kita terus-terus-terus. Tapi kan diatur waktunya. Ada aturan mainnya. Enak Mbak Abang. Kok diteruskan nih. Nanti ada acara berikutnya. Bolehlah bonus. Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Singkat padat. Alhamdulillah baik.
3: Amin. Makasih semuanya, mudah-mudahan Mbok Pit selalu sehat ya.
0: Amin, makasih doanya. Bang Hendra kan nih.
3: Saya minta. Iya saya.
0: Ayo, sila.
3: Minta lagu Asepi Lama ya Mbok Pit.
0: Yang mana judulnya?
3: Hentikan Tangismu.
0: Tangismu. Yuk.
3: Oke.
0: Mantap. Ada.
3: Kita salam-salam tuh Mama Ririn tadi ya. Untuk Wardi juga tadi tuh. Untuk Mak Nyam Siti di Olala Kubu. Buat Cik Nor di Bakau. Buat Koko Ali, Mbak Kakung, Bang Tiar, Bang Jack. Buat itu semua lah.
0: Iya. Siap.
3: Mbak Pit, saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu Mbak Pit.
0: Ayo.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak lah Mbak Abang, pencinta-pencinta Prodangdut dimanapun berada ya. Baiklah, Mbak Suwati, Mbak Fit, Mbak berlama-lama, tapi kita hapusnya beberapa permintaan request lagu pamungkas untuk Mbak Abang semuanya. Mbak Fit cukupkan dulu ya. Baik, terimalah lagu-lagu terakhir jumpa kita untuk hari ini. Abang Manaf makan ikan paten. Mohon maaf lahir dan batin Mbak Abang ya. Nggak bisa menyapa Mbak Abang yang lain lagi. Pamit mundur, sampai jumpa. Assalamualaikum dan salam budaya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ca-ca-ca-ca. Sampai jumpa.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Pabang informasi Piala Dunia, panggung tertinggi sepak bola dunia kembali menyajikan mega duel yang dinanti-nantikan jutaan pasang mata. Dua raksasa benua biru, tim nasional sepak bola Prancis dan tim nasional sepak bola Spanyol siap saling jegal dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Stadion Dallas Amerika Serikat Rabu 15 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini bukan sekedar perebutan tiket menuju partai puncak, melainkan pembuktian reputasi taktik dan mentalitas juara dari dua kiblat sepak bola modern saat ini. Kedua tim melenggang ke babak semifinal setelah melewati hadangan berat di fase gugur. Prancis dengan statusnya sebagai salah satu kandidat kuat juara sukses mematahkan perlawanan sengit tim-tim tangguh berkat kedalaman skuad mereka yang merata. Di sisi lain, Spanyol tampil memukau sepanjang turnamen lewat permainan tiki-taka kontemporer yang lebih pragmatis namun tetap mematikan. Pengamat sepak bola menilai peluang kedua tim untuk menang berada di posisi yang sangat seimbang, yakni 50-50 atau 50-50, mengingat sejarah rivalitas panjang dan komposisi pemain bintang yang menghuni kedua kubu. Sorotan utama dalam laga krusial ini dipastikan tertuju pada adu tajam lini serang kedua tim. Menanggapi konfrontasi taktik ini, Tajuddin, pelatih sepak bola dari klub lokal PS Kuburaya, memberikan analisis mendalam terkait peta ketakutan kekuatan maksud kami lini depan kedua tim. Menurutnya, Prancis memiliki keunggulan mutlak dalam hal kecepatan dan transisi menyerang yang sangat eksplosif. Nambah abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, Bang.
3: Ya, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Ayolah, sinilah, mana duit dah?
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Ayolah, abang pergi dulu ya.
2: Ya. 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
2: Berisi apa?
3: Nah, itu dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
3: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah dia ikut ya.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi kita...
3: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.

Selamat sore Mbok Abang. Berjumpa lagi bersama Mbok Yo di ruang dengarnya Mbok Abang tanggal 13 Juli 2026. Apa kabarnya Mbok Abang? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Tapi kalau misalnya ada yang lagi demam, lagi tak enak badan, galau, gundah, gulana, merana, kita doakan juga bersama Mbok Abang. Semoga cepat sehat, cepat pulih, cepat kembali bahagia. Nah, seperti biasa saya akan menemani Mbok Abang sampai malam nanti dengan berbagai macam program serta informasi dan lagu-lagu pilihan yang serulah. Panjangnya yang gitulah dia. Nama kalau kita sambil mikir, Mbok Abang menengok cuaca cerahna luar nih. Cahayanya matahari itu tembus Mbok Abang sampai ke studio nih sehingga menyilaukan mata saya. Ah. Nah, nanti di jam sekarang nih Mbok Abang ya. Sekarang ada jam 17 lebihnya 17 menit. Kita akan seperti biasa peleseran jalan-jalan online. Kemudian nanti di jam 18 waktu Indonesia Barat kita akan lanjutkan juga sampai jam 7 malam. Itu adat kita, jam 7 sampai jam 8 ada ragam irama Nusantara. Habis itu jam 8 sampai jam 9 ada legenda kita, dilanjutkan dengan bijak bepantun, ada hasanah budaya dan lagu-lagu juga yang akan menemani istirahatnya Mbok Abang. Jadi tetap ya Mbok Abang harus temani saya sampai bijak bepantun nanti. Siapkan juga lagu pantun-pantunnya memang dari sekarang. Biar tak lupa Mbok Abang.

Kemudian nanti kita akan kumandangkan azan maghrib pada pukul 17:55 dan juga azan isya jam 19:09 waktu Indonesia Barat, Bu Abang ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Bu Abang ya. Tetap ya duduk di situ, jangan kemana-mana, Bu Abang. Jangan berkemas, jangan apa. Baik-baik kata Bu Abang ya. Kita dilarang mandi apa segala macam, tak ada gua ya, Bu Abang.

Abang, lanjutlah kita di Pleser ngajak jalan-jalan online Bu Abang sore hari ini. Nah, yang lagi kita bahas adalah bagaimana kita berwisata, berkeliling naik sepeda. Juki jagi juki jagi juk. Oh, salah itu kereta ya Bu Abang. Tapi ini adalah sepeda. Nah, kenapa saya bahas? Karena memang sekarang lagi tren Bu Abang ya, naik sepeda santai-santai sore-sore gitu, bawa anak biasanya atau sorangan sambil berolahraga, menikmati suasana, menikmati udara Bu Abang ya, kemudian juga menikmati segala sesuatunya. Nggak perlu jauh-jauh karena kita keliling-kelilingnya keliling kota ataupun keliling daerahnya masing-masing Bu Abang, yang ada tempat wisata. Memang sih sebenarnya Bu Abang, kalau kita ngomongkan soal keliling-keliling naik sepeda tuh memang seru, seru sekali Bu Abang. Karena kita bisa berhenti singgah gitu Bu Abang, kemana-mana yang kita mau, gak repot Bu Abang. Tapi kalau kita naik kendaraan kadang tuh ya itulah, itu untuk jarak-jarak yang jauh gitu Bu Abang ya. Tapi kalau memang area-area keliling-keliling kota, keliling-keliling desa, keliling-keliling kampung, kayak sepeda tuh amat sangat seru menurut saya. Nah, berwisata keliling dengan naik sepeda sekarang ini udah menjadi salah satu pilihan rekreasi yang semakin diminati Bu Abang, karena mampu menghadirkan pengalaman menikmati keindahan alam maupun suasana perkotaan dengan cara yang lebih santai, sehat, dan ramah lingkungan. Nah, setiap kayuhan pedal memberikan kesempatan untuk melihat berbagai pemandangan yang mungkin terlewat kalau menggunakan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi Bu Abang, kita bisa senggah-senggah. Apa kalau di area tempat kita tuh ada cemilan-cemilan, mamang-mamang yang jual-jual gitu Bu Abang, enak singgah. Tapi kalau kita pakai motor, apa kalau misalnya pakai mobil ya, itu kadang agak repot. Kalau motor sih enggak ya, tapi kalau mobil tuh agak repot kalau kita mau singgah belanja segala macam, banyak singgah-singgah. Pagi kalau misalnya jualan-jualannya tepi jalan sekali, apa ya dah tuh repot gitu nak singgah. Tapi kalau pakai sepeda, satset-satset. Perjalanan menggunakan sepeda memungkinkan seseorang berhenti kapan aja untuk mengabadikan momen, menikmati kuliner khas daerah, atau sekedar beristirahat sambil menikmati udara segar yang jarang dirasakan di tengah kesibukan sehari-hari. Aktivitas sederhana ini mampu menghadirkan rasa tenang sekaligus menjadi sarana melepas penat setelah menjalani rutinitas pekerjaan maupun aktivitas belajar. Setuju sih saya dengan ini nih Bu Abang ya. Gitu, udah penat dengan segala rutinitas. Sampai kita bersepedanya tuh dengan keluarga atau dengan kawan kita, jadi sehingga ketawa-tawa dulu, foto-foto sikit, kalau tiba-tiba nengok ada yang bagus, sehingga jajan sikit kalau nengok ada yang menggiurkan. Jadi penatnya tuh hilang Bu Abang. Nah, selain memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh melalui gerakan fisik yang teratur, bersepeda pun bisa melatih daya tahan, memperkuat otot kaki, serta membantu menjaga kesehatan jantung kalau dilakukan secara rutin dengan intensitas yang sesuai. Nah, tidak heran ya Bu Abang kalau misalnya nih kegiatan bersepeda ini tidak hanya dijadikan sebagai olahraga, tetapi ya Bu Abang bisa juga sebagai aktivitas pilihan wisata yang menyenangkan bagi berbagai kalangan usia.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Jangan lakukan pembakaran sampah dalam skala besar pada saat musim kemarau, karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Bila memang Anda ingin membakar sampah, jangan Anda tinggalkan. Tunggulah sampai sampah habis terbakar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Pontianak.
1: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Mei, kok telat lagi sih?
1: Ah, biasa.
0: Ini juga, kok kamu gak pakai seragam dinas?
1: Alah, dari dulu juga begini. Gak ada masalah kan? Nyantai aja lah.
2: Itu dulu, Mei. Sekarang kamu harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Kalau kamu gini-gini terus, menganggap semua biasa-biasa saja, kapan kamu maju?
3: Iya, Pak. Maaf. Saya janji akan berubah.
0: Nah gitu dong, itu baru milenial yang siap menerima perubahan.
4: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Masih bersama Bu Iyo di Pleser, Bu Abang. Kita lanjutkan lagi ya, menikmati suasana keliling kota atau keliling pedesaan berwisata dengan menggunakan sepeda, Bu Abang. Nah, kita lanjut nih, Bu Abang, karena kalau tadi kita udah bahas tentang bahwa menikmati suasana kemudian berwisata dengan bersepeda itu manfaatnya tidak hanya kita bisa refreshing ya Bu Abang, tapi ada bagi kesehatan tubuh kita juga, sehingga pilihan wisata yang menyenangkan bagi berbagai kalangan usia. Nah, berwisata dengan sepeda juga akan terasa semakin seru ketika dilakukan bersama keluarga, sahabat, atau komunitas, karena perjalanan menjadi penuh cerita, canda tawa, serta pengalaman baru yang sulit dilupakan. Nah, setiap rute yang dilalui dapat menjadi kesempatan untuk saling berbagi semangat, Bu Abang, mempererat hubungan, menciptakan kenangan indah yang akan dikenang dalam waktu yang lama. Sebelum memulai perjalanan, setiap pesepeda sebaiknya memastikan kondisi sepeda berada dalam keadaan yang prima, menggunakan helm sebagai pelindung kepala, membawa air minum yang cukup, serta mematuhi seluruh peraturan lalu lintas demi menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Nah, persiapan yang baik akan membuat perjalanan menjadi lebih nyaman, aman, dan bebas dari kendala yang tidak diinginkan. Bersepeda pun merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan, karena tidak menghasilkan polusi udara maupun kebisingan yang dapat mengganggu masyarakat di sekitar. Semakin banyak orang yang memilih bersepeda sebagai sarana berwisata, maka semakin besar pula kontribusi bersama dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk generasi mendatang. Nah, jadi Bu Abang, berwisata tidak selalu harus mengeluarkan biaya yang besar atau pergi ke tempat yang jauh. Karena dengan sebuah sepeda aja kita dapat menikmati keindahan sekitar sambil kita menjaga kesehatan tubuh. Nah, mempererat kebersamaan dan ikut melestarikan lingkungan. Nah, kita harus menjadikan kegiatan bersepeda ini sebagai gaya hidup positif yang membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat secara luas. Nah, apalagi kalau di area perkotaan sekarang kan pemerintah pun udah bangun trotoar-trotoar gitu Mbak Abang, sehingga kita mudah bersepeda di samping, tidak mengganggu lalu lintas jalan raya yang ada kendaraan bermotor ataupun kendaraan roda 4 yang bawa abang mobil gitu. Jadi sekarang kita bisa bersepeda keliling kota dengan mudah, dengan nyaman Bu Abang, sambil menikmati suasana sore ataupun suasana pagi, dan menikmati segala macam wisata-wisata. Kalau di tempat wisata di Kutub Pontianak ini banyak singgah-singgah gitu, ataupun wisata-wisata kuliner juga. Nah, selain sehat, kita juga bisa menikmati kota kita yang indah ini atau desa kita yang menenangkan, Bu Abang. Terbayang ya. Meski letih berkeringat tapi seru pastinya, Bu Abang. Oke, itulah dia pelesaran kita sore hari ini, Bu Abang, tentang berkeliling naik sepeda, berwisata naik sepeda ya. Dan setelah ini nanti pada pukul 17:55 kita kumandangkan azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu religi berikut ini.

Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
2: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah, sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Cabang Komite Kontingen Olahraga Masyarakat Indonesia, Kota Pontianak kembali mempertahankan predikat juara umum pada Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Forprov 2 Kurmi Kalimantan Barat yang berlangsung di Kota Singkawang 5 hingga 12 Juli 2026. Ketua Kurmi Kota Pontianak Muhammad Kamal Reza mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras sekitar 800 pegiat olahraga yang tergabung dalam 22 induk olahraga. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Pontianak, seluruh inorga, pelatih, serta atlet yang telah berjuang selama pelaksanaan Porprov. Menurutnya, capaian tersebut menjadi gelar juara umum kedua secara berturut-turut setelah sebelumnya Kota Pontianak pun menjadi juara umum pada Porprov 1 Porprov pertama ya tahun 2024. Selama penyelenggaraan Porprov kedua, kontingen Pontianak berhasil mengumpulkan medali dari berbagai cabang olahraga masyarakat. Nah, selain cabang olahraga tersebut, medali pun diraih dari berbagai inorga lainnya, Mbok Abang. Kamal mengungkapkan sejak awal pihaknya memang menargetkan mempertahankan gelar juara umum. Target tersebut sejalan dengan arahan pemerintah Kota Pontianak saat melepaskan kontingen tersebut sebelum keberangkatan menuju Singkawang. Nah, Mbok Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ya, Bu Abang masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, di jam 18 lebihnya 10 menit berarti kita udah masuk dalam program Adat Kita. Adat kita kali ini, Bu Abang, mau saya bahas adalah tuak daya. Kenapa nih, Bu, yuk kita bahas ini? Karena memang ada yang namanya kebiasaan seperti ketika kita di suatu daerah, Bu Abang, yang terdapat suku Dayak tersebut, apalagi di area-area Kapuas Hulu gitu, Bu Abang, ya. Kemudian di area Jagoibabang itu ada yang namanya menyuguhkan tuak. Kemudian kita wajib untuk menerimanya. Nah, apakah boleh diminum atau tidak? Nanti kita bahas sama-sama, Bu Abang. Karena ada makna dari menyuguhkan tuak tersebut. Nah, sebelum itu kita mau bahas dulu adalah tuaknya, Bu Abang. Apa sih tuak itu? Mungkin ada Bu Abang yang belum tahu gitu. Nah, tuak ini adalah merupakan salah satu minuman tradisional yang memiliki nilai budaya tinggi di tengah masyarakat Dayak, Bu Abang. Minuman ini umumnya yang Bu Abang disajikan saat perayaan gawai sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Gawai bukan sekedar pesta tahunan nih, Bu Abang, melainkan momen berkumpul keluarga besar dan masyarakat untuk mempererat persaudaraan. Dalam suasana yang penuh sukacita tersebut, tuak menjadi salah satu simbol penghormatan kepada tamu yang hadir.

Nah, pembuatan tuak sendiri dilakukan melalui proses fermentasi bahan-bahan alami yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi setiap daerah memiliki cara pengolahan dan cita rasa yang berbeda sesuai tradisi masyarakat setempat.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Seharusnya perbedaan bukanlah halangan.
1: Saya Melayu, saya Dayak.
2: Kalau saya Wong Jawa,
3: saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
0: Walaupun berbeda suku, ras, dan agama, jangan sampai kesatuan kita runtuh.
7: Kami satu untuk Indonesia.
8: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Itu dia tadi, satu buah lagu Belampung, judulnya Bu Abang dari Kabupaten Sambas. Kita lanjut lagi di adat kita. Nah, masih pembahasan ya Bu Abang. Mungkin ada Bu Abang yang baru bergabung bersama kita di Perompat RRI Pontianak. Kita bahas tentang tradisi menyuguhkan tuak ya Bu Abang, ketika ada acara-acara tertentu, dan apakah boleh kita menolaknya atau tidak meminumnya Bu Abang. Ah, itu dia. Tapi sebelumnya kita bahas dulu ya Bu Abang, apa makna daripada tuak itu sendiri. Nah, bagi masyarakat Dayak, menyuguhkan tuak bukan semata-mata menawarkan minuman ya Bu Abang, tetapi pun memperlihatkan keramahan dan penghargaan kepada para tamu. Karena itu penyajiannya dilakukan dengan penuh tata krama sesuai adat yang berlaku. Di luar musim gawai, tuak tidak selalu mudah ditemukan karena keberadaannya memang identik dengan upacara adat dan pesta panen. Nah, hal tersebut menjadikan minuman tradisional ini memiliki nilai budaya yang khas dan tidak hanya sekedar menjadi konsumsi sehari-hari.

Bagi wisatawan yang berkunjung saat perayaan gawai, mencicipi tuak dapat menjadi pengalaman budaya yang menarik apabila dilakukan dengan menghormati aturan adat setempat. Nah, sikap paling menghargai akan membuat interaksi antar tamu dan masyarakat menjadi lebih hangat. Nah, beberapa artikel menjelaskan, Bu Abang, bagi masyarakat Dayak, khususnya Dayak Bidayuh di Kalimantan Barat, suguhan minuman tradisional seperti tuak dalam acara adat bukan sekedar minuman, melainkan tadi yang Bu Abang simbol penghormatan, persaudaraan, dan penerimaan terhadap tamu. Nah, oleh sebab itu, Bu Abang, wisatawan dianjurkan memahami etika adat saat menghadapi atau menghadiri upacara atau pesta adat.

0: karaoke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.
3: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
4: Belum, Ibu Guru.
3: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
4: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
3: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang. Tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
5: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Masih di adat kita, Bu Abang. Mas, kita lanjutkan lagi ya tentang bagaimana cara atau bagaimana kita, apakah bisa kita menolak ketika kita disogokkan tuak yang merupakan salah satu minuman tradisional gitu, Mbak Abang ya, yang dimiliki oleh suku Dayak. Nah, tuak memiliki makna budaya yang spiritual ya, Mbak Abang, karena digunakan dalam ritual adat, pesta panen atau gawai hingga sebagai bagian dari penghormatan kepada leluhur. Nah, saat disuguhi tuak dalam acara adat, tamu diharapkan menerima sebagai bentuk penghormatan kepada tuan rumah. Dalam beberapa komunitas, kalau tidak dapat meminumnya, setidaknya menyentuh atau memegang gelas yang diberikan sudah dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap adat. Nah, aman ya Mbok Abang, kalau misalnya ada Mbok Abang yang saya, oh tidak bisa nih saya minum karena A, B, C, dan E misalnya. Nah, boleh Mbok Abang hanya sekedar diambil saja gelasnya, jadi jangan gitu langsung, oh, maaf apa enggak bisa, tapi enggak, ambil aja dulu minumannya, ambil aja dulu gelasnya, kemudian ataupun kita sentuh saja sedikit cempalet ke tuang Bu Abang. Nah, enggak apa-apa begitu, karena itu tadi balik bahwa ini adalah etika yang menjadi sebagai upaya kita menghargai terhadap adat. Nah, ketentuan tersebut berlaku pada konteks juga acara adat, bukan dalam kehidupan sehari-hari ya, Mbok Abang. Jadi memang kadang kita disuguhkan tuak itu ada upacara-upacara adat tertentu. Nah, di luar prosesi adat, seseorang bebas menerima atau menolak suguhan sesuai keinginannya. Tradisi ini mencerminkan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan persahabatan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak. Jadi, bagi wisatawan atau bagi pelancong, memahami tata krama lokal sebelum menghadiri kegiatan adat merupakan bentuk penghormatan terhadap budaya setempat. Kalau memiliki alasan agama, kesehatan, atau alasan pribadi untuk tidak mengkonsumsi minuman tertentu, sebaiknya sampaikan dengan sopan kepada tuan rumah atau ikuti tata krama adat yang berlaku. Misalnya dengan menyentuh atau menerima gelas sebagai simbol penghormatan apabila memang diperbolehkan oleh masyarakat adat setempat. Jadi sikap saling menghormati antar tamu dan tuan rumah menjadi inti dari tradisi tersebut, Bu Abang. Jadi pesan moralnya, Bu Abang, yang dapat kita petik adalah setiap tradisi memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar apa yang tampak di permukaan. Menghormati budaya lokal, menjaga sopan santun, dan melestarikan warisan leluhur merupakan cara terbaik untuk menghargai keberagaman Indonesia. Nah, gitu kira-kira, Bu Abang. Jadi aman ya, Bu Abang? Kalau misalnya Bu Abang menghadiri sebuah acara adat, suku Dayak, gitu, dimanapun itu, dan disuguhkan minuman tuak, Bu Abang boleh, Bu Abang ya, menolaknya dengan cara sopan dan santun gitu, Bu Abang. Atau Bu Abang boleh ambil, terima saja gelasnya, sentuh aja Bu Abang sedikit, enggak masalah gitu, Bu Abang ya. Karena memang kadang untuk tradisi menyuguhkan tuak ini di acara-acara adat begitu. Tapi kalau di luar acara adat enggak apa-apa, tolak aja, enggak usah, maaf Bang, maaf saya tak bisa minum misalnya, enggak apa-apa. Gitu deh. Jadi fleksibel asal kita tetap menjaga dan mengikuti etika yang berlaku, adat yang berlaku dalam suatu daerah tersebut gitu, biar aman kita, Bu Abang ya. Baiklah, itu dia adat kita pada malam hari ini ya, Bu Abang. Dan nanti setelah ini kita juga masih akan kumandangkan azan Isya ya, Bu Abang, pada pukul 19:09. Masih ada berita kita, ragam irama Nusantara, legenda kita, dan juga bijak bepantun. Jadi jangan kemana-mana.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingke yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multietnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Waduh, udah ngantuk nih. Kita nepi dulu ya buat istirahat.
1: Aduh Pak, jangan berhenti dong. Kan sebentar lagi kita juga sampai. Ibu udah gak sabar ini ketemu keluarga besar. Sudah 2 tahun loh kita tidak pulang kampung.
0: Gak boleh seperti itu. Bahaya loh Bu, kalau kita lanjutkan terus. Nanti tiba-tiba Bapak ketiduran bisa nabrak loh.
1: Ketiduran gimana? Bapak tadi kan sudah minum kopi.
2: Lebih baik kita berhenti dulu. Tidak boleh menyetri saat keadaan mengantuk, berbahaya. Tadi Ade juga baca info dari Kemenkes. Jika kita kelelahan dan mengantuk saat perjalanan, disarankan untuk istirahat daripada hanya minum kopi.
0: Tunggu, biar lama, asal selamat.
1: Ya udah. Kita berhenti dulu deh. Ibu juga mau ke kamar kecil nih.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi kalap nih.
1: Jadi oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.
2: Mbo Abang di sini aja ya, 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
3: Bu Abang, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong pengakuan warisan budaya tak benda WPDB Indonesia dengan mengusulkan berbagai tradisi kuliner hingga ritual adat khas daerah. Dari total 52 usulan WPDB yang telah diajukan Kalbar, sebanyak 14 diantaranya kini lolos ke tahap finalisasi di Kementerian Kebudayaan. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Kalbar, Syarif Faisal mengatakan seluruh usulan tersebut merupakan hasil penggabungan dari pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar. Ia menjelaskan pada tahapan awal yang berlangsung 3 Juli 2026 lalu, Kalbar mempresentasikan 14 usulan WBTB di hadapan tim ahli Kementerian Kebudayaan. Seluruh usulan tersebut dinyatakan lolos dan akan kembali dipresentasikan pada tahap final yang dijadwalkan berlangsung sekitar Oktober hingga Desember 2026. Ke-14 usulan tersebut berasal dari 8 kabupaten dan kota di Kalbar. Beberapa di antaranya meliputi Tapai Menaun dari Kabupaten Mempawah, Coipan Singkawang, Mie Asin, sejumlah tari tradisional, ritual adat dari Kayong Utara dan Sanggau, hingga tradisi perang ketupat dari Kerajaan Tayan. Menurut Faisal, salah satu tantangan dalam proses penetapan WBTB adalah memperkuat narasi dan keunikan budaya yang diusulkan, mengingat banyak tradisi serupa juga dimiliki daerah lain di Indonesia. Ia menambahkan Disdikbud Kalbar terus memberikan pendampingan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat kajian sejarah serta identitas lokal setiap usulan agar memiliki nilai pembeda yang kuat di tingkat nasional. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ah, hege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo? Ame lupa.

0: telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati, dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bissawab.
2: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

Lepas ni. Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas ni. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni ha. Insya-Allah sakit kembung bapak berkurang.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: orang lain.
1: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
0: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
1: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
0: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Weh, itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek nih terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

pendengar, bersua lagi kita dalam legenda kali ini. Saya ajak anda menuju ke Kabupaten Sanggau. Salah satunya kabupaten yang ada di wilayah Kalimantan Barat, tepatnya di Kampung Sembobon, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau. Suku Dayak Melayu ni merupakan suku yang berada di pedalaman Borneo, tepat letaknya di Provinsi Kalimantan Barat. Suku Dayak Melayu termasuk rumpun suku Dayak Bidayu yang bagian besar terdapat di listrik Kabupaten Sanggau. Suku ini terdiri dari 7 buah kampung Dayak. Suku Dayak ini terdiri dari 7 buah kampung. Dayak Mayau sendiri diambil berdasarkan letak geografis di daerah tersebut, yang diambil dari sebuah sungai di daerah tersebut, yaitu Sungai Mayau. Pemukiman suku Dayak Mayau atau sering mereka menyebut identitas mereka dengan menyebut diri mereka sendiri, Idoe Melayu, yang artinya orang darat atau suku Dayak darat dari Mayau. Yang artinya orang darat atau suku Dayak darat dari Mayau.

Menurut Lukas Kibas dalam bukunya Budaya Mayau, bahawa suku Dayak Mayau berasal dari wilayah Sambas. Persisnya tak diketahui. Yang terdesak oleh orang-orang pantai suku Melayu sehingga mereka mencari wilayah yang baru ke daerah pedalaman. Akhirnya, mereka sampai juga pada suatu tempat yang cocok dan subur untuk bertani. Maka mereka mendirikan pemukiman. Awal persisnya sekarang terletak di Gunung Semboban, atau mungkin pula kampung ini yang bernama Semboban, yang pemukimannya dekat dengan Sungai Mayau, di mana akhirnya kampung ini terkubur sebuah bukit. Akibat itulah dan menjadi legenda bagi masyarakat suku Dayak Mayau. Nah, seperti apa ya legenda bagi masyarakat suku Dayak Mayau? Nah, ini dia ya. Nak anda penasaran kan? Yuk kita simak legendanya. Pada suatu malam, hiduplah seorang nenek dengan cucunya. Mereka tinggal di dalam hutan jauh dari perkampungan di sebuah gubuk reot. Mereka hidup dikucilkan oleh orang kampung kerana orang kampung tak suka melihat mereka berdua. Sang nenek dan si cucu hidup dari hasil hutan dengan piranti dan berbekas apa yang adanya. Cerita ini ni bermula ketika orang kampung mengadakan pesta gawai panen padi selama 7 hari 7 malam. Kerana panen yang mereka dapat tahun ini berlimpah ruah, mereka mengundang seluruh warga kampung tetangga dari keempat penjuru untuk pergi ke pesta gawai yang diadakan oleh orang kampung. Tapi suatu kesalahan yang orang kampung buat iaitu tidak turut mengundang sang nenek dan sang cucu. Kerana adat istiadat pada zaman itu, apabila mengadakan gawai, semua orang harus diundang ke dalam pesta tersebut. Kalau tak, maka mereka akan mendapatkan petaka.

Suatu hari, pergilah sang cucu tersebut ke kampung kerana mendengar kabar bahawa orang kampung mengadakan pesta gawai dari orang-orang kampung dan melihat para cucu tetangga berangkat ke pesta gawai. Si cucu pun maklumlah masih kecil, makanya dia pun berangkat menghadiri pesta tersebut. Tapi sampai di sana, bukannya kemeriahan yang dia dapat, tapi si cucu tu mendapatkan perlakuan yang tak baik dari orang kampung.

0: apa kau kesini? Anak kecil, bau dan kotor. Tak pantas kau hadir di pesta kami. Pergi kau, pergi! Atau ku hajar kau.
1: Aku ni cuma nak ikut pesta sama kita, ba. Dan mau merasakan segala makanan pesta ni.
0: Apa? Kau nak bergabung di pesta ini? Hei, mana pantas anak kecil kayak kau ni. Dah kucel, kotor, ada di pesta ini. Bagus kau pergi sana. Pergi. Apa perlu ku lempar kau keluar, ha?

0: Begitulah kesedihan cucu sang nenek di pesta warga kampung tersebut. Ternyata mendapatkan perlakuan yang kasar sekali. Bahkan tak satu pun warga kampung yang berada di pesta itu mau yang membantunya dan mendatanginya untuk bergabung ke pesta gawai itu. Dengan perasaan yang begitu sedih dan langkah goyang, sang cucu pun berlahan meninggalkan lokasi di mana pesta gawai itu diselenggarakan. Sang cucu pun berlahan meninggalkan lokasi di mana pesta gawai itu diselenggarakan. Sesampai di rumah neneknya, cucu pun bercerita kejadian yang dilakukan orang kampung kepadanya. Perlakuan orang kampung terhadapnya yang kurang bagus.
1: Kurang ajar. Gitu ke cara budak-budak tu memperlakukan orang miskin macam aku dan cucu aku ni?
2: Ah, alamak, ngapa pula daging ni tak bisa ku gigit? Padahal aku sudah begitu kuat gigit-gigit ni. Daging apa ni?
0: Betapa tersentuhnya hati sang nenek. Sang cucu yang begitu disayanginya balik dengan raut wajah yang sedih. Karena kasihan kepada cucunya, lalu sang nenek menyuruh sang cucu kembali lagi ke kampung. Siapa tahu ada orang kampung yang masih menaruh perhatian kepada mereka. Akhirnya, sang cucu pun nurutlah keinginan nenek itu. Datanglah dia ke kampung itu. Tapi apa yang terjadi? Perlakuan orang kampung sama dia seperti yang sudah-sudah, malahan lebih kasar lagi yang sebelumnya. Mereka memperlakukan sang cucu layaknya seperti binatang. Kali ini mereka memberi si cucu tersebut sepotong daging. Dengan senang hatilah cucu itu pun mengambilnya dan mengucapkan terima kasih dengan langsung orang kampung tu. Tapi tiba-tiba daging tu digigit dengan cucu tu tak bisa tergigit-gigit. Apa ya yang terjadi?

Betapa terkejut sang cucu tu mendengar apa yang dikatakan orang kampung tu kepada dia. Ha, sampai kapan pun daging tu takkan mungkin bisa digigit dan dikunyah kerana sangat alot. Bahkan rasanya pun kerana sangat leot. Bahkan rasanya pun tak selejat layaknya daging sapi atau daging babi. Sesungguhnya mereka, orang-orang kampung tersebut, sungguh keterlaluan. Mereka memperlakukan sang cucu seperti layaknya binatang. Namun demikian sang cucu tak lantas marah. Meskipun raut wajahnya begitu sedih, ia pun lantas kembali meninggalkan orang-orang tersebut yang masih terus berpesta pora itu. Sambil membawa sepotong daging yang mereka berikan kepadanya, sang cucu tu pun pergi meninggalkan orang kampung yang masih melaksanakan pesta pora. Tapi dengan sedih, sang cucu tu sambil pergi membawa sepotong daging yang mereka berikan kepadanya, kerana sang cucu bermaksud melihatkannya kepada sang kakek.

Setelah tahu bahwa daging pemberian dari orang kampung tersebut palsu, maka murkahlah sang kakek dan berkata dengan geramnya. Lalu sang kakek menyuruh si cucuk untuk pergi kepada orang kampung dengan membawa anak kucing didandani layaknya seperti manusia, dengan sarung parang di pinggangnya, dan menyuruh melepaskan anak kucing tersebut di tengah orang ramai. Si cucuk pun mengikuti perintah sang nek si kakek. Si cucuk pun mengikut perintah sang kakek dan melaksanakan apa yang diperintahkan sang kakek kepada cucuk. Melepaskanlah anak kucing tadi itu ke tengah orang ramai. Dan ketika orang ramai tersebut melihat anak kucing tadi, sontak orang ramai itu terkejut, tersebut berteriak, mengolok dan ketawa dan mencemoi anak kucing tersebut. Tak lama kemudian tiba-tiba langit berubah mendung dan gelap. Petir menyambar di mana-mana. Hujan batu pun turun bertubi-tubi. Seketika itu juga perkampungan tersebut berubah menjadi sebuah bukit. Dan kini orang kampung di desa ini nih menyebutkan dengan nama Bukit Semboban. Dan sampai sekarang orang Melayu masih memegang kepercayaan bahwa pamali mentertawakan binatang, terutama kucing.

pendengar, demikianlah legenda Bukit Semboban yang dipercayai dan diyakini oleh masyarakat Dayak suku Melayau, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dari kisah legenda tadi ni, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yakni dalam kehidupan ini sebaiknya kita bisa berbagi dengan sesama tanpa membedakan latar belakang sosial kehidupan manusia, kerana pada hakikatnya manusia itu sama di mata Tuhan. Hanya amal ibadah manusia itulah yang nantinya bisa mengantarkan dia ke surga. Terhadap binatang setidaknya kita berbagi, manusia bisa memperlakukannya dengan baik, kerana kucing atau binatang apapun itu adalah juga ciptaan Tuhan yang juga kita harus sayangi, kita rawat dan kita lindungi. Nah pendengar, saya berharap kisah legenda tadi memberikan suri teladan bagi kehidupan kita kini maupun yang akan datang. Legenda Bukit Semboban yang baru anda simak tadi ditulis oleh Agustini berdasarkan sumber cerita rakyat Kalimantan Barat, khususnya masyarakat Dayak Mayau di Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, didukung oleh Indra sebagai kakek, Eni sebagai orang kampung, Nopi sebagai cucu, pengantar cerita Agustini, teknik rekaman dan penata musik Ramli dengan sutradara Tete Diana. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada kisah legenda lainnya.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah Rasila.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan telepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
3: Cantik, sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
7: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
8: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Masih bersama Bu Yu 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Di jam 8 lewat 19 menit ya Bu Abang. Udah tandanya kita masuk dalam program kesayangan kita, Bijak Bepantun, Bepantun dengan Santun. Sampai jam 9 malam nanti saya akan menemani Bu Abang semuanya. Malam ini temanya pantun jenaka ya. Jadi sila buat Bu Abang yang nak bergabung di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak bepantun,
1: pantun dengan santun.
0: Iya, selamat malam.
1: Malam juga, Bu Ayu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Putri Ayu olok-olokku, Bu, alias Herunisa.
0: Apa kabar Putri Ayu?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Aman terkendali. Sila pantunnya langsung.
1: Buah mempelam sedap dimakan. Mm-hmm. Burung bia berkeliaran. Mm-mm. Selamat malam Mak Anjang ucapkan.
0: Selamat malam
1: kepada Mbok Yo yang sedang siaran. Mm-mm. Terus
0: apa lagi?
1: Burung bia burung bia.
0: Cuba hidup.
1: Burung bia terbang melayang. Burung kerak manjat pokok manggis. Wahai Mbok Yo yang manjang sayang.
0: Apa tuh?
1: Tiada duanya dan senyumnya sangat manis.
0: Alamak, makasih. Ada lagi.
1: Okay, Mbak. Tadi malam ni nak balas pantun anak lo ni, pantun Bang Padilla. Mudah dia dengar ni.
0: Ada lagi.
1: Balok ya, cuman ni yang.
0: Ya.
1: Dia kan bilang kan manjang kan main tabak. Di dalam keranjang adalah tabak. Beli bakwan di makan, beli bakwan di makan Koko Ali. Dicubit tinggal sebelah. Memang betul Mak Anjang main martabak. Berkawan dengan Koko Ali dan Bang Jek, Bang Jek dengan Bang Padilla.
0: Ada lagi.
1: Ani mantan manjang ya neng. Indok kunyit indok mentemu. Ada lada dibuat obat-obatan. Panjang hidup panjang ditemu. Seorang janda jadi rebutan.
0: Mantap.
1: Ana wak sangka, senelpon. Ana Pak Sadi. Ana Koko Andi. Macam mana nak ngelayan?
0: Bergantian. Berjadual.
1: Kembang desa.
0: Kembang desa lagi apa? Apa tak ada? Lanjut pantunnya.
1: Balok lo, anak cek modal lo.
0: Yelah.
1: Makasih Mbok Yo.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Amin. Sehat selalu juga untuk Manjang. Baiklah, makasih Manjang udah bergabung Bijak Bepantun.
2: Pantun dengan santun Mbok Yo.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
2: Ardi, Rengas Kapuan.
0: Apa kabar?
2: Sehat, Bu Yo. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Udah makan?
2: Sudah.
0: Sila pantun.
2: Ada dua ni ya pantunnya.
0: Boleh.
2: Pantunnya sebenarnya untuk diri saya kat Cepuk Yo. Membeli sukun dengan buah semangka. Tidak lupa membeli buah zaitun. Walaupun malam ini temanya pantun jenaka. Berpantunlah dengan santun.
0: Betul, setuju 100% saja sama Bang Wardi.
2: Oh iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Pagi ni buat Bu Yun ya.
0: Iyalah.
2: Ke daerah Sepadio bulan Syawal. Habis itu membeli buah semangka. Bu Yun tertawa terpingkal-pingkal. Melihat saya memakai baju boneka.
0: Apa hal lalu pakai baju boneka ni?
2: Baju masih basah semua.
0: Apa yang ada jadinya ya?
2: Yang ada, belum saya pakai dah ketawa dulu anda.
0: Ada lagi.
2: Nanti kalau waktu nyambung kembali lah.
0: Okey deh.
2: Apa Moyo?
0: Sama-sama. Itu dia Bang Wardi. Selanjutnya bijak berpantun. Halo.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Sama Febrianti nih, Mbak ya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baru bangun tidur ke tadak nih?
1: Iya, Boyo.
0: Lanjut pantunnya.
1: Pantun jenaka ya. Bentar gini ya. Gila datang tapi hujan. Nikmat bakso jangan dilirik di jalan tani makmur. Selamat malam kami ucapkan.
0: Selamat malam.
1: Buat Mbok Yo orangnya cantik imut tutur dan sapa. Punggung keselio diikat kuat gigil kaki ke sandung. Hujan cerahnya belakangan di hari siang. Burung beo melompat-lompat sambil nyanyi kegirangan. Tuan rumahnya datang membawakan roti panggang. Maklum lah ya Mbok ya, masih itu gagap-gagap banget tidur Mbok ya.
0: Tak apa-apa.
1: Sambung lagi ya Mbok ya. Pecah mangkok berterbangan jangan hilang semua. Jalan berlima kesiangan tidurnya di dalam tikar. Gajah ngamuk menumbangkan pohon yang sedang berbuah. Ayam betina kehilangan telurnya dimakan ular. Membawa payung cuaca mendung, hujan pun turun.
0: Nah, lanjut.
1: Nanti lagi ya, Mbok ya.
0: Iyalah.
1: Kami, Mbok ya.
0: Mbok
1: minum dulu lah. Makasih.
0: Sama-sama. Selamat malam. Cepat pulih ya, cepat sehat lagi buat Kak Tini untuk suaranya. Berikutnya bijak berpantun.
3: Udah hari nyebut ya deh.
0: Halo. Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya, volume radionya boleh minta tolong enggak kecilkan ya?
3: Kecilkan. Ya. Udah ke?
0: Nah mantap nih Mbak Ria. Halo, dengan siapa di mana?
3: Ini mau ada pantun Mbak Yo dulu ya.
0: Kenalan lalu kita dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Nur Hasanah di Sungai Udang.
0: Apa kabar?
3: Kabar baik, Mbak Yo tuh apa kabar guys?
0: Kabar baik gak nih?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Selain nah, ini untuk pantun Mbak Yo ya.
0: Ah, boleh.
3: Kalau saya menyinso kayu. Kayu disinso batang merante. Kalau udah lupa.
0: Cep hidup. lanjut. Kalau udah ingat.
3: Ini untuk anak Jaya, Kak Aura buat ya, nanti lah buat Kak Aura ya.
0: Iyalah, boleh buat siapa aja.
3: Kalau saya pagi main sandiwara. Tinggal sebentar rumah Mak Gamu. Malam ini saya pantun Kak Aura. Mak kenal juga dengan Pak Mu.
0: Ada Gi?
3: Udah dulu lah Mbak Yo, nanti lagi
0: Mbak Yo ya. Boleh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Kak Nur Hasanah di Sungai Udang udah bergabung. Sila lagi buat Mbak Abang yang lain nak bergabung bersama saya di 0811 5700943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Saya bacakan dulu je chat WhatsApp yang dah masuk. Ada Bang Uden di Tanjung Raya. Malam Mbak Yo, monitor ya agi ni katanya. Ringan rasa kepala ni dengar Mbak ini berpantun kata ya, lembut suaranya, syahdu ya enggak. Ada Bang Panji Kombet juga di Bakau ya. Bang Panji Kombet membakar keramak nak dibuat kelepon, dimasak blender ikan teri sama ikan sebelah. Berapa lama saya tak masuk berpantun karena tower sinyal M3 bermasalah. Oh alah, pantaslah lama tak ada bergabung bersama kita. Bolehlah bergabung malam ini berpantun-pantun ria kita Bang Panji Kombet. Ya enggak? Sila lagi buat abang yang lain. Masih saya tunggu untuk bergabung bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun waktu lagi ya Mbok ya.
0: Iya Kak Tini, lanjut deh.
1: Membawa payung cuaca mendung, hujan pun turut. Ambil kelapa sambil jenjit kegirangan. Kerap bergantung kena setrum badan melengkung.

0: Kaulah.
1: Ada kucing dijepit kepiting, bontang, banting. Itu dulu yuk, Boya, ya.
0: Iya deh.
1: Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Makasih Kak Tini. Udah gabung lagi bersama kita sih. Lagi buat Bu Abang yang lain. Masih kita tunggu untuk bergabung. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan satu.
0: Cile Kak Nur Hasanah.
2: Iya, Mbak Yo. Ini untuk Mbak Yo ya.
0: Dah jadi dah ke?
2: Sudah.
0: Hasilnya.
2: Kalau saya menebang kayu. Kayu di sini sepotong meranti. Kalau saya kenal langsung Mbak Yo, Mbak Yo yang paling cantik.
0: Rupanya lagu lagu pantun.
2: Ini Kak Piyo untuk saya ya.
0: Iyalah.
2: Kalau saya pergi sungai Kelambu, hari-hari berjalan kaki. Kalau saya nak ada ilmu, tapi ilmu saya di jengjari. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung Kak Nur Hasanah.
2: Terima kasih juga, Mbak.
0: Iya, sama-sama. Itu dia Kak Nur Hasanah di Sungai Udang. Mantap sekali ya. Kita masih tunggu lagi buat Bu Abang yang lain yang nak bergabung bersama saya.

0: Berikutnya bijak berpantun.
1: Pantun, pantun, pantun.
0: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
0: Halo. Volume radionya bisa tolong kecilkan enggak ya?
3: Boleh lah.
0: Lalu terputus. Nanti ya coba gabung lagi ya bersama saya. Wah, biasa mungkin tak boleh bergerak sikit kali ya, sinyalnya hilang. Ah, tak apa-apa. Nanti lagi buat abang yang nak bergabung bersama saya di Bijak Berpantun 0811-5700-943. Bijak Berpantun.
3: Bijak Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Tebalnya bintang.
0: Alamak, terputus lagi. Padahal dah mantap dah nak berpantunnya nih. Sila lagi ya buat Bu Abang yang nak bergabung di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Tumben gak nih telepon sepi nih. Semalam WhatsApp sepi, telepon banyak. Malam ini telepon sepi, WhatsApp banyak. Memang ada musim-musim kali ya. Bicara Bu Pantun.
3: Ya, bantun dengan santun. Kena ni, kena kilat.
0: Oh, nak hujan ke apa sana? Kau dah hujan?
3: Hujan.
0: Oh, alah, sini tak ada hujan. Nah, lanjutlah kalau gitu pantun.
3: Anak Cina miara babi. Apa umpannya daun keladi? Siapa yang berpantun tadi?
0: Siapa ya?
3: Cuba-cubalah sekali lagi. Terang bulan, terang cahaya. Naik perahu jala belana. Sudah lama tak berjumpa.
0: Sama siapa?
3: Makan tak enak, tidur tak nyenyak.
0: Alamak. Sedih merana.
1: Merana.
3: Terang bulan dikelilingi bukit. Anak saudagar senda bergurau. Tidak ketemu jadi penyakit. Tidur malam pun suka mengigau.
0: Aduh, saking nahankan rindu ni.
3: Tampal silam menjahit tulam. Benang penjahit tidak menyatu. Rasa remuk hati di dalam. Bagaikan kaca terhempas ke batu.

0: Aduh, perihnya.
1: Naik perahu bawa mengkudu. Singgah di teluk membawa serai. Memang sakit menanggung rindu. Hidup malam bantal di peluk hancur berderai.
0: Aduh, hai. Merana sekali pantun ni. Ada lagi dah.
1: Kalaulah jala sangkut di karang. Malah terpukat anak sembilang. Kalaulah salah pantun di karang. Ampun maafkan dari daging sampai ke tulang. Makasihlah Bu Yoyo.
0: Sama-sama Pak Iqbal.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang.
0: Selamat malam.
1: Oh, selamat malam. Udah merayau lah Bu Yoyo.
0: Biasa dah jam-jam segini memang. Baik, makasih Pak Iqbal. Luar biasa, selamat siang kata beliau ya. Selanjutnya bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun Bu Ibu.
0: Iya, Bang Wardi.
2: Lanjut lagi. Ini buat Bang Hendra minta pantun ke pula dia hancur eh.
0: Iya ke? Lanjutlah.
2: Pantunnya gini lah ya. Membeli jeruk purut di kota Mempawah. Beli kedondong di hari yang cerah. Mahmoyo sakit perut menahan ketawa.
0: Ngapa pula?
2: Melihat saya katanya digendong Pak Hendra. Oh, udah dah bang saya. Kamu digendong tawa dah.
0: Apa? Halo.
2: Moyo dibayangkan ya.
0: Au.
2: Nah, Pak Hendra udah Pak Hendra ya. Panas. Nanti pada waktunya mau kembali Mok Yo ya.
0: Siap.
2: Ya Mok Yo.
0: Iya, sama-sama. Itu dia Bang Wardi. Mana tak tahu wak saya. Saya hayalkan tidak Bang Hendang gendong Bang Wardi. Aduh-aduh ya. Bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun. Untuk Pak Iqbal.
0: Boleh.
3: Main bal, main buah jaitun. Tak lupa pula main bola cakrawu. Bang Iqbal tu banyak menang pantun. Ujung-ujung jadi ngarau. Untuk Wardi nih. Beli padi, beli buah jaitun. Ayam berkuku hari nak siang. Kalau udah manjang dengan Wardi pantun, mata ngantuk jadi tercelang.
0: Langsung semangat ya.
3: Ini untuk manjang pula nih. Bekang-bekang dikejar lutung. Ikan sepat memakan bakwan. Manjang diam seorang rumah tinggal seputung. Kalau dapat cari kena kawan.
0: Ada lagi.
3: Oke bos. Selamat malam.
0: Siap, selamat malam. Makasih dah bergabung bersama dengan saya. Sila lagi buat Mbak Abang yang lain. Masih saya tunggu bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Oh, kenalan ke kita?
0: Iya dong.
4: Saya orang baru, pendengar yang paling lama.
0: Betul ke enggak?
4: Iya, Julaiha Pencabakti ini.
0: Apa kabar?
4: Sehat luar biasa.
0: Sehat luar biasa.
4: Meskipun sakit kaki dua sebelah.
0: Eh, ngapa pula?
4: Ah, enggak tahu lah, Mbok Yo.
0: Oh, disuruh istirahat memang berarti.
4: Mungkin lah kali.
0: Lanjut pantunnya.
4: Ah, ini bukan pantun jenaka, ini untuk Amoy loh ya.
0: Boleh.
4: Untuk Amoy jantan. Walaupun dia tak dengar, mudah-mudahan ada kawan yang dengarkannya. Daun sirih pakai membungkus tampoy. Diselitkan di paku, di atas paku. Saya mengucapkan terima kasih kepada Amoy yang sudah ngantarkan saya sembako. Nah, yalah buat Amoy, makasih banyak dengan kawan-kawan yang sudah berkumpul, mengumpulkan dana gitulah, memberikan sembako. Yang sudah tadi datang ke rumah, ngantar, banyak-banyak makasih, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
4: Yalah buat Mbok Yo, makasih Mbok Yo saya.
0: Sama-sama.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu deh Kak Juleha di Pancabakti udah bergabung. Bijak berpantun.
5: Halo.
6: Dengan santun.
0: Dengan siapa di mana nih?
6: Masang kerbet Bang Panji Kombes. Di Baghdad.
0: Apa kabar?
6: Sekarang nih kabarnya lumayan, sinyal bagus.
0: Nah, syukurlah. Bisa bergabung kan? Silalah, nah, lanjut. Bisa
6: dani Mbok ya bergabung. Sampai malam tuh saya tak bisa apa-apa tuh.
0: Betul.
6: Karena lampu padam, sinyal tidak ada.
0: Aduh.
6: Katanya tower M3 itu bermasalah kan?
0: Kesepian lah ya.
6: Nah, sepi jadi Mbok Yu.
0: Yalah, lanjut.
6: Hanya ada, ini ada 3 buah pantun nih Mbok Yu.
0: Boleh.
6: Angkat senjata menembak kodok. Kena ke kayu melompatlah ikan. Saya bercinta sampai tak dapat tidur. Karena dirayu si buah durian.
0: Agak ngeri gak ya bu, durian dah bisa ngerayu nih.
6: Iya, bahaya tuh. Yo. Apalagi kena ditimpaknya.
0: Aduh. Parah. Itu tuh ya, langsung hilang lu.
6: Anak ulat dalam tempayan. Ini sedap nih. Ditimpa lidi teluk tembala. Paling sodap makan durian.
0: Betul.
6: Sodaplah lagi dibuat tempoyan.
0: Iya. Betul sih. Tapi kalau saya suka sih dua-duanya. Bingung milih. Lanjut.
6: Ini yang terakhir nih, lebih sedap lagi nih Mbok.
0: Apa tuh?
6: Gini bunyinya. Beli cekau sama daun salam. Membeli gak ember sama gulai tarik. Saya bersyukur lampu ni tak padam. Dapatlah pula ngander dengan cewek.
0: Abis dirayu durian lalu dengan cewek. Belum nak timpak buat anak buah durian ni.
6: Tak ada takut dalam buku punya apu buat you.
0: Selamat
6: malam.
0: Selamat malam. Sama-sama. Aduh, Pakcik Kombet ndak. Luar biasa. Si lagi buat abang yang lain nak bergabung. Di sini udah ada di chat WhatsApp ya, ada Bang Hendra nih nak bergabung. Di apa nih? Di hari Selasa ke Parit Keradi, singgah sebentar membeli coklat. Mana gak bisa saya gendong Wardi karena Wardi badannya berat, kata Bang Hendra membawa. Ya gitu kak, tadi kata mau gendong. Selanjutnya ada dari Bang Ramli, daging kambing dimasak rendang, pucuk labu dimasak tumis, duduk sedang berdiri Ah, duduk sedang berdiri sedang hanya mbok yo ku pandang manis. Oh, mendai nak merayu. Iya, makasih buat Bang Ramli dah bergabung. Eh, selanjutnya bijak berpantun.
7: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Kakanda.
0: Apa kabar?
7: Baik ya, sayang.
0: Tumben-tumben belakang-belakang. Udah ini tak bisa diajak ngomong banyak nih, nanti lupa deh nih pantun.
7: Pantun jenaka saya tak pandai ini.
0: Pantun lain pun apa?
7: Jadi membeli buah semangka di Teluk Pak Kedai.
0: Jauh benar.
7: Membeli obat asam urat di Sungai Raya.
0: Apa pisah benar?
7: Pantun jenaka saya tak pandai. Kalau pantun urat kasih yang saya.
0: Iya, dia paling maju depan ni tak?
7: Siapa yang bilang Mbak Yo manis saja tu?
0: Abang Ramli.
7: Oh, mana boleh gitu? Itu punya saya lah tu.
0: Begitu ke?
7: Iya. Membeli radio untuk mendengarkan lagu. Apa ni?
0: Kan?
7: Apa tadi tu lah? Membeli radio untuk mendengarkan lagu. Apa tadi?
0: Cep hidup.
7: Tunggu lah. Ini sih habis waktu ni. Membeli radio untuk mendengarkan lagu. Udah mau yang depan.
0: Acap hidup nanti bisa dicoba lagi lah bergabung.
7: Kalau masih ada waktu masuk lagi.
0: Iyalah.
7: Dadah sayang.
0: Iya. Nah, boleh diajak ngomong banyak-banyak emang. Bijak berpantun. Halo. Nanti coba lagi ya, kayak lagi gangguan ni. Udah masuk dah saya halo-halo ni, tapi tak ada suaranya. Boleh sila lagi nak bergabung, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun, Sai.
0: Oh iya, Sai, dengan bagus, siapa di mana?
2: Bagus gak musuh saya tadi terlupa pantun.
0: Dengan siapa di mana lo ni?
2: Yang saya yang jaga suara.
0: Apa kabar?
2: Baik, apa kabar yang malam
0: baik
2: ini?
0: Baik juga. Lanjut pantunnya.
2: Sungguh merah buah rambutan. Manis isinya kalau dimakan.
0: Betul.
2: Selamat malam saya ucapkan. Untuk Mbok Yo yang paling jaga suara saya.
0: Alamak, selamat malam juga.
2: Iya.
0: Hai.
2: Udah makan belum?
0: Belum lah nih. Macam mana enggak lah?
2: Kita ke sana ya.
0: Iya.
2: Gue saya.
0: Iya deh.
2: Hai, selamat malam, Sai.
0: Selamat malam. Itu dia Bang Jaka Suara. Ya, berikutnya bijak berpantun.
8: Berpantun dengan santun. Selamat malam, Sai.
0: Iya, Sai. Saya tahu nih, anak nih Putri Malu nih.
8: Putri Malu lah.
0: Aneh, dia belum cerita dia kan ngomong nih. Baik, Sai.
8: Demam panggung Kakanda Yaya.
0: Dia begitu memang lu tak.
8: Gagal fokus Kakanda Yaya.
0: Padahal dah disiapkan 15 tahun dah pantun, lupa dia.
8: Itulah sekali jumpa Mbok Yo gagal fokus, demam panggung dia.
0: Aduh, ayo lanjut pantun.
8: Malam-malam hidupin lilin.
0: Nak ke mana?
8: Mati lampu.
0: Oh iya, saya kira nak jaga.
8: Main yo-yo sambil senyum. Dengar suara Mbok Yo, tetangga sebelah ikut ketawa.
0: Siapa tetangga?
8: Tetangga sebelah di belakang rumah tu.
0: Nguping rupa dia.
8: Iya, di belakang rumah tu.
0: Oh, gitu cerita.
8: Tak pokok-pokok tu.
0: Dah mulai seram saya kalau datang pokok-pokok ni. Ah, lanjut.
8: Lanjut. Ambil sendok, ambil piring. Mm-mm. Jangan lupa ketawa ho. Walau dompet lagi kosong. Jangan lupa ketawa he.
0: Hadat ho ha he ha ho ha he.
8: Bareng Mbok Yo sama Mama Ririn. Tutik ya, Mbok Yo?
0: Iya.
8: Angin malam tiup jendela. Tutup jendela, Mbok Yo?
0: Iya.
8: Bunyi kretek-kretek bikin kaget. Katanya hantu, ternyata Mama Ririn.
0: Apa buat?
8: Ketawanya lebih kencang dari petasan. Nah, itu ya Mbok Yo.
0: Iya.
8: Makasih ya Mbok Yo.
0: Sama-sama Putri Malu.
8: Dadah.
0: Itu dia Pak Putri Malu kita udah bergabung bijak berpantun.
7: Berpantun dengan santun.
0: Mau
7: ingin gelakan di hantu ya.
0: Lanjut pantun.
7: Apa tadi itu? Membeli. Dia enggak lom, dia enggak lomba ya. Membeli radio untuk mendengarkan lagu. Hingga dulu ke Sungai Raya. Kalau Mbok Yo tak boleh diganggu.
0: Kenapa pula?
7: Karena Mbok Yo dah punya saya. Jadi Bang Amli tadi tu tak usah nak merayu-rayu lagi.
0: Oh gitu. Iya. Ada lagi?
7: Membeli semangka di stadion. Membeli tulak di pertambangan. Barang siapa yang suka ganggu Mbok Yo? Tak saya maafkan tante sebelas turunan.
0: Sebelas turunan ni dah 12 tanjakan. Ada lagi?
7: Sementara itu ya.
0: Iyalah.
7: Mungkin udah tak bisa gabung ni waktu tinggal sedikit.
0: Betul.
7: Jadi kalau ada pantun yang kurang berkenan, mohonlah dimaafkan.
0: Iya. Selamat malam juga. Selamat malam betul untuk Bang atau Kanda Yahya ya. Baiklah, selanjutnya masih ada lah waktu sikit ya. Saya bacakan dulu dari Bang Ramli ya. Bang Rosi tak berkumis. Duduk temenong di atas meja. Dengan Mbok Yo ku bilang manis, hati Bang Jack jadi meredih. Ya kata anda, iya Bang Jack ya, berapa hari nanti tak bergabung sama kita nih, bijak berpantun.
9: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
9: Dengan Herman Nurdanti, Sri Purnamasari, Sanusi Dewa.
0: Alias Bang Abu Suada.
9: Apa? Tunggu dari awal tunggu dah hari jenaka ni. Pantunnya jenaka lagi tak sepun.
0: Apa?
9: Tempat pantunnya judulnya jenaka.
0: Iya. Tapi itulah mungkin banyak
9: yang ada ya yang merayu.
0: Karena pandainya banyak yang pandainya merayu.
9: Wajar sih merayu kan Mbak Yu kan yang cantik benar itu.
0: Aduh, inilah nih yang saya tidak sanggup nih.
9: Saya tercantik si Jazirah Kalimantan.
0: Makasih. Asyik lo. Boleh.
9: Pagar lingkar di tepi mempawah. Mari dudukkan sebuah kuati. Ular besar geli tertawa.
0: Ngapa pula?
9: Melihat ikan memikul pancing. Iya, terima kasih ya.
0: Sama-sama. Harus, harus, harus. Itu dia Bang Abu Suara. Ya Allah, mengangkat panci ya. Bijak berpantun. Penelpon terakhir nampakan ya. Halo, bijak berpantun.
10: Halo.
0: Bijak berpantun.
10: Pantun bersantun.
0: Dengan siapa, di mana?
10: Dari Putra Ganteng di Bajang.
0: Apa kabar Putra Ganteng?
10: Kabar baik, dari Koko Ali. Pak Tuha.
0: Oh, Pak Tuha, lanjut pantunnya.
10: Oh. Akhir kabar.
0: Kabar baik Pak Tuha, kita akhir kabar.
10: Kabar baik juga.
0: Lanjutlah.
10: Dia pantun nahe, yo.
0: Pantun jenaka.
10: Kade pantun jenaka patuhan ni napa ni?
0: Aulah pantun yang lain akhir lah.
10: Ah, coba-coba dulu lah ya.
0: Boleh.
10: Jalan-jalan ke kota Mekah. Pohon kuni banyak di kebun. Malam ini pantun jenaka. Patuha Koko Ali tanya bakti ni udah kek nak tamak berpantun.
0: Udah.
10: Anen Patuha Ali baru pulang.
0: Oh, dari main.
10: Basaro lah kayu.
0: Oh, awulah. Ada gini anen, pantun.
10: Boleh kek pantun kalau?
0: Boleh lah.
10: Burung bio. Nian baru pulang Nian.
0: Au, lanjut.
10: Jadi pantun gua nape langka.
0: Iyalah, lanjut ya.
10: Mikir dulu. Burung lapuyo. Pohon cendana. Di pohon pohon cendana, pohon mengkudu. Aku pesan mereka janganlah ngerayu boyo. Udah calon nanti jadikan menantu.
0: Oh. Ada lagi.
10: Bang Jek udah masuk ke?
0: Nape, nanak masuk ya?
10: Oh. Pakai ojek pergi ke Ambon. Beli tempe pergi ke kedai. Ngapa Bang Jek tak masuk kantor?
0: Ngapa ya?
10: Mungkin dia punya HP udah di kedai.
0: Oh lah sian nih.
10: Oh kesian Bang Jek kita. Aneh gua dah tabak ke?
0: Hah?
10: Saya gua Majang Siti.
0: Ada tadi di awal-awal dah.
10: Iya enggak? Untuk cendol halo. Gantung cendol di hari pagi. Dari Surabaya pergi Bengkulu. Mudah-mudahan cendol ada monitor lah ya. Janganlah cendol bersedih. Koko Ali pasti menunggu.
0: Oh baiklah.
10: Sekali nelek udah mau jam 9 yo.
0: Betul, udah habis waktu dirinya.
10: Kada-ada nang masih mau masuk, mari lah masuk lagi.
0: Tapi udah jam 9 lewat.
10: Minantu Koko Ali.
0: Iyalah.
10: Jalan-jalan ke Bengkulu. Di atas dahan. Pergi Manado. Mudah-mudahan boyo jadi menantu. Kalau dapat siapkan babi tu Eko.
0: Oke, makasih. Itu dia tadi Ko Ali, penelpon terakhir kita malam ini ya, Mu Abang. Kita tengok waktu udah jam 9 lebihnya 3 menit ya. Dan waktulah yang memisahkan kita pada malam hari ini. Terakhir dari chat WhatsApp nih ada Bang Ismail Chandra ya. Selamat malam Bu Yo. Nyimak aja belum ada pantun. Makasih Bu Yo. Pulangnya hati-hati. Oke deh Bang Ismail Chandra, makasih ya udah bergabung. Semuanya makasih sih ya yang udah bergabung di WhatsApp maupun di telepon. Yang belum sempat bergabung, kita masih ada di hari-hari berikutnya dengan tema pantun yang berbeda. Saya pun makasih banyak buat Bu Abang yang udah nemani saya dari sore tadi sampailah sekarang. Nanti setelah ini masih ada tundang, kemudian juga lagu-lagu pilihan untuk menemani istirahatnya Bu Abang. Saya Bu Yu pamit undur diri dari ruang dengarnya Bu Abang. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa.
11: Palinglah lembut si kain katun, coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
12: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro4 Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Bu, lihat arisan online nih. Katanya, store sedikit dapat berkali-kali lipat.
2: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh, biasanya ada yang tak beres.
1: Tapi, testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
2: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
1: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
2: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
1: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
2: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
1: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
2: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
3: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Mak, Pak, ngapa adik gak bisa sekolah lagi nih? Adik ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adik janji adik bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adik pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

mengucapkan selamat hari jadi Kota Pontianak ke 251.

Bang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini, program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Bu Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Bu Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita.

0: Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan, nama saya Falil Syahrani. Sebelah kanan saya ada Muhammad Ajir Gufran. Sebelah belakang kanan saya ada Muhammad Danu Setia. Sebelah kiri belakang saya ada Muhammad Farel Fadirti. Dan yang terakhir ada Farel Ahmad Fadila. Kami dari SMA Negeri 7 Pontianak akan menghibur penonton sekalian dengan satu kesenian.
3: Apa tuh?
2: Yaitu Tundang Melayu yang berjudul Belajar Menuju Impian. Sungai Kapuas berkelok bak putri giri, bercabang-cabang sampai ke Jeruju. 10 jari kami bersimpuh perkenal diri, kami berlima tim tundang dari Semunju. Kembar jembatan Kapuas dah nak berdiri, makasih Pak Edi dan Pemkot ucap diri. Falih Ajir Danu EL Farel nama diri, kami nak bertundang menghibur diri. Ajir ganteng tapi

0: Suku Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Wid, saya terpaksa berhutang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
2: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
2: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
1: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
2: Jadi gini Jen, misalnya nikel, dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong, yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
1: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
2: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah, industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
1: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
2: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
3: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
2: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mau abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

Lambo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi

dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Bu abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Unop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, pilih lagi.
1: Betul.

0: tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Moabang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Rompat, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bah, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak.
1: Oh.
0: Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taret. Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan. Silakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

0: apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah, Mak. Akhir Asya nengok konten, nak. Nanti dia ngilang.
0: Mak ingatkan ya, Bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi, kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tadak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya, Bang. Biar jempol abang tu bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah. Baguslah. Dahlah, yuk bantu Mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Duhum satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon, senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhum sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhum? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhum ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhum ini, yakni Raja Sangen, Raja Sengyang, dan Raja Bunu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhum yang berbeda. Duhum milik dari Raja Sangen dan Raja Sengyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhum milik Raja Bunu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhum sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bunu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhum tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhum ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhum ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhum pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhum tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhum, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mbok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, 7 tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang gahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

pendengar dimanapun Anda berada. Dalam kehidupan yang kita jalani, kita memang banyak belajar dari sesuatu yang mungkin kita tidak memandangnya secara sangat berharga. Kita memandang sesuatu dan kita tidak peduli apakah sesuatu itu bermanfaat atau tidak. Dalam jagat raya kehidupan yang banyak ini, banyak sekali hal-hal yang dapat kita pelajari dalam kehidupan yang bisa kita temui di sekitar kita, di lingkungan kita, dan di tempat-tempat yang amat dekat dalam kehidupan. Contohnya adalah kita bisa melihat betapa sekutum bunga yang mekar dengan alamiah tidak dipaksa dan tidak sabar, tapi mampu memberikan pelajaran yang berarti kepada kita. Dalam kehidupan, kita bisa melihat sekuntum bunga tersebut menjalani kehidupan. Ya, jika kita ibaratkan sebagai kehidupan kita, kita akan melihat betapa bunga banyak memberikan sesuatu yang berharga. Untuk itu, mari kita lihat sisi kehidupan kita, biarkan bunga kehidupan mekar secara alamiah. Ada saat menanam, memupuk, menyiangi, dan tentu saja berbunga dan kemudian mekar. Semua memiliki waktu masing-masing, dorongan maju ala anak muda memang kerap menghadirkan godaan untuk membuka kelopak bunga. Tetapi bukan secara alamiah, tetapi dengan memaksa dan membuat bunga itu mekar, tetapi tidak indah. Semoga kita dikaruniai kesabaran oleh Tuhan menjalani kehidupan ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz live audio streaming rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Playgo. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Selasa 14 Juli 2026, melalui frekuensi FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Direndahkan tidak menjadikan kita sampah. Disanjung tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar RRI Pro4 Pontianak, dimanapun Anda berada, khususnya dalam program Hikmah Pagi pada hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah serta nikmat umur. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dapat kita syukuri dengan menggunakan nikmat tersebut untuk menggapai ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dimurahi Allah, di setiap zaman tentunya akan memiliki tantangan yang berbeda-beda. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa menjelang akhir zaman akan muncul berbagai fitnah. Apalagi zaman yang kita jalani saat ini bukanlah zaman yang mudah. Fitnah datang silih berganti, bahkan kebatilan dibungkus dan dikemas seakan-akan sebuah kebenaran. Bermacam-macam fitnah, dari mulai fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah dari penggunaan media yang tidak benar, kemudian fitnah syahwat, yang mana kita saat ini melihat tidak sedikit mereka yang dengan beraninya mengumbar auratnya dan bermacam-macam, hingga fitnah pemikiran yang semuanya itu dapat menggoyahkan keimanan seseorang. Maka di tengah kondisi seperti ini muncul pertanyaan yang sangat penting bagi kita masing-masing: apa bekal terbaik agar kita tetap selamat, khususnya di masa di mana bermacam-macam datangnya fitnah silih berganti? Maka jawaban yang tepat insyaallah untuk menjawab pertanyaan tadi adalah pentingnya membangun kesolehan diri kita masing-masing. Jadi membangun kesolehan bukan merasa diri kita soleh, tapi membangun kesolehan pada diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat 196, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwa yatawallas shalihin." Dan dialah yang menjadi pelindung orang-orang yang saleh. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah akan menjaga, menolong, membimbing dan memberikan jalan keluar kepada hamba-hambanya yang saleh. Maka betapa indahnya janji ini ketika banyak manusia yang mencari perlindungan dengan hartanya, mencari keselamatan dengan jabatan dan kekuasaannya, atau bahkan mungkin mencari perlindungan dengan manusia yang lain. Justru Allah mengajarkan bahwa perlindungan sejati itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang saleh. Artinya, ketika kita ingin mendapatkan sebaik-baiknya perlindungan, sebaik-baiknya penjagaan, sebaik-baiknya penolong di zaman seperti saat ini, maka berusahalah kita menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang saleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar yang dimuliakan Allah, kesalehan itu bukan sekedar dari penampilan, bukan hanya gelar atau pengakuan manusia. Akan tetapi kesolehan itu adalah ketika hatinya kita, ucapan dan perbuatan selaras dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka ukuran kemuliaan di sisi Allah itu bukan popularitas. Ya. Lagi zaman sekarang orang berusaha berlomba-lomba menjadikan dirinya orang yang terkenal, mencari popularitas, berusaha menjadi orang yang dikenal orang banyak, ingin viral apapun yang dia lakukan, ya kan? Ukuran kemuliaan di sisi Allah itu bukan juga dengan banyaknya pengikut, baik di media sosial
ataupun di dunia nyata, bukan juga dengan banyaknya kekayaan, tapi ukuran kemuliaan di sisi Allah itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya kehidupan modern sekarang ini seringkali mengubah ukuran keberhasilan. Banyak orang berlomba kepengen jadi terkenal, ya kan? Nah, ingin viral, tapi dia tidak peduli apakah dia itu dapat ridha oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Bahkan tidak sedikit waliyadzubillah orang melakukan hal-hal yang aneh, hal-hal yang mungkin juga termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting dia mendapatkan banyak penonton di media sosial, banyak mendapatkan like, banyak mendapatkan followers dan sebagainya. Ya, dia tidak peduli apakah yang dia lakukan ini diridai oleh Allah atau tidak. Apakah yang dia lakukan ini menjadi sebab Allah senang dan ridha kepadanya. Apakah yang dia lakukan ini berdosa atau tidak? Tidak. Ya. Padahal penting bagi diri kita masing-masing membangun kesolehan pada diri kita, mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan ketakwaan tadi itulah ya, menjadi orang yang soleh itulah yang akan menjadi penyebab keselamatan kita, khususnya di masa-masa atau di zaman seperti saat ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, nah, salah satu penyakit zaman ini adalah sibuknya kita memperbaiki citra. Ya, tapi kita lalai untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Kita sibuk menghiasi profil media sosial kita, tapi kita lupa menghiasi hati dengan keikhlasan. Kita khawatir kehilangan follower, khawatir kehilangan pengikut, khawatir kehilangan simpatisan, tapi kita tidak khawatir dengan kehilangan ridha Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana keadaan hati kita ketika kita sedang sendirian. Ya, karena sekali lagi kita katakan tadi, menjadi orang yang soleh itu adalah orang yang selaras hatinya, perbuatannya, ucapannya dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang dibawa oleh ajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu bukan hanya dia lakukan atau dia tampakkan ketika dia berada di depan orang banyak, tapi kesolehan yang sejati itu adalah ketika dia betul-betul menjaga ketakwaannya kepada Allah, bukan hanya di hadapan orang banyak, tapi saat sendirian pun dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan mengetahui apa yang dia lakukan. Oleh karena itu para aslafuna saleh, para ulama-ulama kita yang orang-orang saleh sangat menjaga amal-amal mereka. Ya, bahkan tidak sedikit di antara mereka ada yang menjaga amaliah-amaliah mereka yang sifatnya tersembunyi, karena mereka lebih takut kehilangan keikhlasan daripada kehilangan pujian manusia. Diriwayatkan bahwa Al-Imam Ali bin Husain Zainal Abidin pada malam hari beliau itu sampai memikul sendiri karung-karung makanan, karung-karung yang berisi gandum untuk diberikan kepada fakir miskin. Tidak ada seorang pun penduduk di kota itu yang mengetahui hal itu. Sampai kapan? Sampai ketika beliau telah wafat, baru masyarakat menyadari. Kok bisa mereka sadar? Ya karena setiap hari mereka dapati di pagi hari itu, ketika mereka membuka pintu rumahnya, mereka akan dapati karung yang berisi dengan gandum, yang berisi dengan tepung gandum untuk bahan makanan mereka. Akan tetapi ketika Al-Imam Ali Zainal Abidin itu wafat, sejak hari itu tidak ada lagi mereka dapatkan di depan pintu-pintu rumah mereka di pagi hari wadah atau karung yang berisi tepung gandum. Dari situlah mereka sadar dan mereka tahu bahwasanya selama ini beliaulah yang diam-diam memenuhi kebutuhan mereka. Nah, inilah diantara contoh kesolehan yang diajarkan kepada kita, bahwa beramal itu bukan untuk dikenal oleh manusia, tapi bagaimana ketika kita beramal bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana membangun kesolehan di zaman yang penuh dengan fitnah ini, sebagaimana tema kita pada hari ini, pentingnya membangun kesolehan di zaman yang penuh fitnah ini. Setelah kita tahu tadi kenapa penting, karena
kesolehan itulah yang akan menjadi sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan sebab kesolehan itulah Allah akan mudahkan segala urusan kita. Nah, untuk mencapai kesolehan diri pada zaman yang penuh fitnah ini, apa yang kita lakukan? Yang pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jangan pernah remehkan sholat 5 waktu. Ya, sesibuk apapun kita, senakal apapun kita, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat itu tiang agama, benteng pertama dari kerusakan moral. Artinya tadi saya katakan, kalaupun kita itu ya dikit-dikit nakal, ya, namanya manusia ini kan kadang-kadang, tapi insya Allah berkah daripada sholat yang dia jaga, insya Allah lama-kelamaan Allah akan berikan dia hidayah untuk menjadi orang yang baik. Dan insya Allah kalau orang yang jaga sholat 5 waktu, dia tidak akan berlarut-larut dalam kemaksiatan, berlarut-larut dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah remehkan sholat, karena sholat 5 waktu inilah sebagai penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuklah dengan baca Al-Qur'an setiap hari. Ini kan bentuk daripada memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ini hal yang pertama yang perlu kita lakukan untuk membangun kesolehan di zaman seperti saat ini. Jadi, perbaiki hubungan kita dengan Allah, jaga sholat 5 waktu kita, jangan pernah tinggalkan Al-Qur'an, jangan pernah lupakan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lisan dan jari jemari kita. Nah, di zaman digital seperti saat ini, kalau dulu orang bicara mulutmu harimaumu, tapi zaman sekarang bukan hanya mulut kita, jari-jari kita ini bisa menjadi sebab jeleknya sesuatu akan menimpa diri kita kalau tidak bisa kita jaga. Ya. Jadi jari-jari kita ini, termasuk lisan kita ini, bisa menjadi sebab pahala yang datang untuk kita, atau sebaliknya dosa. Karena satu hal yang kita ucapkan atau satu kalimat yang kita ketik dengan jari kita ini bisa menjadi sebab entah itu amal jariah atau justru dosa yang terus mengalir karena kita yang pertama kali membuat keburukan tersebut. Oleh karena itu, pastikan setiap ucapan kita, tulisan kita, komentar kita, khususnya di media sosial, ya, ini selalu memberikan kemanfaatan, bukan malah sebaliknya. Kemudian yang ketiga, pilihlah lingkungan yang baik, khususnya lingkungan yang dekat dengan orang-orang yang soleh. Ya kan, Rasulullah SAW sampai mengatakan ma'anal hadis bahwasanya seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Almaru ala dini khalilih, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu tergantung akan mengikuti kepada agama teman dekatnya. Artinya siapa yang menjadi teman bergaulnya sehari-hari, itulah yang akan memberikan pengaruh dan dampak kepada dirinya. Teman yang baik, pergaulan yang baik, lingkungan yang baik akan mengingatkan kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lalai, mereka akan mengingatkan kita. Ketika kita malas untuk berbuat baik, mereka akan memotivasi kita. Ini teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Ya, jadi penting. Bahkan sampai ada istilah orang-orang Arab itu mengatakan al-jar qabla dar. Kalau kamu mau tinggal di satu tempat, al-jar qabla dar, sebelum kamu pilih tempatnya, rumahnya, lihat dulu tetangganya, lihat dulu lingkungannya. Apakah lingkungan itu lingkungan yang baik, lingkungan yang positif? Bahkan kita saja dianjurkan untuk memilih circle orang-orang yang berteman dengan kita, yang sehari-hari bergaul dengan kita. Cari orang-orang yang baik, orang-orang yang punya nilai positif, sehingga kita pun ketika kumpul dengan mereka senantiasa mendapatkan kebaikan dari mereka. Ya, jangan sebaliknya. Ketika kita berkumpul dengan, mohon maaf, orang-orang yang tidak baik, lingkungan yang suka bermaksiat, lingkungan yang penuh dengan kriminalitas, maka khawatir, ya, kita kalau tidak bisa menjaga diri, justru kita akan ikut terbawa arus. Nah, kemudian yang keempat, berusaha untuk memperbanyak amal soleh yang tersembunyi. Ya, jadi dari sekian banyak amal yang kita lakukan itu, milikilah amal yang hanya Allah saja yang tahu. Ya, di antara sekian banyak, upayakan ada satu amalan atau beberapa amalan yang sifatnya hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Salat malamkah, ya, entah itu sedekahkah,
atau apa saja, ya termasuk doa, doa untuk saudara-saudara kita yang lain sesama kaum muslimin, ini kan juga termasuk amal. Doa itu kan ibadah, kita mendoakan orang lain tanpa orang lain itu mengetahui sedang kita doakan yang baik, atau membantu tetangga kita, membantu saudara kita tanpa diketahui siapa yang membantu. Nah, ini akan melatih diri kita menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang soleh. Kemudian yang kelima adalah membangun keluarga yang soleh. Jadi tidak cukup kita membangun pribadi kita menjadi orang soleh, tapi ciptakan juga keluarga kita menjadi keluarga yang soleh. Ya, jadi kesolehan itu tidak cukup berhenti pada diri kita sendiri. Ya. Jadi jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, sebagaimana Allah berfirman, ya kan, dalam surah Al-Furqan ayat 74. Ya, doa yang biasa kita baca ini, Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahkan kepada kami ya Allah pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata, ya, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi artinya seorang mukmin itu tidak cukup dia hanya bercita-cita menjadi orang yang saleh, tapi juga harus berusaha menjadikan istrinya, pasangannya, ya, entah itu istrinya atau suaminya, begitu juga menjadikan anak-anaknya sebagai keluarga yang saleh. Dan keluarga yang saleh tidak akan terbentuk kalau tidak kita mulai dari diri kita terlebih dahulu, menjadi keluar orang tua, menjadi ayah, menjadi ibu, ya, menjadi pemimpin dalam keluarga yang soleh. Pendengar RRI yang berbahagia, Al-Imam Hasan Basri pernah berkata, dunia hanya 3 hari, ya, hari kemarin sudah berlalu, hari esok belum tentu kita jumpai, dan hari ini adalah kesempatanmu untuk beramal. Maka jangan kita tunda lagi waktu yang Allah berikan kepada kita hari ini, jangan kita tunda taubat kita, ya, jangan kita tunggu masa tua baru memperbaiki diri, jangan menunggu sakit baru mendekat kepada Allah, ya, karena kita tidak tahu, mungkin hari ini adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita berusaha memperbaiki diri kita menjadi hamba Allah yang soleh, mudah-mudahan menjadi sebab Allah akan betul-betul menjadi pelindung kita, ya, pelindung kita di dunia, penolong kita bahkan sampai akhirat, dan mudah-mudahan kesolehan ini juga akan memberikan kemanfaatan kepada anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita setelah kita nanti meninggal dunia, kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala sebab kesolehan kita. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya hari-hari ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, Tari Monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari Monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari Monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari Monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, berjumpa lagi bersama Bu Yo di ruang dengarnya Bu Abang di hari Selasa 14 Juli 2026. Nah, Bu Abang, apa kabarnya hari ini? Semoga Bu Abang semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang masih sakit, agak sakit, demam, Bu Abang gundah gulana, galau merana, kita doakan juga bersama-sama semoga cepat pulih, cepat sehat, cepat sembuh, bisa kembali bahagia Bu Abangnya. Amin. Nah, seperti biasa pagi ini Bu Abang, matahari sepertinya akan cerah. Tapi kita tidak tahu, karena nanti saya pastinya akan bagikan informasi BMKG dan juga informasi lalu lintas yang kita ambil dari di Subkota Pontianak, Bu Abang. Nah, rangkaian acara sepertinya biasa hari ini akan menemani Bu Abang. Ada cari tahu, ada pendapat awak dengan Der, ada informasi juga berita-berita yang akan kita sampaikan untuk Bu Abang semuanya. Langsung aja, kalau gitu kita ke BMKG cuaca Kota Pontianak dan sekitarnya. Untuk Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara dan Pontianak Kota serta Pontianak Tenggara, hari ini cerah Bu Abang. Ha. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa nampak-nampakan matahari ini akan menyala Bu Abangnya. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan. Pastikan bahwa kita minum banyak air putih, karena supaya menghindari kekurangan air di dalam tubuh kita Bu Abang. Nah, sebab ni saya ni dah berasa-rasa dah Bu Abang, tenggorokan dah tak nyaman ya. Badan tu rasa-rasa tak nyaman karena cuaca yang panas. Padahal saya dah bawa apa tu, dah bawa termos Bu Abang nak minum. Saya udah selalu bawa tumbler Bu Abang yang ada 1,2 liter gitu Bu Abang ya, saya bawa tiap hari. Nah, itu pun ternyata kayaknya tubuh saya masih kurang gak nih Bu Abang, sehingga masih berasa bibir pecah-pecah, ada sariawan. Nah, itu tandanya tubuh kita panas dalam, kekurangan cairan gitu Bu Abang. Sehingga apa yang terjadi kepada saya, jangan sampai terjadi ke Bu Abang. Jadi pastikan tubuhnya Bu Abang tetap terhidrasi ya Bu Abang, dan kita harus tetap jaga kesehatan bersama-sama. Kemudian kita lanjut beralih ke informasi lalu lintas. Nah, kalau kita tengok nih Bu Abang, update-updatannya dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Pontianak, untuk simpang Flamboyan ramai namun lancar Bu Abang. Abis itu kita ke simpang Tanjung Ulu ramai lancar, simpang Tanjung Raya selalu ramai dan lancar, di Gulis cukup lengang namun tetap aman lah gitu Bu Abang. Namun lengang ya aman lah ya, mudah-mudahan. Kemudian simpang Pajak juga lengang, Kota Baru depan SPBU atau dekat-dekat bundaran Tumbu Abang lengang, yang ramai itu ngantri BBM ya. Habis itu simpang Pat Besar lumayan ramai tapi tetap lancar, simpang Patimura juga lengang Bu Abang. Nah, itu dia yang aktif Bu Abang CCTV-nya di beberapa tempat. Semoga ini bermanfaat lah Bu Abang, informasi lalu lintas untuk Bu Abang yang memang akan beraktivitas pergi ngantor dan lain sebagainya, pergi kerja, pergi ke mana lah. Udah saya informasikan lalu lintas, siapa tahu ada jalan ke area-area yang saya sebutkan tadi. Nah, ini kan anak-anak udah masuk sekolah Bu Abang, betul ya? Tahun ajaran baru, maklumlah Bu Abang saja dalam mata sekolah. Jadi lupa-lupa Bu Abang. Tapi kalau kita tengok dari informasi bahwa memang
kemarin udah ada gemas ya, gerakan ayah ya yang ngantar anak-anak. Gemasnya betul-betul gemas ya, gerakan ayah-ayah yang ngantar anak ke sekolah Mbok Abang hari pertama sekolah, anak-anak yang baru aja sekolah. Aduh, gemes-gemes banget pastinya ya. Semoga lancar pendidikannya, sekolahnya, belajarnya buat adik-adik yang dalam perjalanan mau ke sekolah. Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa alat tulis menulisnya dibawa. Kalau ada tugas-tugas dan lain sebagainya juga jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Nah, buat orang tua juga yang ngantar anak-anaknya, hati-hati pelan-pelan ya. Yang penting selamat sampai tujuan. Bekal-bekal aja jangan lupa dibawa juga ya, Bu Abang. Yang udah dari subuh tadi bangun, nyiapkan bekal, nyiapkan sarapan, sarapannya jangan lupa dibawa. Bekal makan siangnya juga jangan lupa dibawa. Pastikan kendaraannya dalam kondisi yang oke, kondisi yang prima. Surat menyurat kendaraannya juga jangan lupa dibawa. Yang pakai mobil, seat beltnya tetap harus dipakai. Jangan main HP ketika menyetir. Buat ibu rumah tangga yang hari ini tetap berkemas dengan aktivitas seperti biasa, tidak ada selesai-selesainya, juga semangat ya, jaga kesehatan. Kemudian buat ibu rumah tangga sekaligus wanita karir juga semangat ya, berbagi tugas di rumah, berbagi tugas juga di tempat kerjanya, bertanggung jawab atas dua tempat sekaligus juga semangat. Nah, tapi buat Bu Abang yang punya pekerjaan atau aktivitas memang di sekitaran rumah, beternak, berkebun juga semangat semuanya. Karena kita harus menjalani hari dengan rasa syukur yang amat sangat. Kenapa? Karena kita masih diberikan napas kehidupan, masih diberikan waktu untuk bisa bertemu dengan orang-orang terkasih kita, ketemu istri, ketemu anak, ketemu orang tua, ketemu suami, ketemu tetangga, keluarga, teman, sahabat, siapa-siapalah semuanya yang bisa kita ketemu itu Mbak Abang, kita bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Supaya ringan langkah kaki kita dalam melakukan segala aktivitas, Mbak Abang. Oke, itu mulai dengan syukur, iya kan? Pastinya kita akan menjalankan hari-hari kita dengan penuh kegembiraan, penuh dengan sukacita, penuh dengan hati yang penuh pokoknya Bu Abangnya. Jadi itu harus kita mulai dulu dengan rasa syukur. Nikmat mana lagi yang diberikan kepada kita Bu Abang, masih bisa menghirup udara hari ini gitu. Caranya gila, selain bersyukur karena dikasih napas kehidupan, jagalah kesehatan itu. Oke lah Mbak Abang, itu dia informasi lalu lintas dan juga perakiran cuaca kita pagi ini. Semoga bermanfaat untuk Mbak Abang semuanya yang agak dalam perjalanan, agak berkemas, agak siap-siap semuanya juga. Udah saya siapkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Mbak Abang. Jangan kemana-mana.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan, Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru gak lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah diingatkan abang. Kalau tanda lah Dek ni terima gaji abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ni untuk abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.
3: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
4: Mana pak? Hati-hati lah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
3: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
4: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
3: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat saya rugi.
4: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
3: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
4: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
3: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
4: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
5: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah,

0: Ya, karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
1: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun.

Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bu abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Dak sing sanga.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak RRI. Pontianak punya berita.
2: Buah mangga informasi kesehatan. Buah manggis atau Garcinia mangostana merupakan buah yang banyak ditemukan di daerah tropis, termasuk Indonesia. Buah ini masuk satu keluarga dengan buah kecapiu. Keduanya cukup diminati oleh banyak orang karena rasanya yang nikmat dan segar. Di samping manfaat buah manggis yang melimpah, penelitian lebih lanjut masih perlu dikembangkan terkait efektivitasnya untuk mencegah dan mengobati penyakit. Namun, tidak ada salahnya kalau kita ingin sesekali menambahkan buah manggis ke dalam menu makanan sehari-hari. Tidak hanya lezat dan menyegarkan, buah manggis pun kaya akan nutrisi seperti vitamin B2, vitamin C, serat folat, magnesium, kalsium, dan santones yang diduga berperan sebagai senyawa antioksidan serta anti radang. Buah manggis dikenal sebagai salah satu buah tropis yang memiliki rasa manis berpadu sedikit asam. Selain lezat, buah ini pun mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C, serat, serta senyawa antioksidan santone yang dipercaya memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Yang pertama adalah membantu menjaga berat badan ideal, mendukung sistem kekebalan tubuh, membantu menjaga kadar gula darah, membantu mengurangi keluhan radang sendi, berpotensi menurunkan resiko kanker, dan pastinya Mbok Abang beberapa penyakit lainnya ya Mbok Abang. Nah, untuk mengkonsumsi buah manggis sendiri bisa dibikin atau dibuat, diolah menjadi jus yang segar Mbok Abang, ataupun bisa langsung dinikmati oleh kita Mbok Abang ya. Jadi itu adalah beberapa manfaat dari buah manggis yang bisa kita konsumsi, yang aman dan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Itu dia informasinya. Silakan untuk selengkapnya langsung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
4: Ah, itu dia.
5: Cincah Rasila.
6: Mau beli panci ke Pontianak.
5: Terus?
6: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
7: Makan kelepon di terang bulan.
5: Cantik.
7: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
5: Cantik, sedap.
7: Kita berpantun, membuat hiburan, salah dan silap, minta dimaaf.
5: Betul.
8: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
9: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
10: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.